0: Bahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, seperti kata di bawah tempurung.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti kata di bawah tempurung.
2: Bermaksud, orang yang cetek ilmu pengetahuannya kerana tidak terdedah dengan isu semasa di sekelilingnya.
1: Contoh ayat.
2: Yusri suka membaca surat khabar setiap hari supaya mengetahui tentang isu semasa agar tidak menjadi seperti kata di bawah tempurung.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Gegar pagi tak sah kalau anda tak turut serta dengan memberi komen di aplikasi WhatsApp 010-806-1023 atau komen di page Melaka FM atau di Instagram Melaka FM. Gegar pagi Melaka FM setiap Isnin hingga Jumaat bermula 6 pagi hingga 10 pagi. Pasti mempesonakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemankan saya DJ Lia di sini untuk Gegar Pagi 6 hingga 10 pagi. Dan Lia tidak keseorangan. Lia bersama dengan rakan tugas iaitu Abang Gita. Assalamualaikum Abang Gita.
1: Waalaikumsalam.
0: Hari ni suara ceria lah .
1: Okey, tak ada. Waalaikumsalam.
0: Ni macam dah perkena kopi O ni.
1: Dah.
0: Oh dah, patutlah. Dia kalau dah kena kopi O, dia ceria. Okey. Topik Gegar Pagi kita hari ni Abang Gita. Cuba cerita.
1: Topik dia simple je, pertandingan yang pernah anda sertai.
0: Itu je. Jadi anda boleh kongsikan dengan kami pertandingan yang pernah anda sertai. Kongsikan di 010-806. Lagi apa bab nombor dia?
1: Jangan tanyalah bab nombor ni, abang dah tua kan, maklum lah.
0: Nombor belakang ni bang, 1023. Abang ingat.
1: Oh ya, 1023. Oh senang nombor dia.
0: Senang je, 010-806.
1: 3
0: 1023.
1: 1023.
0: La ilaha illallah. Okey, anda boleh kongsikan juga. Anda boleh

0: jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Pak Japau, tak pergi mancing ke?
2: Malas aku. Baiklah aku balik membongkang.
1: Membongkang? Membongkang tu apa?
2: Macam mana kau ni duduk Melaka membongkang pun tak tahu. Membongkang tu tidurlah.
3: Dengarkan Dialek Melaka setiap hari Rabu 9.15 minit pagi hanya di Melaka FM.
4: Di Melaka FM kami

0: satu orang Melaka. Melaka FM.
1: Yap, Melaka FM 102.3 mempesonakan. Masih lagi bertemankan kami berdua di sini, Lia dan juga Abang Gito. Abang Gito.
2: Ya. Yeah.
1: Sebelum kita tanya orang, kita nak tanya Abang dulu. Antara pertandingan yang Abang pernah sertai, tak kisahlah waktu sekolah rendah ke, sekolah menengah ke, ataupun waktu dah berusia ni, yang Abang rasa yang tak boleh dilupakan lah. Tak kisahlah pertandingan tu menang ke, kalah ke. Cuba kau usikan, Bang.
2: Ada satu pertandingan tu masa sekolah rendah lah. Pidato.
1: Wow.
2: Bahasa Inggeris.
1: Wow.
2: Tapi masa tu dia punya nervous tu dia macam lah. Tapi bila rasa dapat, dia tak menang kot. Menang ke kalah ke, tapi lupalah. Tapi maksudnya abang try cuba kan. Cuba untuk masuk pertandingan tu dengan bahasa yang dia patut hafal kan. Ingat hafal tu lama tu. Sebulan ada hafal balik sekolah je, hafal balik sekolah je, hafal. Lepas tu dengan cara dengan cikgu ajar macam mana nak bercakap. Tapi ingat dah, lupa dengan cikgu mana. Tapi itulah pertandingan yang abang rasa masih ingat lagi. Kenangan manis dia dengan masa tu, dengan dress up dia bagi pakai tu semua kan. Lepas tu bercakap depan orang. Itu first time lah abang bercakap depan orang lah. Jadi cuba cabar diri kan. Tapi bila habis pertandingan tu, rasa macam lega. Lepas tu rasa, ya Allah, ini yang paling yang abang ingat sampai sekarang lah. Lepas tu ada makwa pula masa tu. Kita minat kan.
1: Crush. Budak-budak Gen Z zaman sekarang panggil crush bang.
2: Crush tu. Bila ada crush tu, macam ada kenangan manis lah kat situ lah.
1: Rasa dia tengok lah.
2: Lepas tu, itu dia paling best lah. Rasanya lah.
1: Macam mana abang boleh ada keyakinan nak join pidato Inggeris tu?
2: Sebenarnya dia tak ada apa. Cuma pasal budak perempuan tu masuk kot.
1: Yelah kan, kadang-kadang kan kita nak sertai pertandingan ke, ataupun nak pilih kokurikulum kan. Dulu nak pilih uniform ke, kita ikut crush.
2: Betul. Dulu lah
1: tengok awet masuk.
2: Betul.
1: Lepas tu bila pertandingan tu kita dekat depan, kita rasa macam kita hebat lah. Dia tengok kita, dia tengok kita. Saya faham lah bang.
2: Itu sekolah-sekolah dulu kan.
1: Waktu dulu lah kan. Okay, Muhammad Nizam Bapa kata pertandingan gigi tercantik masa sekolah rendah. Tapi sayang kena pindah sekolah. Oh, ada pertandingan gigi tercantik eh.
2: Sekarang gigi cantik tak Nizam Bapa?
1: Cantik lah tu.
2: Cantik
1: pernah join?
2: Okay. Itu masa kecil. Sekarang mata dah tua. Pagau semua dah hilang.
1: Alamak tuan. Okay, jadi anda boleh kongsikan dengan kami pertandingan yang anda pernah sertai, yang anda rasa macam tak boleh lupalah. Tak kisahlah menang ke, kalah ke, tapi kenangan tu, kenangan anda sertai pertandingan itu, boleh kongsikan dengan kita. 010-806. Hujung dia apa bang, nombor dia?
2: 1023.
1: Ya, lama-lama dia akan hafal guys. Saya akan minta Abang Gita ni untuk hafal nombor telefon Kunti. Okey, apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Dan sekejap lagi 8.30 minit pagi, kita akan bersama dengan Profesor Dr. Nazri untuk cuit-cuit bersama Prof. Nas. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM. Mempesonakan. Cuba sebut bang.
2: Mempesonakan. Ya.

0: common sense?
1: Nampak mudah, tapi makin hari makin kurang diamalkan.
0: Dengan common sense,
1: kita lebih peka dengan keadaan sekeliling, lebih empati dan saling menghormati.
0: Ia membantu mengelakkan konflik serta membimbing kita membuat keputusan yang lebih baik. Akhirnya, kita dapat mewujudkan suasana yang harmoni. Gunakan common sense dalam setiap tindakan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Pasti ceria bersama kami, Melaka FM.

0: Bersaudara, seketika kita bersama dengan Profesor Dr. Nazri untuk cuit-cuit bersama Prof. Naz. Dan topik kita pagi ini, pertandingan yang anda pernah sertai. Assalamualaikum Prof. Naz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Lia dan juga Abang Bita.
0: Ya. Dah sarapan ke Prof?
1: Saya dah sarapan dah.
2: Alhamdulillah.
1: Pagi biasa ambil simple-simple je, roti. Lepas tu kadang cecah air coklat tu, sedap, lega rasa. Pagi minum air panas.
0: Betul.
2: Ais kurang ya, doktor.
0: Hangat-hangat.
2: Ya, ais kurang eh?
1: Ais. Ais kurang. Saya pagi tak ambil ais.
2: Betul. Tak ambil ais. Dalam depan kita ni dia suka minum ais. Bukan masa minum aja. Dia kunyah hanya ais tu.
0: Pagi-pagi
1: ada orang kerup-kerup dia kunyah ais. Memang ada.
2: Kita ni jadi pelik pula kan.
1: Pelik.
2: Macam makan nasi.
1: Ada juga orang yang pun ni masa kecil-kecil dululah. Pelik juga dia orang ni. Kadang makan coklat tu, serbuk coklat tu, makan macam tu je. Ada juga. Kadang dia taruhnya susu. Pelik betul.
2: Kalau letak susu?
1: Dulu ada susu cak junjung.
2: Okey. Letak dekat ais tu?
0: Bukan.
1: Yang ais lain lah. Coklat ni. Serbuk coklat pun ada makan macam tu je.
2: Yelah.
1: Aduh, pelik betul.
2: Betul.
0: Lepas tu boleh sembelit tau, Prof. Kalau kita tak minum air masak banyak kan, boleh sembelit tau.
1: Itulah. Itu sebab saya kalau pagi, saya minum air masak. Air kosong. Saya jarang ambil ais. Pagi-pagi saya memang saya disiplinkan diri saya.
2: Panas eh.
1: Kadang-kadang orang minta tu ais, coklat ais tu. Kadang orang minta air teh ais apa semua. Saya
2: pagi
1: tak ada. Pagi saya minum air suam dulu.
2: Sama lagi.
1: Orang kampung.
2: Jual ni orang bandar. Lepas tu makan ais.
0: Bukan, nak tunggu air tu sejuk lambat. Kita ni nak cepat.
1: Tapi kumi kuat gigi orang. Dia punya air
2: tu. Kuat Gen Z ni. Tapi dia kena ingat. Sekarang ni kuat. Satu hari nanti.
0: Aduh.
2: Agau tu semua hilang nanti.
0: Aduh.
2: Sebabkan ais ni pasal kan.
1: Ada orang kata lah. Saya tak tahu ini betul ke tidak. Saya tak pasti eh. Tapi kadang kalau kita makan panas-panas tu kan. Lepas tu kita minum pula air sejuk. Itu yang boleh sampai kalau kalsium pun tak banyak, tak kuat. Gigi tu boleh jadi reput tau.
2: Betul.
1: Ada orang kata lah. Saya tak tahu sebab saya tak tengok, saya tak baca lagi kajian-kajian tu, saya tak baca lagi lah. Cuma itulah sebab tu saya ambil keputusan saya minum air kosong, air suam macam itulah.
0: Itu yang terbaik sebenarnya. Cakap pasal dia. Gigi ni Prof, tadi ada pendengar kita ni yang tadi ada pendengar kita ni yang kongsikan dia pernah masuk pertandingan gigi tercantik masa sekolah rendah.
1: Dulu kan sebulan ke dua bulan sekali memang ada
2: klinik kesihatan datang.
1: Kami takut rasa tu.
0: Itulah.
1: Ada je gigi berlubang kan. Dia punya nak tampal tu apa, kiri kanan kursi tu kami kuat pegang kan? Boleh tercabut.
2: Macam-macam dulu, bukan setakat gigi je. Cacah air apa tu.
1: Injek api.
2: Lepas tu apa ni, kutu. Ubat cacing. Sekarang tak ada lah kot.
1: Tak ada. Ni jam tak tahulah. Mak bapak dah sedar kat tu yang bagi makan ubat cacing tu. Dulu kita main tanah.
2: Betul. Nak main benda lain tak ada. Sekarang handphone. Kita main tanah tu.
1: Dulu nak ambil umpan ikan nak mancing. Gali tanah tu ambil cacing.
0: Dengan tak pakai slipernya kan. Itu yang boleh cacing tu.
2: Mandi hujan.
1: Pangkal pokok pisang. Perlu pokok pisang tu.
0: Nasak kita dulu eh. Okey Prof. Jadi bercakap mengenai pertandingan ni lah. Pertandingan gigi tercantik. Jadi topik kita pagi ni pertandingan yang pendengar-pendengar kita ni pernah sertai. Jadi kalau Prof sendirilah, Prof ada tak kenangan pertandingan yang Prof tak boleh lupakan lah sepanjang hidup lah. Waktu kecil ke, waktu sekolah menengah ke?
1: saya memang banyak sangat pertandingan yang saya masuk dulu waktu sekolah tau. Macam-macam. Pertandingan debat, pertandingan pidato, pertandingan berbalas pantun, pertandingan mengeja. Sukan jangan cerita lah. 4x100, 100 meter, 200 meter, 400 meter. Pendek kata di mana ada sukan dan pertandingan, di situ ada saya. Bola sampai ke peringkat negeri dulu pernah main. Jadi saya, tapi satu benda yang saya tak boleh lupa, saya masuk pertandingan ejaan tau. Pertandingan ejaan Bahasa Melayu. Jadi ejaan ni masa tu dah semua dah sama seri tau, semua sama hebat. Lepas tu pengadil kata, dia punya pengerusi kata, eja keledik tau. Saya pun eja lah keledik. Masa tu kena tulis dekat papan hijau tau. Papan hijau tu dia macam A3 punya saiz. Dikasih kita kapur, tulis dekat situ. Kemudian bila pengadil suruh angkat, baru kita angkatkan papan hijau tu lah. Jadi saya menang kat situ sebab saya eja betul keledik tu. Yang lawan saya dia eja kelejih. Kelejih tau, kelejih. Tak apa benda dia dengar, tak tahu lah kelejih. Alhamdulillah menang kau. Alhamdulillah menang pertandingan tu. Jadi itu pertandingan peringkat daerah ke negeri. Saya ditakdirkan Allah SWT. Selepas daripada tu dia classmate saya waktu sekolah menengah. Dia jadi classmate saya pula di asrama dulu. Waktu sekolah dia jadi classmate saya pula. Terperanjat saya jumpa dia. Saya kata kat dia, kelejih. Dia kata saya kledik pula.
0: Terus jadi kenangan, terus jadi ingat balik.
2: Habis sekarang panggil dia kledik ke?
1: Tak ada. Dah tu je lah. Antara kami berdua je lah yang tahu benda. Jadi ini antara kenangan yang tak boleh lupa. Kemudian masuk pertandingan 100 meter. Lari 100 meter. Lari 100 meter tu dulu ada minyak kuda tau. Minyak kuda. Ni konon-kononnya kalau sapu kat kaki tu. Kami kuat lari lah. Kami kuat. Padahal psikologi je sebenarnya.
2: Lama tak dengar minyak kuda ni.
1: Dia panaskan urat je kan. Panaskan otot-otot kita. Tapi memang saya dulu antara yang champion lah. 100 meter ni. Sampailah ke 4x100. Tapi ada satu benda yang, ada satu perkara yang saya belajar daripada situlah. Tak kisahlah masa belajar ke, masa masuk pertandingan pidato ke, masa masuk pertandingan sukan ke, atau badan beruniform ke. Mak saya dengan arwah ayah selalu kata kat saya, berani mencubalah, berani cuba. Jadi pertandingan ni penting untuk anak-anak kita. Kita kena selalu bagi galakan, sebab kalau kita tak cuba, itulah titik mula yang pertama kegagalan dalam hidup kita. Kan? Betul. So berani mencuba, tak apa. Cakap dengan dia orang, kalah ke menang ke itu nombor dua. Okay? Yang penting berani mencuba. Dan yang keduanya, kita belajar tau mengurus tekanan. Sebab bila sukan ni atau pertandingan ni, kita tertekan. Tapi bila kita belajar mengurus tekanan kat situ, kita akan jadi lebih matang. Tapi ketahuilah, kalau kita menang sesuatu pertandingan tu atau masuk sukan ke apa ke, ada bahan-bahan kimia yang hormon dalam badan kita ni yang sangat-sangat aktif. Contohnya macam dopamin ni, dia memberikan kita rasa seronok mencapai satu kejayaan tu kan. Lepas tu dia akan meningkatkan motivasi kita untuk terus berusaha. Kemudian daripada tu kita dapatlah hormon serotonin juga. Hormon kesejahteraan ni. Kita akan rasa lebih tenang, kita akan rasa lebih relax, kita yakin, kepuasan hati kita. Dan last kali yang saya nak cerita, hormon endorfin. Hormon endorfin ni bila kita banyak dalam badan kita akibat pertandingan, rasa gembira bila menang dan sebagainya, dia akan menghilangkan segala rasa kesakitan kita. Yang itu kita dapat waktu-waktu kita bersukan, waktu kita bersenam, waktu kita rasa happy. Tapi sebenarnya pertandingan ni mula-mula je rasa takut. Tapi bila kita dah berada kat atas pentas, macam Abang Gita, dia kan debat bahasa Inggeris kan. Ingat senang ke nak debat bahasa Inggeris? Nak menghafal
2: sebulan hafal.
1: Nak menyusun ayat lagi kan.
2: Betul.
1: Macam mana nak menyusun ayat tu? I believe that children are our future. Yeah. Well, and let them lead the way. Macam mana? Macam mana nak? Jadi saya dulu pun masuk pertandingan debat, saya tahu macam mana perasaan Abang Gita. Tapi bila kita tengok orang yang kita admire tu ataupun orang yang admire kat kita tu berada kat depan tu kembang tu.
0: Dia rasa bangga tu.
2: Rasa macam hero. Sekolah dulu kan. Memang best lah tu.
1: Dia punya rasa tu, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. Mata melirik.
2: Tapi cakap dia dalam bahasa Inggeris tu.
1: Cakap bahasa Inggeris. Rasa macam seronok sangat pada waktu tu. Tapi satu benda yang kita belajar ialah kita belajar mengkoordinasikan otak kita dengan mulut kita ni.
2: Kan? Dia ajar kita kontrol, kita kontrol kita punya dia semua.
1: Berkomunikasi dengan lebih baik. Sebab itu saya selalu cakap dengan orang ramai, kalau siapa-siapa yang rasa gelabah bila dekat depan, bila dekat depan orang ramai, pertamanya bila nak naik pentas tu, tarik nafas dulu, tarik nafas tu dalam-dalam, tahan sekejap, lepas tu lepaskan slow-slow. Ada orang guna konsep 4-4-4 lah. Saya guna konsep 8-8-8. 8 tarik, 8 tarik, 8 tahan dan 8 embus. Ada orang guna 4-4-4. Sebenarnya bila bila oksigen tu penuh dalam otak, dia akan menyebabkan kita akan rasa lebih tenang lah. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan tengok depan tu dulu, tengok belakang tu dulu. Tengok belakang tu dulu. Kemudian ini petua dia, cakap sepatah-sepatah dengan nada yang relax. Ini baru kita nampak rasa berkomunikasi dengan berkesan. Jadi bila kita masuk pertandingan, siapa tenang dia menang lah. Jadi debat ke apa semua, pidato ke, pantun ke apa semua tu, itu semua berkaitan dengan dia mengajar kita tentang berkomunikasi dengan lebih baik. Nanti sampai ke besar, nanti kita akan berkomunikasi dengan keadaan yang lebih tenang. Kan? Ingat imam-imam kat kampung kita tu, apa ni, noja apa semua, Bilal apa semua tu, dulu-dulu sebenarnya dia belajar daripada bawah tu, baru dia boleh bergaul dengan orang. Kan tenang aja berkomunikasi dengan orang. Kalau khutbah Jumaat pun tenang aja dia baca, kan. Ini semua daripada bawah, daripada asas dia dah berlatih begitu. Jadi baguslah kalau masuk pertandingan ni anak-anak kita, kita ajar dia daripada bawah lagi cara untuk berkomunikasi dengan orang. Cuba kita tengok anak-anak yang dah biasa masuk pertandingan, kan. Pertandingan tak kisahlah sama ada debate ke, pantun ke, pertandingan sukan ke, cara dia orang berkomunikasi dengan kita pun nampak lebih matang.
0: Betul.
1: Gitulah. Macam contoh orang main bola pula. Orang main bola ni fikir apa? Strategi. Berfikir secara kreatif. Bila masa nak pass bola, kalau dia ada dekat depan ni, siapa yang ada dekat kiri dan kanan dia, dia tahu dah. Macam mana nak setting bola tu sampai kat kawan tu tepat kat kaki dia atau kepala dia. Ini kaedah yang berfikir secara kreatif. Tapi yang paling best sekali, bila kita masuk pertandingan ni, bila kita slack, kadang-kadang coach marah kita. Kenapa kau ada kat sini? Sepatutnya kau ada kat kawasan ni. Kita belajar sesuatu, belajar daripada kesilapan. Jadi kita belajar menerima kritikan, dan kita akan belajar macam mana sabar dan tenang supaya tak mudah melawan balik apa yang coach cakap tadi ataupun kawan-kawan kita kritik tadi. Apa benefit dia kat situ? Kita belajar terti, sabar dan tenang. Supaya tak terlalu defensif. Kalau kawan-kawan kita gol pula atau menang pertandingan 4x100, kita sama-sama datang peluk dia. Menghargai usaha antara satu sama lain, kan. Passing baton tu coordination, masa lari pasang, baru tangkap baton tu. Ini coordination. Jadi bila kita menang, kita peluk-memeluk antara satu sama lain, dan orang lain tepuk. Ini menghargai usaha orang lain. Ini yang sebenarnya kalau yang kita benefit daripada pertandingan yang kita masuk. Dan terakhir, kalau kita kalah contohnya, kan, kalau kita dapat nombor 2, nombor 3, kan, kita belajar untuk bangkit selepas kegagalan. Itu sebab anak-anak saya dulu pun saya kata, masuk pertandingan, jangan risau.
2: Belajar dari kekalahan.
1: Apa tentang nombor berapa kita dapat, apa hadiah kita dapat, tetapi orang, kita tak akan boleh lupa pengalaman daripada apa yang kita dapat itu. Sebab orang yang masuk pertandingan ni, dia bukan nak jadi juara sebenarnya. Dia nak keluar daripada zon selesa dia.
0: Ya, betul.
1: Itu yang saya suka. Jadi saya galakkan anak-anak saya, masuk nak sukan, ayah tak kisah. Kalah ke menang ke, ayah tetap support. Macam tu. Termasuklah anak saya dulu masuk kawat kaki, pertandingan kawat kaki tu, pada beruniform. Saya datang sebab apa? Saya nak bagi sokongan. Mak bapak ni bagi sokongan sebab apa? Walaupun kita tak adalah putting a high hope kan pada dia. Tapi sebenarnya dia sebabkan dia tengok kita tu, fuh, bukan main hentak kaki dia. Wah, kawat pun sekata je kan. Menang nombor satu. Menang nombor satu. Tapi saya cakap dengan dia, FIFA, orang atau kita sendiri mungkin terlupa piala yang kita menang. Tapi kita tidak akan pernah lupa pengalaman yang membentuk diri kita ni.
0: Oh, itu yang paling
1: jadi
0: penting.
1: Jadi matang, jadi pandai bercakap, hilang rasa gementar. Masa berlari tu pula konsentrate dekat kita punya line aja tau. Jangan masuk line orang. Ada orang dia lari. Dekat corner dia masuk line orang. Sekolah orang rumah saya dulu lagi best tau. Ada pertandingan sukan kat sekolah tau. Ambil cikgu ambil rekod tu. Lari-lari pecah rekod. Lari-lari pecah. Ya, pasal semua pecah rekod ni. Lepas tu PPD datang cek pandang rupa terkurang ukur.
0: Oh, patutlah.
1: Dia punya lain tu terpendek tau.
0: Oh, patutlah menang je eh.
1: Patut menang. Tapi something yang good, something good yang ada pada anak-anak tu, dia akan balik cerita dengan mak, mak adik lari sampai dapat pecah rekod. Nampak tak?
0: Yelah, perasaan gembira dia tu.
1: Ya, perasaan gembira. Jadi saya ulang balik, apa yang sebenarnya kebaikan daripada apa yang kita belajar melalui pertandingan tadi, tak kisah pertandingan beruniform ke, pertandingan debat ke, pidato ke apa, ataupun pertandingan sukan ke apa, kita belajar satu perkara yang sangat mahal, iaitu kita menguji diri kita sendiri, berani cuba. Sebab kalau macam saya cakap tadi, kalau kita tak cuba, tak berani mencuba, itulah titik awal permulaan kita gagal dalam hidup kita. Kita cuba je, kita cuba test diri kita setakat mana kita boleh pergi. Contoh macam pertandingan nyanyian. Pertandingan nyanyian, kadang-kadang ada orang dia sekadar nak cuba berapa jauh dia boleh pergi. Bukan sekadar nak dapat hadiah sangat.
2: Padahal dia tahu yang suara dia tak berapa sosok je kan, suara-suara punya suara dia kan. Tapi dia try juga. Try hard. Tapi sebenarnya nak belajar. Satu hari dia berjaya juga. Tak ada yang macam tu.
1: Sebenarnya pegang mikrofon depan orang, the first 1 minit, 1-2 minit tu memang kita akan rasa berdebar sangat tau.
2: Ya, betul. Sebelum
1: terus jauh-jauh. Bayangkan saya pernah berucap di Bangsa-Bangsa Bersatu. Saya pernah berucap depan 1,500 orang delegates. Saya pernah pergi Geneva, saya pernah pergi ke Poland, Warsaw apa semua kan. Saya berucap depan orang, bayangkan depan kita satu dunia ada depan kita. Berapa berani atau berapa takutnya kita pada waktu tu kan. Macam bila the moment kita cakap good morning everyone, macam mana rasa berdebar. That's why ada orang apa, sebelum dia memulakan percakapan dia akan tanya dulu soalan kepada orang ramai. Contohnya, what do you think about the world's economy nowadays? Dia tanya soalan tu. Jadi pertanyaan soalan itu akan menyebabkan an eye opener, orang buka mata terhadap dia. Baru dia cuba bercakap berdasarkan apa yang dia tahu tentang ekonomi dunia. Tentang, jadi itu cara-cara untuk mengelakkan stage fright ataupun ketakutan di atas pentas. Ada kawan saya dulu, dia bila berucap atas pentas, dia pegang rostrum tu kiri dan kanan sekuat-kuat hati dia. Saya tanya dia, kenapa pegang rostrum kiri kanan ni? Dia kata, aku transferkan ketakutan aku dekat rostrum ni, Nazri. Dia kata,
0: macam tu.
1: Rawat tak? Ini antara tips yang kita boleh guna lah.
2: Macam saya Prof, kalau macam saya selalu
0: buat show
2: dia nervous tu bila yang melibatkan siaran langsung tau. Contoh bila siaran langsung ni kita tak boleh main salah kalau main muzik ni. Yang pentingnya masa yang mula katakan satu, ada lagu tu yang okay, macam gitar pick up dulu kan. Maksudnya bukan yang lain masuk, gitar kena pick up dulu. Itu yang nervous, paling nervous sekali tu. Tapi cara saya pula, kadang makan ambil gula-gula.
1: Gula-gula
2: untuk kasih dia relax kan. Lepas tu bergurau dengan kawan. Sebenarnya kita nervous ni, kita nak ambil part tu tau. Bayangkan kawasan langsung tu yang tak boleh ada salah. Kalau salah memang alamak, memang malu lah. Bayangkan dah satu Malaysia dengar kita mainan.
1: Sebab macam Abang Gita, Abang Gita kadang-kadang main solo kan, lead kan. Jadi orang kalau key tu terkucil sikit pun orang tahu lah.
2: Saya kata tak boleh kalau kamera duduk depan betul-betul depan kita kan, dia ambil patu dia goyang-goyangkan kamera. Itu lagi lah. Sampai sekarang masih lagi ada perasaan tu lah. Tapi kita kontrol juga.
1: Tapi dah beratus kali dah Abang Gita buat macam tu. Abang Gita belajar sesuatu, belajar absorb tekanan kan, mengurus tekanan itu. Ini yang pentingnya Abang Gita dan juga DJ Lia. Kalau kita masuk pertandingan, kita belajar mengurus tekanan tu. Kita tertekan nak menghafal fakta, macam Abang Gita nak tengok kod lagu tu, dia punya toge-toge tu apa semua tu kan. Nak tengok lagi, lepas tu nak pastikan kita gentil tu tetap tepat. Kena pada kira gentil lah, orang gentil kan.
2: Gentil
1: tepat tu. Ingat senang ke? Lagi satu, saya respect juga orang yang main double bass. Double bass tu bukan ada kod-kod dia ni, fret dia tu mana ada. Dia terus main ikut pengalaman dia. Kalau tekan sini bunyi macam ni, kalau tekan sini bunyi macam ni.
2: Dia bergantung pada telinga tu.
1: Kita tahu dah.
2: Dia bergantung pada telinga.
1: Bergantung pada telinga dia. Jadi ini benda yang sangat penting kan. Macam drama pula. Drama lagi susah tau. Drama ni macam mana nak koordinatkan kiri dan tangan kanan dia tu dengan kaki kiri dan kaki kanan untuk tekan pedal tu. Kalau main pedal yang orang main drum ni, otak kiri dan kanan dia berjalan tau. Kiri dan kanan dia berjalan sebab macam mana dia nak main double pedal tu? Macam mana dia nak main tu? Jadi macam mana kaki kiri pula nak ya Allah, nak pukul snare pula. Simbol. Jadi benda-benda macam ni respect lah, kita respect orang yang main muzik ni sebab otak kiri dan otak kanan dia sangat berfungsi dengan baik lah. Jadi ini kita belajar dengan mengurus tekanan. Dan apabila kita dah selesai benda tu, kita akan congratulate each other kan. Kita sama-sama, oi bro, tanya lah, cantik lah permainan kita hari ni.
2: Lega jadinya.
1: Ini juga satu perkara yang hasil daripada pertandingan juga. Saya belajar benda tu apabila saya menyertai pertandingan bersifat debat ke, pidato ke, pantun ke, bercerita ke, bersyair ke. Saya belajar tu daripada sukan-sukan yang saya sertai, bola sepak, volleyball, 100 meters, 200 meters, 4 times 100 meters. Saya belajar benda ni ialah supaya kita antara satu sama lain kita ada communication yang baik, coordination. Sebenarnya siapa yang aktif dalam kegiatan-kegiatan macam tu biasanya dia bijak tau. Dia bijak. Sampai dia SPM pun dia akan rasa macam, rupanya benda-benda tu banyak membantu aku lah. Apatah lagi apabila dia masuk universiti. Bila dia masuk universiti, nanti dia akan rasa dia lebih menonjol daripada orang lain. Sebab belajar pun dia pandai, aktiviti-aktiviti bersifat pertandingan pun dia pandai. Saya ada satu bakat lagi yang saya rasa bakat terpendam lah. Saya pernah main bowling. Dan saya pernah jadi Johan bowling masa dekat Southampton dulu.
2: Masih main lagi?
1: Apa dia?
2: Masih lagi sekarang main?
1: Dah jarang dah sejak kaki patah ni kan. Dia jadi gerak tu tak berapa kuat, bola dah berat. Kan? Jadi banding tu pun banding macam biasa je. Tapi seni main bowling tu sekarang turun pada anak perempuan saya lah. Anak perempuan saya, dia boleh main bowling dengan baik. Macam tu lah. Dulu badminton pun kita main juga. Badminton. Cuma satu benda yang seni yang saya tak berapa nak pandai sampai hari ni, melukis. Saya tak boleh melukis dengan, saya tak boleh melukis macam orang lain melukis dengan baik lah. Saya melukis biasa-biasa je. Tapi ini juga perkara yang, tapi saya pernah masuk pertandingan lukisan lah. Cuba juga nak test diri sendiri ni. Masuk juga pertandingan lukisan tu. So kesimpulan dia daripada apa yang kita punya perbincangan hari ini ni kan. Jadi maknanya bila kita masuk pertandingan, kita sebenarnya menguji diri kita sejauh mana kita boleh pergi.
2: Betul.
1: Dan mengasah otak kita supaya sentiasa relax, tenang. Dan apa kita adalah keadaan tak tertekan, supaya akhirnya nanti kita akan boleh bawa segala kebaikan-kebaikan ni sampailah kita belajar kat universiti, sampailah kita berkeluarga dan bekerja besok. Saya ada satu lagi pertandingan yang saya pernah masuk, tapi ni memang susah lah, pertandingan hafazan. Dan tilawah Al-Quran. Oh, punya lah susah. Kadang-kadang lupa tu. Tengah-tengah ayat tu lupa.
0: Ya.
1: Mana ni? Baris atas ke baris bawah ni? Baris atas ke baris bawah ni? Macam tu.
0: Kadang tertukar ayat pula tu. Masuk ayat lain pula.
1: Menantu saya, menantu saya gitu, masa mula-mula nak pindah, nak cakap suka kat anak saya ni lah kan. Saya test dia baca Quran tu.
0: Oh. Yelah, nak membimbing anak kita ni.
1: Saya baca satu ayat tu, saya kata ulang dan sambung. Hui, macam dalam TV tu. Saya ulang dan sambung. Kan? Saya baca saya baca lah ayat-ayat tu kan. Macam tanzilul kitab bila raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna iftara. Saya baca kan. Itu dia sambung balik. Lepas tu sampai tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Saya suruh dia sambung. Dia boleh sambung balik bacaan-bacaan tu. Saya kata, siapa sebenarnya ni tu ni? Dia kata, pakcik, sebenarnya saya hafaz Al-Quran, pakcik. Saya peluk dia. Dia cakap apa tau? Endorse.
0: Orang yang tepat.
1: Orang yang tepat. Jadi saya teringat bila masuk pertandingan hafazan dan tilawatul Quran, memang rasa macam, ya Allah, ni satu cabaran. Sebab tu orang tengok budak-budak hafaz Al-Quran ni, mental dia kuat. Mental dia kuat. Kita kuat. So apa juga pertandingan yang kita masuk, semuanya mengajar kita cara berfikir dengan baik, berfikir dengan matang, boleh absorb tekanan dan juga boleh berkomunikasi dengan baik dengan semua orang. Itulah. Dan anak-anak, mak-mak sekarang ni, ayah-ayah, galakkan anak-anak. Okay, kalau dia kalah tak apa, cakap adik dah buat yang terbaik, ayah bangga. Ayah okey. Cakap macam tu.
0: Baik, terima kasih Prof atas perkongsian pagi ni mengenai pertandingan yang anda pernah sertai. Jadi jangan pernah berputus asa. Kalau kalah tu, menang kalah ada pertandingan. Jadi boleh cuba lagi sampailah kita menang satu hari nanti, kan?
1: Saya nak ulang balik satu ayat terakhir tadi.
0: Ya.
1: Kita mungkin terlupa apa hadiah atau tempat yang kita menangi. Tetapi kita tidak akan pernah lupa pengalaman yang membentuk diri kita sekarang ni.
0: Itu pengalaman tu yang penting sebenarnya.
1: Exactly.
0: Okey, baik, terima kasih Prof.
2: Terima kasih Prof.
1: Alright. Sama-sama di sini ada Abang Gita.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jabau, tak pergi mancing ke?
1: Malas aku. Baiklah aku balik membongkang.
2: Membongkang?
0: Membongkang tu apa?
1: Macam mana kau ni duduk Melaka membongkang pun tak tahu. Membongkang tu tidur lah.
3: Dengarkan Dialog Melaka setiap hari Rabu 9.15 minit pagi hanya di Melaka FM.
0: Assalamualaikum cikgu.
4: Waalaikumsalam.
0: Okey cikgu. Kita punya Dialog Melaka hari ni apa cikgu?
4: Ayat dia.
0: Ayat perkataan ke?

0: Lock FM 102.3 mempesonakan 9.26. Ha, 9.26 minit pagi ketika ini. Masih lagi bertemankan kami berdua, Lia dan juga Abang Gitar. Dan masih lagi kita dengan topik pertandingan yang anda pernah sertai. Okey, kita ada perkongsian daripada Firdaus Malik dari Jasin Bistari, bang. Katanya, assalamualaikum, selamat pagi buat Lia dan juga Abang Gita dan juga kepada semua pendengar Melaka FM. Pertandingan yang pernah disertai dan juga tidak dilupakan. Yang pertama, masa darjah 6 lepas peperiksaan UPSR, sekolah ada buat pertandingan Dam Aji. Mula-mula tak nak masuk, tapi bila cikgu suruh masuk, saya pun sertailah. Alhamdulillah dapat Johan. Ah, itu dia. Join je kan? Ah, untung-untung dapat menang kan, dapat Johan.
1: Dia tak nak masuk.
0: Dia mula-mula tak nak. Tapi cikgu suruh.
1: Oh, dia terer lah maksudnya.
0: Terer lah tu. Dapat Johan kot.
1: Yelah, sebab dia tak nak, pasal lain semua tak terer.
0: Dan yang kedua, masa tingkatan 5, masa bersekolah di Pulau Pinang, masuk pertandingan kawat kaki Cadet Bomber. Dan alhamdulillah, pasukan saya dapat naik Johan peringkat negeri Pulau Pinang. Itu
1: dia. Jauh ni Pulau Pinang ni.
0: Pulau Pinang.
1: Siapa tu?
0: Encik Firdaus Malik dari Jasin Bistari. Baik. Seterusnya, perkongsian daripada Dek Wan. Assalamualaikum Lia dan juga Abang Gita. Selamat pagi dan selamat tugas. Terima kasih.
1: Salam.
0: Okey, topik pagi ni, pertandingan yang pernah disertai. Kalau saya zaman belajar dulu banyak, tapi ada dua pertandingan ni yang paling meninggalkan kesan, kenangan dan juga pengalaman. Yang pertama, pertandingan pidato peringkat kebangsaan. Masa tu seronok sebab jumpa dengan kawan-kawan negeri lain.
1: Ui, peringkat kebangsaan.
0: Peringkat kebangsaan.
1: Main-main.
0: Ha, sebab kita jelajah negeri-negeri dalam negara. Jadi itulah pertama kali dalam hidup saya jejakkan kaki di negeri-negeri utara Semenanjung dan Pantai Timur. Dapat naik Johan.
1: Masa sekolah dulu kan?
0: Masa sekolah.
1: Siapa tu?
0: Dek Wan. Tak pasti ni sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Tapi dapat naik Johan dapat RM500. Duit itulah saya beli basikal.
1: Sekolah rendah lah tu.
0: Okey, yang kedua, pertandingan berzanji. Sampai peringkat
1: berzanji.
0: Berzanji. Sampai peringkat negeri tu, bang. Katanya wakil daerah Keluang. Bertanding di daerah-daerah dalam Johor. Bila menang, dari situlah kalau ada program Maulidur Rasul, kata Quran, bulan Ramadan dan lain-lain, saya antara yang dijemput. Cikgu saya akan bawa di mana dijemput.
1: Berjuanji.
0: Berjuanji.
1: Jadi bagus.
0: Itulah jemputan dari kampung-kampung sampai ke istana pun pernah.
1: Sekarang ni berzanji lagi tak? Berzanji lagi?
0: Berzanji lagi ke? That one?
1: Masih ke?
0: Kalau saya berjanji. Janji raw kita.
1: Berjuanji.
0: Jadi itulah antara perkongsian daripada Dek Wan dan juga Firdaus Malik. Ada juga perkongsian daripada Ari, Abis Semuta.
1: Abis Semuta.
0: Kejap lagi. Abis delete apa ni? Oh, okay. Saya ingatkan Abis delete dia punya perkongsian. Kejap lagi lah kita bacakan.
1: Dia mesti bertandingan mancing.
0: Macam mana awak tahu?
1: Pasal dia kaki mancing.
0: Kejap lagi kita kongsikan. Tapi ada gambar tu, bang. Best tau.
1: Oh, iya ke?
0: Ada gambar.
1: Aduh, sini tak boleh nampak.
0: Nanti saya bagi apa tengok dekat handphone lah. Okey, bang. Kita kasih layan lagu Arab, bang.
1: Arabia.
0: Daripada Nancy Ajram, Entaih, Melaka FM mempesanakan.

0: kasih sayang.
1: Asas kepada kehidupan bermasyarakat. Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua. Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda. Dalam setiap pertemuan, adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita. Orang tua bukan sekadar usia, tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan. Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang, bukan dengan kata yang keras. Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian.
0: Kasihi yang muda, hormati yang tua demi keharmonian bersama.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
3: Ceriakan pagi anda di Kedah Pagi Melaka FM.

0: Dengan semua lagu daripada Sonu Nigam Kalhona Ho baru saja menghiburkan anda. Baik, 9.44 minit pagi ketika ini dan kita masih lagi dengan topik kita. Apa dia abang kita? Dah lupa dah.
1: Pertandingan. Apa yang pernah anda masuk?
0: Ya, pertandingan apakah yang pernah anda masuk, pernah anda sertai? Okey, perkongsian daripada
1: Abel Muta.
0: Abis semuta. Okey, pertandingan yang pernah disertai memancing paya di kampung.
1: Mengerat. Betul, awak cakap dah. Memancing.
0: Itulah. Powerlah. Abang tahu .
1: Ya.
0: Mengeratkan silaturahim warga kampung. Masuk sebabnya nak meriahkan suasana. Jumpa rakan taulan. Pertandingan ada hadiah menarik. Sebab vibe kampung pergi ke pertandingan dengan memakai pakaian kampung dulu-dulu. Jadi sengaja saja pakai begitu sebab nakkan suasana. Nak rasa suasana, kan? Tiada rezeki jadi pemenang pertandingan memancing. Tapi tanpa disangka-sangka dapat rezeki pemenang pakaian terbaik. Tak tahu pun ada hadiah untuk tu. Itulah orang kata rezeki tak salah alamat.
1: Ada ke gambar ada pakaian terbaik?
0: Ada. Habis semuta pakai semuta tau. Apa tahu semuta kan?
1: Yelah semuta tu. Sampai semuta. Sekali putar je.
0: Sekali putar . Abang, habis, sekejap. Macam mana saya nak tunjuk? Nantilah abang ingatkan saya tunjuk gambar tu. Saya nak pusingkan komputer ni tak boleh lah.
1: Baik.
0: Jadi habis semuta dia pakai semuta. Lepas dia pakai macam kain batik.
1: Dia kain batik suar. Untuk anu
0: Terengganu ke Kelantan? Kelantan rasanya.
1: Okay.
0: Lepas tu, tapi pakaian macam orang dulu-dulu lah.
1: Baju pagoda.
0: Baju pagoda betul. Pernah tahu dah jadi itulah. Bersama peserta perempuan lah. Kalau yang orang perempuan pula pakai baju kurung, pakai kain batik. Pakai kain batik yang dekat kepala tu.
1: Selempap.
0: Tak tahulah bang. Dia punya tajuk dia saya tak tahulah bang.
1: Yang tu sebuta, yang nama perempuan tu selempap lah.
0: Ya.
1: Empap sekali empap je.
0: Asal boleh lah bang. Saya ingatkan memang betul-betul ada nama dia. Okey, perkongsian seterusnya daripada Joker. Katanya Assalamualaikum Lia dan juga Abang Gita. Juga semua warga dapat dengar Melaka FM. Saja nak respon topik pagi ni. Semasa sekolah, sekolah rendah, saya pernah sertai pertandingan melukis poster sempena Hari Kebangsaan tahun 2001. Keputusan tak dijangka bila saya menjuarai pertandingan tersebut dan ramai yang memuji poster saya. Namun, sayang, trofi dan sijil kemenangan tak dapat saya ambil pada hari penyampaian kerana Cherry Berry.
1: Siapa?
0: Joker. Cherry Berry abang tahu tak?
1: Lepas Cherry Berry tu dia tak boleh minta?
0: Dia tak dapat ambil lah masa hari penyampaian tu.
1: Yelah, masa tunggu sekejap. Kata... Tengah cherry berry, nanti dah habis cherry berry, kita ambil lah, tak boleh?
0: Boleh pula nak semua orang tu tunggu ke kita.
1: Simpan kan lah, memang hadiah dia.
0: Yelah bagi di bukan pada hari penyampaian lah, waktu penyampaian.
1: Faham. Dia tak boleh.
0: Dia tak dapat lah time hari penyampaian tu.
1: Dia tak dapat pergilah.
0: Sebab cherry berry.
1: Tapi dia dapat lah hadiah tu.
0: Tapi dapat lah.
1: Ingatkan dia tu tak dapat. Baik.
0: Okey, apa yang mereka tak tahu hingga kini, poster yang saya hasilkan saya hanya membuat lakaran kasar. Proses mencantikkan dan mewarna saya subkonkan kepada kakak saya sebab saya sejenis yang malas mewarna. Adik kerana itu, saya terpaksa meminjamkan isu terbaru majalah Ujang dan Blues untuk aku, saya selama seminggu. Dia sebenarnya poster tu bukan dia yang warna, kakak dia yang warna.
1: Tapi dia menang.
0: Amin dia menang.
1: Patut kena cherry berry. Bukan dia punya.
0: Betul juga bang kan?
1: Ya.
0: Sebab dia menipu.
1: Joker kan?
0: Joker.
1: Tak boleh. Nasib baik kena cherry berry tu.
0: Jadi itulah perkongsiannya. Patutlah kena cherry berry. Rupanya dia menipu. Okey. Seterusnya daripada Arik. Katanya Assalamualaikum Lia dan Abang Asri. Selamat pagi, selamat bertugas. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Untuk topik pagi ni, saya nak share antara pertandingan-pertandingan yang pernah saya join masa belajar dulu. Salah satunya pertandingan kuis sains dan mat, matematik sekolah peringkat daerah. Tim kami dapat tempat kedua masa tu. Selain tu juga pernah join pertandingan pancaragam sekolah, debat antara fakulti, kalah dengan menang tak penting, yang penting kepuasan dan penyertaan.
1: Ya, yeah, macam profesor cakap tadi lah.
0: Betul.
1: Nakkan kepuasan.
0: Nakkan pengalaman.
1: Nak challenge di.
0: Ya, kalau tak sampai bila kita nak duduk je dekat duduk situ
1: bawah,
0: kan?
1: Nak bawa terburung kan? Tak nak try cuba benda yang baru. Yeah. Sebenarnya dia boleh. Tapi suka duduk dalam zon selesa, bab kata prof tadi.
0: Jadi kita
1: kena cubalah. Keluar, macam kita, saya macam ni pun saya pun cuba juga. Kan? Ya, betul. Betul.
0: Yalah, betul lah bang.
1: Walaupun atas arahan bos, tapi yalah, kita cubalah.
0: Cabar diri lah.
1: Cabar diri kita, yang betul orang lain buat tak, kita tak boleh buat. Sama juga dengan main muzik. Takkan orang lain, dia ni boleh buat, sama aja. Dia manusia, dia makan nasi, kita makan nasi. Takkan kita pun tak boleh buat kan? Yang penting di mana ada kemahuan, di situ ada
0: highway.
1: Pandai Gen Z.
0: Okey, baik. Dan satu lagi perkara penting bang untuk hari ini. Hari ini merupakan hari harimau sedunia.
1: Oh, harimau.
0: Okay,
1: hari ini mau apa?
0: Saya nak chicken chop bang.
1: Menyesal tanya. Menyesal pula tanya.
0: Minggu depan dapat apa? Cheese doll.
1: Dapat cheese doll. Doll cheese.
0: Doll cheese. Minggu ni nak chicken chop bang.
1: Baik.
0: Okey, jadi hari ini merupakan hari harimau sedunia. Dan ada fakta yang saya nak kongsikan bersama dengan anda. Tahukah anda yang belang harimau ni sama macam cap jari manusia? Sebabnya setiap ekor harimau mempunyai corak belang yang unik dan tidak sama dengan harimau-harimau yang lain di dunia. Itu fakta menarik tentang harimau. Tak, corak belang dia tu, dia tak sama. Macam kita kan, kita ada cap jari kan. Kita nampak dia sama. Tapi bila kita cap, semua setiap orang tu berbeza kan.
1: Oh, maksudnya harimau pun ada ID.
0: Harimau pun sama, ada ID dia.
1: Oh, ada IC lah.
0: Ada IC. Tak sama dengan harimau-harimau yang lain.
1: Oh, tu macam
0: Itu macam. Jadi bang,
1: dia sama je, belang dia tu lebih kurang.
0: Kita nampak macam sama, tapi tidak serupa.
1: Baik.
0: Jadi di Zoo Melaka ni sebenarnya, saudara, kita ada 3 ekor harimau Malaya, iaitu Chico, Zana dan juga Pia.
1: Kenapa nama DJ SS pula?
0: Itu 3 ekor harimau yang ada dekat
1: Pia?
0: Dekat Zoo Melaka.
1: Pia.
0: Pia. Chico, Zana dan Pia.
1: Itu nama bentara guru tu.
0: Itu yang saya tergelak. Itulah nama-nama harimau. Jadi bukan
1: saja. Macam mana dia nak bezakan belang tu?
0: Dia tengok dekat ekor dia.
1: Oh, tengok ekor. Macam kita tengok kat cap jari kan. Oh, dia tengok kat ekor.
0: Ekor dia.
1: Faham? So, ekor dia tu menandakan, oh, ini si Zana, oh, ini si Lia, oh, ini si Lia. Macam tu?
0: Ya, bang.
1: Oh.
0: Unik kan? Jadi, harimau itu bukan saja ada di zoo, malah di rumah, bang.
1: Itu memang harimau betul. Harimau jadian, bukan harimau betul. Yang itu harimau betul, yang ini harimau jadian.
0: Okey, jadi sampai di sini sahaja tugas kami untuk hari ini, untuk minggu ini 29 Julai 2026 Gegar Pagi. Dan terima kasih atas segala perkongsian anda. Terima kasih juga kerana terus setia bersama dengan kami selama 18 jam sehari. Yang bertemankan Lia dari 6 pagi, bertemankan kami dari pukul 8 pagi sampailah ke waktu ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan, hari yang sama, waktu yang sama. Selepas ini anda akan bertemankan DJ Daim untuk 4 jam yang berikutnya, 10 hingga 2 petang. Dan sebagai terakhir, kami tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada Malik, Bangun Harimau. Dan menyusul nanti daripada Umbrella, Bukalah Hatimu. Melaka FM mempesanakan. Bye-bye.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, seperti kata di bawah tempurung.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti kata di bawah tempurung.
0: Bermaksud, orang yang cetek ilmu pengetahuannya kerana tidak terdedah dengan isu semasa di sekelilingnya.
1: Contoh ayat.
0: Yusri suka membaca surat khabar setiap hari supaya mengetahui tentang isu semasa agar tidak menjadi seperti kata di bawah tempurung. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka.

Itu dia negara Gurimang FM 102.3 yang baru aja bersama dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Senyum-senyum selalu. Senyuman di pagi hari sindar cahaya sinar suria yang bersama tiga dan juga waktu ini. Berteman dengan saya Daim Zainuddin Rizek untuk pukul 10 pagi ini dalam pesona 10.2 di Melaka FM. Maksudnya 4 jam kita akan bersama insyaAllah dengan pelbagai pilihan drama lagu yang mengumumnya menghibur kan hari kita pada hari ini yang sesuai dengan segala perkara yang bakal kita lakukan atau yang akan kita alami selepas ini nanti. Apapun jam yang pertama bersama dalam Zone Music di Melaka FM, jam kedua dan ketiga berteman dalam lagu untuk lagu apa agaknya menjadi pilihan pendengar-pendengar kita, teman-teman Melaka FM, sayap-sayap Melaka FM, motor-motor Melaka FM yang bakal memilih lagu-lagu untuk saya siarkan sepanjang 2 jam ni. Moga-moganya lagu yang bersesuaian, yang ngancak pun ada, yang mengembalikan kenangan nostalgia pun ada. Dan pukul 1.30 nanti insyaAllah kita akan bersama dalam Coconut Shake dulu bertemankan tetamu kita. Siapa agaknya nanti kita akan bersama, sebab dengar-dengar kabarnya bercerita tentang inovasi. Nanti kita akan bersama insyaAllah. Abang pun terus dengarkan kami di Melaka FM, mempesonakan radio nombor 1 orang Melaka.

untuk keluarga aku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

0: kenangan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Malak FM, 18 jam sehari.

Putra. Ada yang suka lagu baru dan terkini? Ada yang melayan lagu Hindustan.

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

0: segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.
1: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

Kebelakangan ini, budaya hormat-menghormati semakin hari semakin pudar dalam masyarakat kita. Kita nak orang hormat kita, tapi kita kenalah belajar untuk hormat orang lain. Sikap saling hormat-menghormati kan memang dah dipupuk sejak dari bangku sekolah lagi. Jadi, kita teruskan sikap ini dan tunjukkan kepada semua orang yang hidup bermasyarakat ni, kenalah saling bertolak ansur dan hormat-menghormati. Bak kata pepatah, yang muda disayangi, yang tua dihormati. Barulah hidup kita rasa aman dan harmoni. Kalau bukan kita yang mulakan sikap positif ini, siapa lagi? Pesanan ikhlas daripada

Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Pindaan 2022 dikuatkuasakan bagi mempertingkatkan keberkesanan tindakan menangani jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Ia melibatkan pindaan bagi perkara-perkara berikut. Pindaan takrifan pemerdagangan orang dan pemansuhan tafsiran paksaan dalam definisi pemerdagangan orang. Peningkatan hukuman penjara sehingga seumur hidup dan boleh dikenakan hukuman sebat. Menambah baik tafsiran kesalahan yang lebih berat dengan turut memasukkan kesalahan yang melibatkan penjawat awam sewaktu menjalankan tugas awamnya. Pewujudan kuasa Menteri Dalam Negeri bagi melantik mana-mana pegawai awam sebagai penguat kuasa bagi menguatkuasakan Akta Atipsom 2007. Penambahan keanggotaan organisasi lain dan badan bukan kerajaan NGO dalam MAPO. Peluasan peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam pengurusan dan kawalan pegawai pelindung serta rumah perlindungan mangsa pemerdagangan orang.

Itu dia kisahnya. Dan yang baru saja bersama dengan kami tiga dan juga waktu ini berteman kita dalam laguku untuk Muwala di mana jiwa anda berada. Yang dapat hantarkan kiriman ke WhatsApp kami, saya menerima WhatsApp daripada anda pendengar-pendengar Melaka FM. Dia hantar seawal pukul 10. Belum pukul 10 pun ada yang kita akan tunaikan permintaannya sepanjang jam ini dan juga jam yang berikutnya di Melaka FM. Okeylah, kita nak bersama dengan pilihan yang bertamu daripada Abang Zainal Majid di Parit Cawan Serkam. Katanya pada pagi ini, selamat pagi, nak minta lagu yang bertajuk Aku Hanya Serangga daripada Persembahan Kumpulan Bumi Putra Rockers BPR. Ditujukan kepada Pak M Serkam, Pak Tua dan isteri Adil Uti Canai, Ramli Utambulu, Ayahanda Haji Kadir, Pak Wan, Parit Jawa, Abang Zai Kanada, Kak Nani Pelangai, Mama Nomi dan suami, Mak Usul Raja Alias, Mak Anab, Mariam Yusuf di Bacang, Siti Kasturi dan Nur Hafizah di Pulai, Kak Habib Jeram, Kak Long Zizah dan semua otai dan pendengar setia Melaka FM. Semoga sehat dan hanya terhibur mendengar lagu pilihan saya. Katanya Aku Hanya Serangga kumpulan BPR. Okey, daripada kiriman yang ini pula bersama daripada kiriman Nadine Osman di Kuang Johor, harapnya dapat siarkan lagu Ush yang ini ya. Kalau ini biasa malam tau, tapi tak apa, dia minta biar bulan bicara sendiri ya, daripada pesawat Bori Mantika. Moga terhibur pendengar-pendengar Melaka FM, antaranya Bapak Isteri Puan Hamidah, Kak Mawar Ismail, Rupiah Ahmad, Sadiah Markum, Nur Kamaria, Zek Pantun dan Cik Fadil di Fedah Kemasul Pahang. Moga sihat selalu dan selamat terhibur, amin insyaAllah. Yang ini pula datangnya daripada Amboi, Rudy kita. Rudy dari Cakap Semantan katanya nak dengar lagu dari My Chemical Romance, MCR. Bukan MCR kat Melaka FM ya. Babang akak kat MCR ni, di tulang belakang saya ni. Kalau tak, tak kudara suara nanti. Okay, welcome to the Flag Parade. Thank you banyak Ibu Tia. Thank you, terima kasih kembali. Dan kiriman yang ini pula datang nanti dari Abang Rahmat Osman di Kesang Laut Ledang Johor. Dalam ruangan lagu untukmu ini, katanya saya nak dengar lagu Ada Tak Ada, lagu yang dinyanyikan oleh Salih Yaakob. Untuk hiburan semua pendengar Melaka FM, tak kira di mana anda berada, terima kasih. Okeylah, kita akan layan lagu-lagu yang dinyatakan tadi dan ada lagi permintaan-permintaan yang akan saya tunaikan insyaAllah selepas ini nanti dalam laguku untukmu di Melaka FM. Layan angin terlebih dahulu, international kita pergi kan, kita jalankan.

0: kita bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section Pemenang A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan. Apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang, platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir, akan menyukarkan operasi syndicate scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun yang mana bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform ni yang akan dilaksanakan nanti, analiti tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan yang lebih awal.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Chowangan Alu Gajah.

Ada, kalau ada belanja, tak ada diamlah. Kan nak buat macam mana? Daripada Usman Salih Yaakob, lagu daripada permintaan pendengar-pendengar kita, insyaAllah. Baiklah, daripada pilihan kita yang telah pun saya terima nak tunaikan yang berikutnya, lagu-lagu tahun 70-an ke atas lah. 70-an ke atas kan, sebab sampai 60-an kita memang dah ada 60-70 juga sebenarnya, tapi bolehlah diterima 70-an ke atas kan. Okey, daripada kiriman sekarang ni, katanya kau pergi tak pada lagu, lagu yang nak didengar pada pagi ni. Ditujukan untuk Kak Abid, Kak Haram, Kak Azhar, Nur Kamaria, untuk Ayanda, Mau Surah Jalia, Suramli Bertamulu, Pak Tua Serkam, Maklum Hawa, Mak Ajah, Mama Nomi dan semua pendengar setia Melaka FM. Terima kasih DJ Naim. Terima kasih kembali Kak Nani. Walaupun jauh di mata, dekat di hati. Dan daripada kiriman maklum pula, nak lagu dia milik orang. Oh, dia milik orang eh. Betul eh. Kalau dia milik orang ni, Bulan Khalifah ni, Harry Khalifah ni. Okey, tak apa. Lagu ni diucapkan untuk Mama Nomi, Maja, Kak Nani, Mau Surah Jalias, Zura Juju, Pak Tu Serkam, Pak Wan, untuk Popo dan semuanya sekali. Selamat mendengar. Pada Daim, terima kasih. Terima kasih kembali kesedihan bersama dalam laguku untukmu. Dan daripada kiriman apa ni, Pak Tu Serkam katanya, salam untuk DJ Daim. Selamat sarapan tadi, lagu Kau, Kalau Ku Bayangkan, betul eh, Kalau Ku Bayangkan, insyaAllah ada dalam simpanan saya ni. Tapi usia keamanan semula kita kasihkan, insyaAllah kejap je lagi. Persembahan Jimmy Zan, lagu ni ditujukan buat isteri tersayang, untuk kemudiannya, untuk Pak Ibrahim, Zainal Majid, Aidil Uti Canai, Maja, Mak Long, Hawa, Cik Ma, Kak Abib, Kak Nani, serta Mak Nap. Semoga kalian sentiasa sihat dan berbahagia. Amin. Doa yang baik yang kita nakkan, terutamanya apa yang kita doakan untuk orang, itulah insyaAllah yang baik akan pulang kembali kepada kita, insyaAllah. Yang paling utama sekali. Okey, daripada apa nama ni, daripada kiriman buah kita di TikTok, katanya nak dengar lagu, mana lagu dia tadi eh, tu lah dia dah kata asal. Lagu Susah Senang Kita Bersama, persembahan Nasir Wahab dan Ramlah Ram, katanya terima kasih lagu yang itu. Dan sempat dia menambah yang ujung tadi, lagu apa ada tak ada tu, masuk kubur tuan belum selesai, susah tu. Betul, moga-moga kita Allah kurniakan eh, kemampuan untuk bayar hutang-hutang, dimewahkan rezeki kita, insyaAllah dikurniakan kesihatan untuk tubuh badan dan akal fikiran yang baik. Sebab sekarang ni zaman di mana mental kita pun tercabar juga dengan keadaan semasa dan sebagainya. Tapi kita doakan dan kita sama-sama kongsikanlah kan, dekat TikTok, dekat radio, bersama-sama dengan kami di Melaka FM juga, insyaAllah. Apa-apa pun yang sedang mandu, sahabat mandu, lagu-lagu pilihan tadi akan kita dengari selepas time check pukul 12 tengah hari ni. 12 lebih, kejap lagi kita akan dengar lagu-lagu yang telah pun dipinta oleh pendengar-pendengar Melaka FM, walau di mana jua anda berada. Terus dengari kami, Melaka FM mempersunakan selepas sini nanti.

Itu dia daripada persembahan Nasir Wahab dan juga Ramlah Ram. Susah senang kita bersama di Melaga FM 102.3. Disertai juga dengan ucapan sebenarnya daripada Kiman Majah kita. Lagu katanya buat Daim, terima kasih. Tak lupa untuk Pak Tua di Sekam, Ayahanda Jikadir, Bonda Kak Nanis Pelangai, Maksu Cik Imah di Melimau, Abang JJ di Kemas, Abang Zek Pantun dan Kak Kamariah di Singapura, Maitun, Kak Ram, Wan Cak Cabar dan semua yang mengenali diri Majah ni. Dengan ucapan selamat mendengar Radio Nombor 1 Orang Melaka. Okay, bye. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bersama lagi dengan permintaan daripada pendengar-pendengar kita yang bertamu tiga dan juga waktu ini, daripada kiriman maknab kita katanya nak dengarkan lagu Cinta Hampa daripada persembahan kumpulan Deloitte. InsyaAllah boleh akan disiarkan. Dan daripada kiriman Pak Maknab yang tahun katanya nak minta lagu Ikatan Asmara, nyanyian Fairuz Misran dan juga Baby Shima. Lagunya ucapan ditujukan buat Disini Tersayang BA dan Radio Melaka FM, Radio Nombor 1 Orang Melaka. Mempersenakan, semoga ceria-ceria selalu kata apa anak kita. Dan daripada kiriman Noe yang berada di Pulau Pinang, katanya nak dengarkan lagu Ali Kasim, tajuknya Sekadar Bertanya. InsyaAllah juga akan disiarkan dalam jam ini dan juga jam yang berikutnya. Kita akan tengok nanti, kerana kita akan bersama dengan tetamu insyaAllah pukul 1.30 nanti. InsyaAllah pukul 1 tengah hari kita akan ke Pusat Berita RTM Kuala Lumpur untuk kita ikuti utama 1 tengah hari secara langsung dari sana. Kejap lagi kita akan bersama dengan pilihan-pilihan yang lain di Melaka FM 102.3. Dengar terlebih dahulu laguku untukmu.

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

0: Itu dia sekedar bertanya Eli Kasim di Melaka FM 102.3 dalam laguku untukmu. Mendung nampaknya di sekitar Bandar Rema ketika dan juga waktu ini, dan kampung-kampungnya beberapa kawasan pun di Tanjung Bidara pun diserkam mendung nampak gayanya. Mungkin ada kawasan yang dah hujan ke, mendengar kita Abang Isyam kita di Batu Bahan mengatanya mendung juga, tapi air tak ada kat rumah kata dia. Batu Bahan mana tu gaya tu, aduh. Okeylah, ada yang berkirim mana Mausul Raja Alias katanya, assalamualaikum, selamat pagi DJ Naim, lagu untuk Muni, minta lagu Mainan Jiwa daripada persembahan Mas Lina lagunya. Lagu yang ditujukan untuk ayah dia Haji Kadir berserta bonda Pak Tua Zainal Majid, Wan Cak Caba, Rafi Betambulu, best friendnya Haji Zainab dan juga Maya Jasin, dengan ucapan salam sejahtera, moga sihat dan ceria selalu untuk DJ Naim. Terima kasih sekian kata dia. Dan daripada kiriman Mak Yam ni, kita dengarkan apa ceritanya Mak Yam. Cakap apa, cerita akan apa cerita.
1: Daim.
0: Kau salah.
1: Selamat tugas Daim ya.
0: Ya,
1: selamat tugas. Dan menemukan makan rezeki Daim.
0: Amin.
1: Nah, moga Daim sihat dan mudahkan tugas Daim hari ni.
0: Amin.
1: Mak doakan semoga sihat semua sekali ya Daim ya.
0: Amin.
1: Nah, Daim hari ni main nak minta lagu Pahlawan pula Saloma. Pasal lagu ni main teringat arwah ni selalu masuk hutan. Masa tu kominis banyak di hutan sebelah Kedah. Sebelah Kedah sana. 9 sekali baru balik lain. Nah, tu yang main tak lagu Pahlawan Kuning. Nah, lagu ni ucapan untuk semua yang berbaju uniform hari ni Daim eh. Nah, tak kira lah anggota polis, darat, laut, udara, dipang, jurawat, doktor. Untuk apa tu? Alamak, lupa Daim. Daim, Mak Yam nak tanyanya lah Zul Alip yang duduk di Kedah tu. Mak Yam nak tanya nombor telefon radio burung hantu. Mak Yam cecak malam pukul 4 dah buka radio.
0: Itu nanti kita akan tanyakan ada tidak eh.
1: Nak telefon sekali lah radio burung hantu tu.
0: InsyaAllah.
1: Kalau Zul dengar, bagi Mak Yam nombor telefon boleh tak?
0: Apa nombor tu Zul eh?
1: Semua sekali yang mana Mak Yam, Kak B, Kak Ram, Mak Pa, Mak Nam, Pak Wan Cak Ba, Kak Lung, apa tu, Popo, Linda, Kucing Sarawak, lagi lah lupa lah Daim. Itulah yang tak ada siapa ingat, tak ingat lah Daim.
0: Alamak, tak apa-apa.
1: Tak ingat lah.
0: Tak apa.
1: Okay, okay, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Saya akan lagu ni.
0: InsyaAllah. Okay. Tu dia lagu patriotik. Muncul lagu patriotik tu. Kalau ikutkan lagu 60-an lah ke bawah tu. Tapi tak apa, lagu patriotik kita terima sekejap. Terutamanya berserta dengan hari-hari yang istimewa ni. InsyaAllah. Baik. Sebagai panduan juga untuk muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah. Masuk waktu solat fardu bagi negeri Melaka. Untuk info solat sepanjang hari ini. Terutamanya untuk anda yang baru saja bersama dengan kami. Yang terdekat ialah waktu solat fardu zuhur. Ialah pada pukul 1.20 tengah hari. Asar 4.42 minit petang, Maghrib 7.26 minit malam, Isyak 8.39 minit malam. Sekali lagi ya, Zuhur 1.20 minit tengah hari. Itu yang terhampir sekali waktu solat tiga dan juga waktu ini. Dan yang seperti yang saya katakan tadi, satu tengah hari nanti kita akan ke Pusat Berita TM Kuala Lumpur untuk utama satu tengah hari secara langsung dari sana. Apa-apa pun, terus dengari kami. Melaka FM mempersilakan layan yang ini terlebih dahulu.

Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.

0: sedang mendengar Black FM.
1: Buli dalam kalangan pelajar. Jika gejala buli ini tidak ditangani dari sekarang, kita berisiko melahirkan generasi yang tidak peka, tidak beradab dan tidak tahu menghormati perasaan orang lain. Lebih buruk lagi, mangsa buli boleh mengalami trauma berpanjangan yang menghalang mereka daripada mencapai potensi sebenar dalam kehidupan. Hentikan buli dan jangan sorok kebenaran. Bersama kita membina generasi yang lebih baik.
0: Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM. Variasi lagu-lagu di

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

والصلاة القائمة. آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

0: Bismillahirrahmanirrahim. An Buraidah bin Samit al-Aslami anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqulu Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa qala laqad sa'alta Allah bismi alladhi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajaba. Daripada Buraidah bin Hasib al-Aslami radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang lelaki berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu bahawa diriku bersaksi sesungguhnya engkau adalah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan engkau yang Maha Esa, tempat bergantung segala makhluk yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara denganmu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya engkau telah memohon kepada Allah dengan namanya yang apabila dia diminta dengannya pasti dia akan memberi, dan jika engkau seru dengannya dia akan memperkenankan doa. Hadis riwayat Abu Daud, hadis 1493 dan hadis sahih. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menyebutkan kepada kita dan nak memberitahu kepada kita, berdoa dengan menyebut nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah merupakan antara adab doa yang paling utama. Di dalam Al-Quran Allah Taala menyebut walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Sesungguhnya Allah Taala ini mempunyai nama-nama yang baik, maka serulah namanya ketika mana berdoa. Jadi hadis ini mengandungi doa yang mengandungi pengakuan terhadap sifat-sifat Allah yang paling agung yang menjadi asas doa diperkenankan. Seperti mana yang didengari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, doanya Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi surah Ikhlas bukan sekadar suruh dibaca tetapi juga menjadi di antara doa yang mengandungi pengakuan tauhid yang sempurna, tauhid yang didahulukan sebelum seseorang mengemukakan permohonan kepada Allah antara asbab untuk doa itu diperkenankan. Keberkesanan doa bergantung kepada keikhlasan, keyakinan, adab serta kesucian hati di samping rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mengenali nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah meningkatkan rasa cinta, takut, harap dan tawakal kepadanya. Orang yang dikatakan ma'rifatullah, orang yang mengenal Allah, dia kena mengenal Allah Ta'ala ni dengan berbagai-bagai cara. Salah satunya cara mengenal Allah ialah dengan nama Asma'ullah. Kita belajar Asma' Allah Ta'ala yang kita kenal. Ada 99 nama yang kita sedia maklum. Kenallah nama-nama tersebut supaya kita lebih cinta. Tak kenal maka tak cinta. Jadi mengenal sesuatu nak menambahkan kecintaan ialah melalui nama. Dan yang keduanya, nak mengenalkan sesuatu semakin kita dekat dengan dia ialah melalui sifat-sifat yang ada pada pemiliknya. Maka kalau kita nak kenal Allah, cara mengenalnya ialah pertama dengan mengenal nama, yang keduanya mengenal akan sifat dia dan mengenal akan af'alnya. Jadi dengan sebab itu, bila kita mengenal semua perkara ini, jadilah kita orang yang ma'rifatullah, orang yang kenal akan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nama-nama ini juga boleh kita jadikan ia sebagai permulaan bagi satu pujian sebelum permohonan. Contohnya kita mengatakan ya Hayyu, ya Qayyum, ya Zal Jalali wal Ikram, ya Hannan, ya Mannan contohnya. Maka mintalah Allahul Ghani wa nahnul fuqara. Kita nak minta pada Allah yang sifatnya kaya, kita ni nyatakan kita miskin. Itu adalah adab-adab sebagai orang yang nak memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang akan memudahkan lagi seseorang itu akan dikabulkan permohonannya daripada Allah. Dan Allah Ta'ala mudah untuk mengkabulkan permohonan seseorang apabila dia melakukan adab-adab yang demikian dalam berdoa. Wallahu a'lam.
1: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersembahkan anda.

0: Adakah ada yang melayang lagu Hindustan?
1: Mehndi laga ke rakhna, doli saja ke rakhna. Mehndi laga ke rakhna, doli saja ke rakhna.
0: Lagu 60-an pun kami ada tau.

0: segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.
1: Buat bicara santai, kau kena check dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Kau kena check dulu.
2: Ya, Coconut Shake dulu di Melaka FM 102.3 yang baru saja bersama dengan kami. Tadi saya dah perkabarkan daripada awal tugasan saya, kita nak bercerita pada hari tentang Hari Inovasi Kebangsaan. Kerana kita bersama dengan tetamu yang bukan calang-calang orang. Orangnya saya, kalau boleh saya kategorikan, sentiasa muda lah. Boleh prom eh? Sentiasa muda eh?
3: Alamak.
2: Ada tips apa-apa? Tak ada tips apa-apa eh?
3: Tip tu sentiasa senyum.
2: Sentiasa senyum.
3: Sentiasa senyum dan hati kena muda jugalah. Walaupun hati ni orang tak nampak kan. Tapi kalau kita senyum, dia biasanya kalau kita senyum tu, senyuman tu dia akan masuk ke dalam hati.
2: Yang ni saya
3: so itu merupakan resipi lah orang
2: resipi
3: kata kan.
2: Lah. Kalau ini memang kita kena buatkan lagu, kalau Alham Sudirman dulu hati menangis siapa tahu, ini hati senyum
3: betul.
2: Siapa tahu, tak tahu siapa tahu tu. Kerana kita bersama dengan Profesor Dr. Syamuddin Ismail. Kalau ikutkan ini orang kuat untuk Hari Inovasi Kebangsaan ini. Dia punya apa title dia, pengerusinya pada hari ini. Tapi mungkin juga sebagai mukadimah untuk pendengar-pendengar kita mungkin nak mengenai lebih lanjut sedikit bersama dengan Profesor ini.
3: Sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasihlah terlebih dahulu saya ucapkan kepada RTM yang sudi menjemput kamilah ke konti pada hari ini. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada YB Esko STIKD YB Nizam yang juga telah menyumbang banyak jasa lah ya, untuk kita sama-sama pada hari ini. Jadi saya, nama saya Syamuddin Ismail lah ya. Sebenarnya saya ada kerja kat MMU ni dah lama dah, daripada tahun 97 sampailah sekarang. Orang kata setia pada yang satu
2: dari awal rasa tu. Kalau 97 tu
3: sebenarnya ya, antara yang pioneer jugalah dekat MMU tu. Tapi cuma MMU kalau ikutkan kita mula pada tahun 96, ujung 96 lah. Jadi saya mungkin antara pioneer yang staff yang ke 10 ke 11 macam tu lah kot. Tapi kadang-kadang orang tanya juga sebab kat MMU ni selalunya orang panggil saya cikgu.
2: Cikgu?
3: Bukan orang panggil saya cikgu. Saya minta orang panggil saya cikgu. Sebab bila mengajar pelajar-pelajar, kalau misalnya dia orang selalu panggil sir kan.
2: Sir, betul.
3: Jadi saya rasa panggil sir ni macam ada barrier antara pelajar dan juga kita lah sebagai pensyarah kan. Jadi untuk nak kurangkan barrier itu, itu sebab saya suruh diorang panggil lah. Saya minta lah diorang panggil saya cikgu lah. Biasanya. So biasanya kalau pelajar-pelajar memang akan panggil saya cikgu. Jadi daripada 97 sampai sekarang. Kadang orang tanya, tak boring ke duduk MMU ni? Dah almost 30 tahun dah ni kan. Betul. Masih lagi kat MMU kan? Jadi saya beritahu lah, saya kata saya ni memang jenis setia kepada yang satu lah.
2: Setia kepada yang satu.
3: Orang rumah pun satu. Anak dah 7.
2: Anak dah 7. Alhamdulillah.
3: Cucu dah dua
2: Barakallah, Allah bagi keluarga bahagia insyaAllah. Itulah rupanya tips tu membawa juga kepada keluar juga tips muda dan senyum selalu. Tapi mungkinlah cikgu mungkin kita nak bercerita tentang Hari Inovasi Kebangsaan ini. Tarikhnya pun dah dekat.
3: Betul.
2: Seminggu lebih. Tak sampai lebih kurang
3: tak
2: ni.
3: Tak sampai seminggu.
2: Tapi mungkin juga sebagai pun tambahan mukadimah ni, apa cerita sebenarnya Hari Inovasi Kebangsaan at Melaka 2026 ni, ataupun HIK at M2026 ni. Dia singkatan dia tu, inovasi juga ni.
3: Itulah tu. Dia sebenarnya Hari Inovasi ni bermula tahun 2024. Memang Hari Inovasi ini dia sebenarnya adalah program yang dapat tajaan penuh daripada Kerajaan Negeri Melaka lah. So tahun 2024 kita pertama kali kita buat di UTM. Lepas tu tahun lepas kita buat di UDKL lah. Jadi pada tahun ni Alhamdulillah MMU diberi hak penganjuran lah. Tapi memang dia apa orang kata di sponsor sepenuhnya oleh Kerajaan Negeri Melaka. Cuma tahun ni ada penambahbaikan sedikit sebab 2 tahun lepas kita masih lagi fokus kepada Melaka saja. Warga Melaka lah.
2: Melaka saja.
3: Maknanya di peringkat tempatan. Tapi pada tahun ni kita telah extend kita punya penyertaan tu di peringkat kebangsaan. Jadi ini first time lah kita gunakan nama Hari Inovasi Kebangsaan at Melaka ataupun HIKAM lah 2026.
2: HIKAM.
3: HIKAM ni sebenarnya perkataan bahasa Arab. Jadi memang kita pilih perkataan ni sebab dia menggambarkan ilmu jugalah. HIKAM ni So selain pada itu, tahun ni juga kita dah menambah baik daripada segi kategori. Kalau sebelum-sebelum ni kita punya kategori cuma ada 5 saja. Kita ada contoh IPT, lepas tu agensi kerajaan, guru-guru, pelajar sekolah rendah, pelajar sekolah menengah. Tapi tahun ni kita dah extend, kita masukkan juga pelajar prasekolah dan juga PPKI. Yang pendidikan khas tu.
2: Lebih awal lagi juga sebenarnya kita tarik.
3: Sebenarnya kita kita dah menghantar penyertaan ataupun kita dah bukalah penyertaan seawal bulan Jun. Tapi dan kita bagi masa lebih kurang dalam sebulan lah untuk apa peserta-peserta ni untuk menghantar dia orang punya kertas cadangan dan sebagainya lah. Tahun ni pun kita dapat agak penyertaan yang kita dapat agak memberansangkan juga. Rasanya dalam lebih kurang dalam 370 lebih penyertaan. Tapi kita tak boleh nak ambil semua. Kita ada setiap kategori tu memang kita ada limit lah dia punya kota dia. Macam contoh kalau macam sekolah menengah 50 saja yang kita boleh ambil. Sekolah rendah pun 50 dan sebagainya lah. So jadi daripada 370 penyertaan yang kita terima tu, sebenarnya kita boleh ambil hanya 200 saja. Jadi memang kita punya komiti kena kerja keras sikit lah. Sebab bukan senang nak pilih. Jadi yang kadang-kadang yang orang kata apa, kertas cadangan yang kita terima tu memang semuanya bagus-bagus belaka. Jadi kita pun bila kita kita ada mesyuarat, ada perbincangan di kalangan juri dan sebagainya, inilah AJK juri lah. Biasa memang dia akan highlight lah pasal isu-isu macam ni. Dia kata kadang pening kepala dia nak pilih. Tapi macam mana pun kita terpaksa memilih, sebab itu merupakan kota yang telah ditetapkan oleh kerajaan lah.
2: Okey, mungkin juga saya dikabarkan pun ada tema ni yang dipilih sebenarnya. Dan mengapa tema ni dipilih? Apa temanya tu juga?
3: Okey, tema yang kita cadangkan dan telah diluluskan oleh majlis Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri adalah warga digital nadi generasi inovatif.
2: Warga digital.
3: Nadi generasi inovatif. Itu merupakan tema untuk tahun ni lah. Sebenarnya tema ni dia lebih kurang sama dengan tahun lepas dan tahun sebelum tu. Tapi cuma tahun ni kita nak memfokuskan kepada warga digital tu dan juga inovasi tadi. Sebab kita merasakan bahawa sekarang ni pun kalau kita tengok macam kerajaan kan, kerajaan di peringkat negeri dan juga di peringkat persekutuan, memang dia fokus sangat untuk digital punya agenda lah. Even kalau macam kita tengok kita punya Perdana Menteri lah, BMX pun memang dia fokus banyak kepada digital. Even tak lama lagi rasanya dalam 2 minggu lagi dia akan perkenalkan AI. Kan AI kan. Tapi AI tu bukan Anwar Ibrahim lah. AI tu bukan AI Anwar Ibrahim. So dia akan perkenalkan. Jadi itu merupakan ciri-ciri digital yang patutnya kita semua dah ada. Sebagai sebuah negara yang bangun, sepatutnya kita dah ada benda itulah. Dan kita merasakan bahawa bila warga kita ni terlalu ataupun diorang faham tentang digital ni, kepentingan digital dan sebagainya, jadi benda tu boleh jadi pemangkin kepada inovasi lah. Dan inovasi ni pula memang kita kena pupuk daripada awal. Kita tak boleh nak orang kata apa, dah orang dah tua macam saya kan, dah tua macam cikgu ni baru nak berinovasi kan. Itu sebab kenapa tahun ni memang kita start. Kita dah buka satu lagi kategori yang macam mana yang saya beritahu tadi. Kita buka kategori kepada yang itulah, yang prasekolah tu,
2: PPKI tadi.
3: PPKI lagi. Sebab diorang ni sebenarnya yang kita nampak dia punya kertas cadangan tu, proposal yang hantar tu pun agak kira
2: boleh tahan,
3: bagus juga lah, boleh tahan juga lah sebenarnya lah. Bila kita tengok balik kan, walaupun kita, sebab ni first time kita buka kepada kategori prasekolah dan juga PPKI tadi. Tapi jadi kita punya total yang kita boleh tengok cuma 15 sajalah at the moment. So jadi walaupun 15, tapi kita nampaklah kesungguhan pelajar-pelajar ni. Walaupun di peringkat prasekolah dan itu juga yang PPKI ni.
2: Okey, mungkin juga untuk peserta-peserta yang bakal bersama dalam Hikam 2026 ni, apa tarikan utama yang menanti para peserta ni, terutamanya apa yang nak ditampilkan dan apa yang menanti mereka ni?
3: Okey. Dia sebenarnya pertandingan ni ataupun program ni, program Hari Inovasi ni merupakan pertandingan lah sebenarnya. Maksudnya nanti peserta-peserta yang telah dipilih, yang telah disaring dan dipilih tu, dia akan datang ke MMU dan dia orang akan buat persembahan lah dia akan buat persembahan, dia akan bentangkan dia orang punya apa nama ni, dia punya proposal. Tu ataupun dia punya prototype kepada juru-juri yang kita lantik. So selain daripada tu, kita ada juga, kita panggil, sebab ini peringkat kebangsaan. Jadi mungkin ada di kalangan peserta-peserta yang kita pilih tu, mungkin dia orang datang daripada luar negeri Melaka. Dan mungkin dia orang ada kekangan lah daripada segi, you know, bajet ke dan sebagainya nak datang ke Melaka. Jadi kita buka juga option, ya, kita buka juga peluang untuk dia orang ni tak payah datang ke Melaka, tak payah datang secara fizikal, tapi boleh buat secara online, secara maya. Jadi kita akan ada kaunter ataupun kita akan ada beberapa kaunter lah kita panggil, beberapa booth yang kita memang khususkan kepada pelajar-pelajar ataupun peserta-peserta yang tak dapat datang ke Melaka. Jadi penganjuran pada tahun ni special sikit lah. Dia hybrid. Yang fizikal pun ada, yang secara online pun ada.
2: Maksudnya fleksibel lah untuk ni.
3: Ya, fleksibel lah. Tapi alhamdulillah, walaupun kita ada that kind of flexibility, kita buka lah. Maknanya kita pun tak syaratkan yang semua kena datang. Walaupun kita bukakan, kita ada that kind of flexibility, tapi kita nampak yang ramai di antara peserta-peserta yang dipilih ni memang dia orang nak datang. Jadi kita pun rasa macam terharu jugalah macam tu.
2: Yelah, sebab kita buka lebih besar dan tiba-tiba semua nak datang, nak hadir secara fizikal. Alhamdulillah lah.
3: Lagi satu saya nampak lah, sebab kita buat air kamis, kemungkinan besar yang macam especially yang daripada IPT lah. Daripada IPT ni mungkin dia akan ambil dia akan ambil peluang lah yang datang ke Melaka. Kan Melaka ni tempat di mana segalanya bermula kan.
2: Benar.
3: So jadi visit Melaka meaning visit Malaysia lah kan. Kita ada macam-macam tempat yang kita boleh lawat lah. Mungkin, and then lagi satu yang IPT sekarang pun diorang sebenarnya dalam diorang memang tengah cuti sekarang ni. Banyak IPT yang tengah cuti. Jadi saya rasa lah sebab tu dia ambil peluang lah datang ke Melaka untuk bukan saja untuk menyertai pertandingan Hari Inovasi ni, tapi juga untuk mungkin diorang buat visit lah. Dan itu merupakan salah satu daripada tarikan lah sebenarnya. Bila kita kata kita buat Hari Inovasi ni di negeri Melaka kan, tarikan ni bukan saja kepada Hari Inovasi tu sendiri, tapi Melaka tu sendiri. Melaka mana sendiri lagi?
2: Melaka lah. Itu memanglah. Maksudnya mereka yang bakal sertai ini akan menyaksikan sesuatu yang terbaik yang kerana
3: Insya Allah, kita cubalah. Sebenarnya dia bukan selain daripada pertandingan tu, kita ada juga beberapa pameran yang kita akan buat lah. Sebagai contoh di MMU sendiri kita ada beberapa macam projek projek inovasi yang kita akan ketengahkan juga pada hari pameran, pada hari inovasi itu sendiri. Jadi kita dah panggillah beberapa ketua projek untuk mereka menunjukkanlah untuk mereka buat demo lah masa hari
2: tampilkan di hari tersebut.
3: Tampilkan lah. Jadi adalah macam-macam, adalah beberapa program lah yang kita akan adakan selaras dengan Hari Inovasi itu sendiri. Selain daripada itu juga kita ada apa yang kita panggil sebagai bengkel digital lah. Bengkel digital yang mana kita dah kita akan ada 5 bengkel digital dengan topik yang berlainan. Tapi memang fokus kepada bengkel digital. Dan untuk bengkel digital ni kita cuma fokuskan kepada warga sekolah lah. Ada 3 bengkel untuk pelajar sekolah, 2 untuk sekolah rendah, 1 untuk sekolah menengah, dan 2 lagi bengkel untuk guru-guru lah. Yang itu merupakan salah satu daripada daya tarikan. Sebab kita kalau boleh kita nakkan lebih ramai lah pengunjung yang datang.
2: Boleh hadir
3: boleh. Yang tahun ni memang kita buka. Sebab kita dekat MMU ni memang kita, ini salah satulah daripada MMU punya visi lah. Visi ataupun kita punya strategic direction lah. Kita panggil sebagai MORE, M-O-R-E lah. Jadi MORE yang pertama tu, M yang pertama tu adalah meaningful to society. Jadi memang itu merupakan salah satu daripada kita punya apa ni, orang kata target lah. Yang mana, dan inisiatif yang mana kita nak lebih ramai warga Melaka sendirilah datang ke MMU. Nanti bila datang ke MMU tu barulah dapat rasa apa sebenarnya MMU tu sendiri.
2: Wah, boleh dapat glimpse of how and everything.
3: Yes, betul, betul. Mm-hmm. Jadi memang kita buat style macam orang kata kalau raya kan. Mm-hmm. Kalau raya dia kata ada open house open kan. Biasa kita akan buat open house kan.
2: Rumah terbuka lah.
3: Rumah terbuka lah. Yang ni pun kita ambil peluang untuk kita buat universiti terbuka.
2: Universiti terbuka
3: lah. Tapi bukan UUM lah. Tapi universiti terbuka lah pada hari itu. Jadi kita ada kolaborasi yang sangat kuat dengan Jabatan Pendidikan Negeri. Jadi Jabatan Pendidikan Negeri pun dah beri komitmen lah. Yang dia orang akan promotekan kita punya Hari Inovasi ni. Sebab bila Hari Inovasi ni dikategorikan sebagai peringkat kebangsaan, jadi jabatan ataupun pegawai daripada jabatan beritahulah, dia kata biasanya kalau peringkat kebangsaan ni memang dia akan dapat attract lah. Sebab nanti dia orang akan dapat sijil. Ini bukan peserta, ini pengunjung.
2: Pengunjung itu sendiri.
3: So jadi kita haraplah ya, dengan adanya status peringkat kebangsaan itu, kita akan dapat attract lah lebih ramai pengunjung lah untuk datang ke MMU Melaka pada 6 hari bulan tu.
2: 6 hari bulan. Okey, kejap lagi kita nak sambung kembali. Ada lagi tak cerita ni? Saya tak boleh bagi Prof balik awal ni. Jangan. Kita tengok, kita layan lagu ni dulu Prof.
3: Baik.
2: Selepas ni kita akan bersama kembali dengan Prof kita, cikgu kita ni lah. Hari Baca. Inovasi Kebangsaan at Melaka 2026 ataupun HIKAM 2026. Kejap aja lagi. Layanan ini terlebih dahulu.

0: Berbual bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.
1: Ya, kita bersama dalam Coconut Shake dulu di Melaka FM 102.3. Ha, ni kalau apa, dalam berlawanan bola sepak ni, di masa kecederaan ni cikgu eh. Dah hujung betul. Tapi mungkin juga daripada cikgu sendiri, kepada pendengar-pendengar kita yang mungkin yang bakal menjadi salah seorang inovator negara pada tahun-tahun yang akan datang, yang mana rekan mereka ni menjadi satu gerapan teknologi yang terbaik untuk digunakan mungkin rakyat kita dan juga satu dunia, insyaAllah. Daripada cikgu sendiri dan mungkin juga kepada pendengar-pendengar kita, sekali lagi, tarikhnya, bila, di mana tempatnya untuk dikhabarkan, insyaAllah. Silakan.
2: Terima kasih DJ Daim. Terima kasih. Jadi sebagaimana yang saya maklumkan tadilah, kita Hari Inovasi ini kita akan adakan pada 6 hari bulan Ogos 2026, bertempat di MMU Melaka pada hari Khamis minggu depan. Tak lama, minggu depan saja. Hari ini dah hari Rabu, maksudnya lagi 7 hari lah. Jadi siapa-siapa yang belum tempah tiket, sebelum beli tiket tu, yang jauh-jauh tu, boleh beli tiket lah. Beli tiket bas ke, beli tiket kapal terbang untuk datang sama-sama ke MMU untuk memeriahkan Hari Inovasi Kebangsaan at Melaka 2026. Jadi siapa-siapa yang tak tahu dekat MMU tu, boleh Google saja. MMU senang. Google saja, nanti dia akan keluar dua option. Satu MMU Cyberjaya, satu lagi MMU Melaka. Jangan pilih MMU Cyberjaya, sebab kalau pergi sana nanti ada pameran lain pula yang kita nampak. Yang ini MMU Multimedia University Melaka. So jadi jangan lupa tarikh 6 hari bulan 8 tahun 2026, kita akan bermula seawal jam 9 pagi. Walaupun peserta-peserta akan datang pukul 8, tapi kita akan bermulalah seawal jam 9 pagi. Dan program itu akan tamatlah lebih kurang jam 5 petang. Jadi 9 pagi itu, antara 9 ke pukul 1 tu, sebenarnya kita akan ada penjurian lah. Maksudnya nanti juri-juri kita akan pergi satu bus ke satu bus. Nanti kita punya peserta akan buat dia punya persembahan dan sebagainya. Lepas tu nanti masa break, juri akan buat consolidation lah untuk dapatkan siapa yang menang. Dia sebenarnya, bila kita dah pilih tu, sebenarnya semua yang datang tu adalah pemenang.
1: Sebenarnya semua yang datang.
2: Tapi sebenarnya pun 370 penyertaan yang kami dapat tu pun, actually dia orang ni pun pemenang sebenarnya. Cuma kita tak ada tempat dan ruang untuk kita nak jemput semua 370 kumpulan ni untuk datang. Jadi saya sebenarnya, bagi pihak apa nama ni, AJK lah, nak memohon maaf lah kepada peserta ataupun kepada kumpulan tim-tim yang tak terpilih lah. Bukan anda tak bagus, anda semua bagus sebenarnya. Cuma kita terpaksa memilih yang terbaik antara yang terbaik. So itulah pesanan daripada penaja.
1: Dan itu juga harapan Prof juga sebenarnya untuk penajaan pada kali ini. Bukannya tak terpilih tu bukan maksud tak terbaik, bukannya tak perform, bukan, no. Tapi dah namanya pun Hari Inovasi. Kalau minggu lain cerita Prof.
2: Bolehlah kita buat seminggu.
1: Dan mungkin juga kita mengharapkan agar segala-gala yang dirancang ni berlaku dengan lancar, insyaAllah. Dan inovasi yang ditampilkan oleh dari seluruh Malaysia lah akhirnya kan, moga-moga mendapat tempat dia ada tujuri dan juga boleh dibangunkan pada masa akan datang,
2: insyaAllah
1: Prof.
2: InsyaAllah
1: Prof. Pantas masa Prof. Cepat Prof.
2: Cepat sangat.
1: Tapi okey lah ni, alhamdulillah lah, okey lah ni.
2: Cakap macam dah belahan tapi macam dah habis lah
1: Tapi nanti ada ruang waktu, nanti kita boleh bersama lagi Prof.
2: InsyaAllah. Selain daripada Hari Inovasi, kalau macam contoh Melaka FM nak jemput cikgu lah untuk nak sembang benda-benda lain pun boleh, tak ada masalah.
1: Tak ada masalah
2: Manalah tahu kan,
1: Manalah tahu
2: Melaka FM nak ajak cikgu sembang pasal ekonomi ke, kan, pasal bisnes ke. Bos dengar kan. Untuk kita promote mungkin MMU punya program ke. Sebab kita ada macam contoh banyak program-program pelajar lah, yang mana kita cuba mendekatkan MMU dengan komuniti setempat lah. Jadi kita ada banyak program-program pelajar yang kita pun ada buat lah setiap bulan lah. Setiap minggu pun kita ada
1: aktif sebenarnya.
2: Memang sebenarnya untuk makluman semualah, untuk makluman DJ Daim lah, sebenarnya MMU ni antara universiti yang paling aktif daripada segi aktiviti pelajar. Antara yang aktif. Kita dalam masa setahun kita ada lebih kurang dalam 300 lebih Melaka saja.
1: Melaka saja.
2: Kalau campur Melaka dengan Sabah lebih kurang 700 lebih. Dan nak katakan every week memang akan ada program.
1: Patutlah pelajar. Hari Inovasi Kebangsaan Melaka tu dipilih di MMU.
2: Betul. Itulah salah satu daripada sebablah kenapa baik. MMU dipilih. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi lah kepada pihak RTM. Pihak okay. So sekali lagi saya ucapkan terima kasihlah kepada pihak RTM kerana sudi menjemput kami, dan juga tak lupa jugalah kepada YB Along yang sudi yang telah memberi kepercayaan penuh dan pihak UPEN lah yang beri kepercayaan penuh kepada pihak MMU untuk menjadi penganjur lah utama Hari Inovasi Kebangsaan at Melaka 2026. Jadi saya mohonlah kepada semua, dan sekali lah kalau ada masa, ada lapang, boleh datanglah ke MMU. Kita akan buka Hari Inovasi itu ataupun Hari Inovasi itu, dia akan bermula pukul 9 pagi sampai pukul 5 petang. Walaupun penjurian itu akan berlaku pada belah pagi, tapi bus pemamer tu dia akan ada sampai petang.
1: InsyaAllah. Terima kasih bro sudi bersama untuk terangkan suatu perkara yang cukup-cukup besar maknanya untuk negara bangsa kita, insyaAllah. Moga-moganya lancar dan dipermudahkan urusan. Terima kasih prof.
2: Amin. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih
2: Baik.
1: Okay, assalamualaikum.
2: Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Itu dia, baru saja anda bersama dengan bukan jalan-jalan orang, dia sentiasa muda, cikgu kita ataupun secara tepatnya Prof Dr. Hishamuddin Ismail, dan pengurusi untuk Hari Inovasi Kebangsaan at Melaka 2026. Minggu hadapan hari Khamis 9 pagi sampai 5 petang boleh bersama di MMU, terutamanya yang berkesempatan untuk hadir mungkin boleh bawa anak-anak sebab terbuka untuk anda yang bersama. Kalau luar Melaka pun datang dan saksikan segala yang terbaik ditampilkan pada Hari Inovasi Kebangsaan at Melaka ataupun HIKAM 2026. Terus saya dengarkan kami selepas ini bersama dengan Muni Syafinas Abdul Salim menemani anda hingga pukul 6 petang. Saya tinggalkan anda dengan yang ini. Terus setia dengarkan kami, Melaka FM, Radio No. 1 Melaka, hanya satu di dunia mempesonakan.

Ya, Cikgu Murni di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang semua. Salam Malaysia Madani. Salam Melaka Maju Jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah. Berani laksana jabat. Untuk Panorama 26. Ya, untuk edisi hari Rabu dah hari ini, 29 Julai 2026. Bertemankan saya, Murni Safinaz Abu Salim. Ya, Cikgu Murni temani anda untuk 4 jam seterusnya. Bermula 2 petang ini hingga 6 petang nanti. Terima kasih buat semua rakan pendengar, teman-teman, otak-otak Melaka FM yang kekal sedia mendengarkan frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan kami secara dalam talian ADR, ATM Click. Dan terima kasih kepada otai saya ni DJ Daim Zainuddin, ya, yang temani semua pendengar untuk Persona 102 dengan pelbagai lagu-lagu untuk haluan telinga kita bersama. Apapun petang hari ni, macam biasalah, hari Rabu petang kita ada Dondang Sayang. Kejap lagi lah kita beritahu siapalah tetamu kita hari ni. Tapi apa kata jam ini, waktu ini kita dengarkan dahulu Zone Music tanpa henti, Melaka FM.

mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section Pemenang A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan. Apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang, platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir, akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analitik tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan.

0: Ha, dah masuk dalam kereta kan? Terus kunci pintu kereta tau. Jangan lupa letakkan barangan peribadi anda di tempat yang selamat dan tidak mudah dilihat dari luar. Hati-hati memandu. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Music tanpa henti.

0: Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 Orang Melaka, iaitu Melaka FM.
1: Terbaru dan retro dalam Zone Music tanpa henti.

0: Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.
1: Bermusik selama 1 jam Melaka FM.

0: Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 Orang Melaka, iaitu Melaka FM.
1: Radio nombor 1 Orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

punya tunggu kan. Eh, tak ada kedenah sayang untuk hari ni kan. Saya pun tunggu, punya tunggu juga ni kan. Tapi tak apa, kalau ada kejap lagi kita maklumkan ya. Terima kasih yang dengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun dengarkan kami secara dalam talian di RTM Klik, yang sedang bertugas, sedang bekerja, kerja elok-elok, yang sedang di rumah saja, mak abah kat rumah, selamat istirahat ya. Cuma nak maklumkan kalau dapat panggilan ya, nombor tak dikenali tiba-tiba tu, kalau boleh abaikan sajalah eh. Sebabnya sekarang ni scammer memang tengah buat kerja. Tengah kerja target lah orang kata kan. Jadi kalau boleh dapat panggilan yang tidak dikenali, abaikan sahaja. Kalau dah angkat, tiba-tiba katanya kita ni terlibat dengan kemalangan lah kan. Maksud kita ni ada langgar kereta lah, kita ni ada terlibat dengan salah laku ke keuangan atau apa saja, letak je telefon tu. Tak apa, tak payah sembang-sembang, letak telefon, tak apa. Bukan tak beradab kan, tapi memang kita tahu tu scammer. Tapi kalau nak layan dia sembang boleh juga, kok-kok lah saja kan, nak sembang-sembang, cik kawan sembang je. Tapi kalau diminta ya hantarkan duit, transfer keuangan semua, jangan ya. Tak ada lah ya kerja lain scammer ni, itulah sebabnya dia nak ambil duit kita. Jadi kalau boleh elakkan diri menjadi mangsa scammer, dan kalau tanpa sedar tetap menjadi mangsa scammer ya, cepat-cepat hubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan 997. Senang kan nombornya, 997. Cepat-cepat buat laporan, setidak-tidaknya ya kita dapat membantu orang lain juga, memberi peringatan kepada orang lain, dan anda kata melibatkan kewangan ya, paling tidak pun dapatlah kita usaha untuk dapatkan duit kita kembali ya. Ingat tahu nombornya 997, Pusat Respons Scam Kebangsaan. Asmida Darwis, Ujung Sirih, Melaka FM.

0: Kesihatan mental dalam kalangan belia dan pelajar bukan satu perkara yang boleh dipandang ringan. Kerana di sebalik senyuman, mungkin ada beban yang tidak terlihat. Antara puncanya, tekanan akademik, kegelisahan masa depan dan harapan yang terlalu tinggi. Jangan biarkan diri anda hanyut dalam diam. Luahkan apa yang terbuku, jaga diri, jaga emosi. Kerana masa depan anda bermula dengan mental yang sihat. Pesanan ini dibawakan oleh Laka FM.
1: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang.

Sebuah lagu nyanyian Abdullah Cik dan juga Zaliha Hamid, Joget Bercerai Kasih. Adapun 3.24 minit petang pada waktu ini. Terima kasih yang kekal setia mendengarkan Melaka FM di petang hari yang sedang bertugas. Kalau rasa mata dah berat sikit tu, kan? Alam-alam lah kalau mungkin menghadap PC ataupun ada kerja-kerja lain, tengah memandu ke, kan? Dan rasa mata berat sikit petang-petang ni. Alam-alam lah tadi tengah hari dah makan nasi semua, kan? Ambil masa sekejap lah, take 5 kejap, kan? Bukanlah untuk kita pergi mengulang-ulang ke, tidak, kan? Berdegi kejap, kan? Hirup udara, ambil oksigen, kan? Hirup udara segar sekejap, kan? Atau mata tu lilak-lilak kejap. Kalau mungkin luar pemandangan kita tu ada pohon-pohon hijau, kan? Tengok sekejap kat pemandangan luar, tengok pokok-pokok, tengok langit sekejap, kan? Ataupun tengok kawan kita, pergi jumpa kawan kita kejap, eh? Mungkin dia pun tengah mengantuk kat meja depan tu, senyum kat dia kejap. Tegur-tegur sekarang, sunyi jasa pejabat tu, mungkin sunyi dia, kan? Panggil kejap nama je, kut nanti tersegau tiba-tiba, kan? Bukan apa, kita faham dah petang-petang hari ni, eh? Semoga kita semua dapat laksanakan tugasan kerja dengan baik. Sama juga yang memang bertugas di bidang-bidang pemanduan ni, kesana kesini dan jalan raya. Saya doakan semoga setiap perjalanan anda dalam jagaan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Terima kasih ya rakan-rakan yang singgah dekat live TikTok. Kita ada Maknab kita, terima kasih Maknab. Kak Ji Abadi ada, Kak Zura Juju ada ni, ha. Abang Z157, ni semua sahabat-sahabat Melaka FM kami yang sentiasa berikan sokongan kepada Melaka FM. Terima kasih Sis Ija, Brother Love, terima kasih Brother Love. Ya, Kak Kasih Latifah, terima kasih menyapa. Arik, terima kasih Arik yang tengah bertugas. Adik Nisa pun ada ni, ha. Terima kasih Abang Sidi, terima kasih. Abang Matrim Kesang, Joker pun ada, Kak Bid pun ada, terima kasih Kak Bid. Teacher Mary kita nun jauh di Brunei, terima kasih Teacher Mary, ya, yang menyapa Muni di petang hari ni. Nanti boleh bacakan lagi nama-nama anda. Okey, semua lagu Jong Inai, Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.

0: mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section Pemenang A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan. Apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang, platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir, akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analiti tingkah laku penipuan dapat diperingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Chongan Alu Gajah. Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

0: laksana tua. Gagah berani laksana jebat.
1: Ya, terima kasih kekal setia mendengarkan Melaka FM mempersanakan radio nombor 1 orang Melaka. Dah pun 3.37 minit petang. Ha, barulah sempat ataupun secara rasmi dapat saya maklumkan. Ya, minta maaf sangat ya. Pendengar-pendengar kita, peminat-peminat orang sayang yang tertunggu-tunggu, ternanti-nanti kan. Dah siap pantun dah. Boleh tak kalau pantun tu kita bawa minggu depan? Dengan Alung Ashraf sebab minggu ni. Ya, kita skip kita punya dendam sayang. Ya, bawa ke minggu depan. Ya, minta maaf lah Muni ucapkan. Sebab ramai yang tanya, Muni dendam sayang mana? Kan? Ha, minta maaf sangat. Sebab saya lambat bagi tahu tau, minggu depan kita ada dendam sayang, insyaAllah bersama dengan Alung. Jadi yang dah buat pantun minggu ni, ya, yang dah tertunggu-tunggu nak telefon Muni tadi, minta maaf sangat. Minggu depan kita berpantun semula. Kok-kok lepas ni saya dah khatam. Ya, dah dapat degree, dah belajar dendam sayang. Lepas ni bolehlah kalau tak ada tetamu, kita dendam sayang sekali dengan semua, ya. Minta maaf sangat. Okay. Baiklah, terima kasih hantarkan kiriman di 01086-1023. Kiriman Kak Yuni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menyapa semula pendengar-pendengar Melaka FM ya, pada waktu ini ya. Katanya semoga hari ini semuanya baik-baik sentiasa, dipermudahkan urusan. Terima kasih Kak Yuni, jaga diri baik-baik Kak Yuni eh. Juga kiriman daripada siapa ni, nama tidak dia beritahu, siapa ni pertama kali hantarkan kiriman mesej. Minta maaf lah eh, petang-petang tak ada minta lagu. Tapi nanti kalau sempat saya siarkan lah eh. Menyapa semua pendengar setia Melaka FM, tak lupa juga rakan-rakan di live TikTok Melaka FM. Ni mesti kenalan dekat live TikTok Melaka FM kan, betul kan? Bagi tahu nama siapa yang pertama kali hantarkan mesej di 010-806-1023. Boleh dengan syarat bagi tahu nama, setidak-tidaknya nama samaran. Unggas rimba ke? Contoh tau. Rozaini joget burung tiung Melaka FM.

antara kita yang tengah berdepan dengan tekanan mental dalam diam. Kalau seseorang memilih anda untuk mendengar masalah atau perasaan mereka, jadilah pendengar yang terbaik. Dengar tanpa memotong. Jangan cepat menilai. Dan elakkan ayat yang boleh melukakan. Cukup dengan beri perhatian dan ada di sisi mereka. Fahami perasaan mereka. Akui apa yang mereka lalui itu berat. Sokongan kecil anda boleh beri makna besar kepada mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: laksana tua, berani laksana cepat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Ya, Melaka FM mempersanakan radio nombor satu orang Melaka. Kalau lihat di TikTok Melaka FM, ya, kita ada hantarkan salah satu VTT, video berkenaan dengan sambutan Hari Harimau Antarabangsa. Kan hari ni, kalau tengok dekat TikTok, TikTok kami lah, kena follow dahulu. Kemudian jangan lupa untuk like, komen, repost, kan, berkenaan dengan Hari Harimau Antarabangsa ataupun disebut sebagai Hari Harimau Sedunia, yang disambut setiap 29 Julai, ya, setiap tahun, yang mana tentunya sambutan ini bertujuan untuk memberi kesedaran kepada kita semua tentang ancaman kepupusan harimau dan memupuk usaha pemuliharaan global bagi melindungi spesies haiwan ini, ya. Dan ini sikitlah perkongsian untuk semua bahawa populasi rasmi harimau Malaya, ya, di habitat liar dianggarkan kurang daripada 150 ekor berdasarkan survei harimau kebangsaan pertama. Walau bagaimanapun, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam laporkan terdapat perkembangan dan peningkatan positif dalam populasi spesies harimau ni hasil keberkesanan rondaan biodiversiti. Satu perkembangan baiklah. Maknanya, ya, populasi harimau ni dijaga dan semakin bertambah dari semasa ke semasa. Dan pastinya kita semua naik, termasuklah kita semua dan juga usaha-usaha perhiritan dan pertubuhan bukan kerajaan NGO seperti WWF Malaysia sentiasa menjalankan kempen kesedaran untuk mendidik kita lah masyarakat bersama-sama menjaga hasanah negara daripada terus lenyap. Okey, baik, itu sikit perkongsian untuk kita semua. Terima kasih yang setia dengarkan frekuensi 102.3 ataupun dengarkan Melaka FM secara dalam talian di RTM Klip. Yang sedang memandu, pandu berhati-hati, moga sampainya dengan selamat. Yang tengah kat rumah saja mungkin berehat tadi anak sampai rumah dan waktu anak pun berehat sama-sama, kan? Selamat beristirahat lah Muni ucapkan. Okey, kita akan sembang-sembang lagi kejap saja nanti. Semalam Kamal Zira Zamri, Melaka FM.

0: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
1: Nak mana laju je ke depan tu?
2: Aku yang betul nak pergi Pantai Kelebang.

0: mempesonakan.
1: Mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section Komnas A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang. Platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir, akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analiti tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan dan lebih awal.
0: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Cawangan Alor Gajah.

0: hormat dan kasih sayang.
1: Asas kepada kehidupan bermasyarakat. Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua. Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda. Dalam setiap pertemuan, adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita. Orang tua bukan sekadar usia, tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan. Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang, bukan dengan kata yang keras. Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian.
0: Kasihi yang muda, hormati yang tua demi keharmonian bersama.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
3: Frekuensi di Segamat Johor 102.3
4: Melaka FM, pasti

0: juga sayang anda. Lucky FM pastinya mempersenakan anda.
1: Ya, terima kasih yang kekal setia mendengarkan Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka dapat 4 19 minit petang pada waktu ini. Yang sedang memandu, pandu berhati-hati. Yang masih sedang bertugas, masih sedang bekerja, ya, moga dapat laksanakan tugasan kerja anda dengan baik dan tempoh waktu yang ditetapkan agar habis je kerja nanti ni dah balik rumah, dah tinggalkan kerja dekat ofis pula. Balik rumah, kita tumpukan sepenuh perhatian kita kepada keluarga yang tersayang pula, insyaAllah. Ya, apapun, kejap lagi 4.30 minit petang, kita dengarkan Berita Melaka FM disampaikan oleh Nur Syafinas Sari. Dan juga untuk makluman semua muslimin dan juga muslimat, akan masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya tepat pukul 4.42 minit petang nanti. Terus terdengarkan Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka.

0: tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
1: Pesanan dimanfaatkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang dengan hikmah dan setiap usaha itu pasti membuahkan hasil. Kita ikuti Jana Minda Melaka FM bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Ustaz Fadli Samin bertemu anda kembali dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM. Okey, semalam Ustaz akhirnya kongsikan tentang adab-adab versus biadab. Dan juga terutamanya fokus kita bila kita berada di jalan raya. Semalam Ustaz dah share tentang 3 perkara dan hari ini saya nak share lagi 3 perkara supaya 3 tip ini dapat membantu diri kita memperbaiki diri kita menjadi seorang pengguna jalan raya yang lebih berhemah, lebih berakhlak dan lebih beradab. Okey, apa dia? Yang pertama, ni saya nak pesan kepada mereka-mereka yang bawa kereta ni melebihi had laju di atas jalan raya ni. Tuan-tuan, tak tolong sangat-sangat.

jadi orang yang lebih, orang kata ada sikap moral yang lebih baik lah, supaya sikap macam ni tak adalah hari ni menjadi sebutan di kalangan pengguna-pengguna jalan raya. Itu kita tak nak, tuan-tuan . Dan akhir sekali, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ini paling penting, paling penting saya nak pesan kepada semua. Apa dia ya? Kalau boleh, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, jangan

0: terkenal dengan lahilai kan. Ha, jadi kita kena jadi pengguna terutamanya. Ha, yang mendengar ni Melaka FM ni, orang Melaka terutamanya, tunjukkan kepada orang luar Melaka, walaupun Melaka ni terkenal dengan hari ni traffic light yang banyak, tapi kita adalah pemandu paling berhemah di Malaysia. Mudah-mudahan dan tip-tip yang saya bagi ini insyaAllah membantu kita menjadi seorang hari ini lebih, hari ini rasa untuk menjadi yang terbaik insyaAllah. Jumpa saya kembali, Ustaz Fadhil Samin, dalam segmen Jalan Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadhil Samin dalam Jalan Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Haiz on air di Melaka FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat petang. Biz on air pada petang ini, saya bersama dengan Abang Jebat yang popular dengan Pau Gebu Abang Jebat. Memang gebu gebu gebas.
2: Saya DJ tak troll
1: Okey, Abang Jebat nak tahu juga ni, kalaulah sebelum-sebelum siri sebelum ni Abang Jebat ada kongsikan bagaimana Abang Jebat bermula, lepas tu ada buka kios dan sebagainya, dan banyak ya yang kios di Melaka ni. Jadi kalau orang Melaka nak dapatkan Pau Gebu Abang Jebat ni, macam mana?
2: Okey, mana-mana peminat peminat Pau Gebu ataupun yang belum minat lagi.
1: Belum minat?
2: Yang belum minat nak cuba-cuba. Boleh datang kita punya kedai di Taman Air Molek Mesra.
1: Okey.
2: Sebelah kedai saya ada kedai runcit, kedai runcit Habib Saleh. Dan sebelah kedai saya ada kedai plastik. Dan sebelah kedai saya ada, dia ada 4 kedai saja. Okay. Dia ada kedai tinted. Saya dekat tengah-tengah, carilah Pau Gebu Abang Jebat. Ada gambar tu. Gambar owner tu yang penting.
1: Okey, Abang Jebat nak tahu juga ni, siapa agaknya yang memberi sokongan yang paling kuat Abang Jebat ni selama 10 tahun dalam bidang usahawan Pau Gebu ni, yang menjadi pendorong ni lah.
2: Setakat ni biasalah ibu bapa kita, cikgu-cikgu kita, guru-guru kita dan sahabat-sahabat kita. Mereka lah yang sentiasa memberi sokongan dekat kita. Turun dan naik, mereka sentiasa berada bersama kita.
1: Selama 10 tahun Abang Jebat ni, nak tahu juga antara cabaran yang Abang Jebat hadapi selama mengendalikan perniagaan Pau Gebu Abang Jebat ni.
2: Kita kalau Pau Gebu Abang Jebat ni, cabaran kita setakat ni tak banyak lah. Tapi ada lah. Sebab kita, pesaing-pesaing kita pun setakat ni positif. Kita bersaing secara sihat dan kita pun saling lengkap melengkapi.
1: Okey, Abang Jebat, nasihat kepada anak-anak muda yang nak menceburkan diri dalam bidang usahawan.
2: Okey, pada yang nak menceburi bidang usahawan, senang saja. Tentukan niat dan tekad untuk berjaya. Dan kita boleh berjaya, tapi jangan sekali-sekali kita jatuhkan orang lain. Kalau kita lomba lari, ada nombor 1, nombor 2, nombor 3, betul?
1: Betul.
2: Tapi kalau kita berniaga ni, kita semua boleh jadi nombor 1. Jangan risau, semua boleh jadi nombor 1 dengan tekad kita nak jadi yang terbaik. Tak perlu jatuhkan orang lain. Kita bersama-sama maju. Semua dapat nombor 1.
1: Alhamdulillah, itu dia nasihat yang sungguh berguna kepada bakal-bakal usahawan kita, anak muda. Kalau dapat nombor telefon Abang Jebat, macam mana?
2: Boleh 012 222 1230.
1: Baik, Abang Jebat, terima kasih kerana bersama dengan kami dalam Biz On Air bercerita tentang Pau Gebu Abang Jebat. InsyaAllah kita akan bersama lagi. Assalamualaikum. Abang Jebat,
2: terima kasih juga. Assalamualaikum.
0: Biz On Air Melaka FM.

Ya, Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka. Ha, dah pun 5.21 minit petang dah waktu ni. Terima kasih yang kekal setia mendengarkan frekuensi Melaka FM 102.3 ataupun dengarkan Melaka FM secara dalam talian RTM Klik. Tak lupa juga terima kasih ya yang berada di live TikTok Melaka FM. Ha, terima kasih Muni ucapkan ya. Ataupun yang rakan-rakan pendengar kita baru sempat dengar Melaka FM, almaklum lah. Ya, baru masuk kereta nak balik dah ni. Semoga sampai ke rumah dengan selamat. Hati-hati dalam pemanduannya, ya, jaga jarak pemanduan dengan kenderaan di hadapan ya. Dan kita harapkan juga rakan-rakan kita masih bertugas, masih bekerja ataupun baru nak masuk kerja shift malam, ya, shift petang ni ya, sehingga ke malam nanti, dalam jagaan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah jam terakhir Cikgu Muni temani anda untuk Panorama 26 untuk segmen lagu dan kenangan. Bermakna Muni akan tunaikan lagu permintaan rakan-rakan pendengar, tetapi syaratnya kalau nak minta lagu tu kena kongsikan sekali kenangan-kenangan anda. Kalau tak minta lagu, Cikgu Muni nak lagu ni lah, sekian-sekian ni, okay, bye-bye. Tidaklah, sebabnya kita nak selarikan dengan segmen lagu dan kenangan. Perlu ada kenangan dari lagunya. Macam Kak Zahrah kita ni nak dengarkan lagu Dato' M. Dak Kilau, katanya Cik Mek Molek. Sebabnya kenangan Kak Zahrah dengan lagu ni kan, lagu ni merupakan lagu kesukaan arwah mak akak. Ya, dia sangat suka dengan lagu-lagu Dato' M. Dak Kilau ni ya. Jadi satu hari ni akak belikan kaset, hari-hari dia pasang lagu ni di radio. Kata Kak Zahrah, inilah kenangan Kak Zahrah ya, dengan lagu nyanyian Dato' M. Dak Kilau ni, Cik Mek Molek. Terima kasih Kak Zahrah untuk kiriman permintaan lagunya, akan saya tunaikan dalam segmen lagu dan kenangan Melaka FM.

0: Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.
1: Frekuensi digemas Negeri 9, 102.3.
2: Melaka.

mempesonakan. Ya, Melaka FM mempersonakan Radio Nombor 1 Orang Melaka. Terima kasih yang tetap setia mendengarkan Melaka FM pada petang-petang hari ini. Aha, ada yang tengah minum petang ke? Ada apa tu? Goreng pisang mungkin. Tengah goreng pisang. Lagi nak makan pisang goreng. Ataupun juga cempedak goreng. Ya? Sukun goreng. Apa sajalah seangkatan dengannya. Semua sedap. Ya. Yang penting sekali minum petang ni jaga diri baik-baik. Ada yang makan dekat gerai-gerai makan. Terima kasih ya warung-warung gerai-gerai yang membuka frekuensi 102 per puluhan tiga pada waktu ini. Lagu dan kenangan terus menunaikan permintaan rakan-rakan pendengar. Dan sebentar tadi yang saya tunaikan lagu You Kiss, di sana menanti di sini menunggu, merupakan lagu permintaan daripada Cik Mazwan. Kerana katanya, kerana seorang gadis di tempat kerja, saya tinggalkan tunang yang jauh di mata. Satu pengajaran untuk saya, sekarang cuba perbaiki diri jadi lebih baik, insyaAllah. Ya, begitulah kehidupan kita. Kan, ada waktunya dalam kehidupan ni kita melalui pelbagai perkara pahit, manis, kan. Tapi itu semua adalah satu pembelajaran, kan. Terima kasih Cik Mazwan sudi berkongsi lagu kenangannya, mungkin bersama dengan seseorang dahulu, kan. Terima kasih. Ini permintaan lagu kiriman daripada Abang Z1357. Kita nak dengarkan lagu Kau Pergi Demi Pertiwi, sebuah lagu nyanyian Datuk Jamal Abdillah dan juga Nora Suzana. Katanya lagu ni merupakan satu lagu yang penuh dengan kenangan ketika bertugas sama-sama dengan rakan seperjuangan. Ya, tentunya banyak kenangan ya sewaktu bertugas dahulu, kan. Tapi tak apa, terima kasih Abang Z untuk permintaan lagunya. Kita ada juga lagu permintaan kiriman daripada adik Edward Amirul. Nak dengarkan lagu nyanyian Dato' M. Nasir, Suatu Masa. Lagu ni mengingatkan akan saya tentang zaman VCD dahulu. Kerana, kata Mirul, antara VCD kompilasi pertama saya beli menggunakan duit raya pada lebih kurang tahun 2004. Itu antara momen-momen awal saya mula mengumpul VCD, kaset dan piring hitam muzik. Katanya saya mengambil kesempatan ni juga nak adakan lagu ni pada Kak Benny, kerana saya tahu Kak Benny turut meminati Dato' M. Nasir. Baik, Bos Benny kita ada kat TikTok. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Katanya selamat petang lah untuk semua pendengar Melaka FM. Terima kasih juga Edward Amirul. Lain dahulu, Kau Pergi Demi Pertiwi, Datuk Jamal Abdillah, lagu dan kenangan Melaka FM.

0: Bye bye bye. Diminta oleh rakan pendengar kita Dino Rauni. Katanya teringatlah lagu ni. Katanya masa belajar kat UiTM Madaraya dulu, kami pernah buat persembahan lagu ni. Rindu kat kawan-kawan belajar Ati, Ijah, Rozi. Rindu zaman study dulu eh. Begitulah kan. Zaman kita muda-muda dulu, zaman sekolah tak sabar nak kerja. Lepas tu kan bila kerja kan, rindu pula zaman-zaman belajar kan. Terima kasih Nur Auni untuk permintaan lagunya. Baiklah, dah pun 5.50 minit petang. Berakhirnya tugasan saya, Murni Safina Abu Salim, Cikgu Murni untuk Panorama 26 hari ini. Terima kasih buat semua rakan pendengar, teman-teman, otai-otai yang temankan saya hingga waktu ini. Jangan lupa selepas ini, rakan segar saya DJ Ain pula ketemani anda untuk Santai Relax MFM 6 hingga 12 tengah malam. Ya, terima kasih juga rakan-rakan berada dekat live TikTok Melaka FM. Tak lupa juga rakan-rakan yang saya bertugas dengan Murni di MCR, Rahman Nizam dan juga Kak Liza yang turut bersama bertugas di petang hari ini. Dan juga kita punya rakan-rakan kita yang bertugas-bertugas di Balai Pengawal Keselamatan Melaka FM yang sentiasa memastikan keselamatan kami di sini. Okey, apapun insyaAllah kita akan jumpa esok pagi lah. Ya, lupa pula Murni. Esok pagi kita berjumpa lagi hari Khamis, gegar pagi 6 hingga 10 pagi. Temu janji kita sekali lagi. Jaga diri semua. Jangan lupa terus berbahagia dengan setiap kesederhanaan yang kita ada. Dua lagu dan kenangan terakhir sempat saya siarkan permintaan daripada Bell dari Tangkak. Katanya nak dengarkan sebuah lagu Ajay dan juga Nurul serasi bersama. Katanya lagu ni kenangan ya, sebab masa tengah famous Ajay dan Nurul, terasa diri saya dan pasangan pun macam diorang. Alhamdulillah dah jadi suami isteri. Kami berdua dengan tiga cahaya mata ya. Masih suka karaoke lagu ni setiap kali ulang tahun kami. Alhamdulillah. Moga kekal bercinta, kekal bahagia sampai ke syurga nanti ya, Bel. Dan juga kiriman daripada Arik nak dengarkan lagu Senyumlah Kuala Lumpur, nyanyi Ellie Kat. Katanya lagu ni pertama kali dengar ketika berjumpa dengan arwah tunang dia. InsyaAllah ya Arik, semoga yang baik-baik untuk awak. Okay, jaga diri semua. Jangan lupa terus berbahagia dengan setiap kesederhanaan yang kita ada. Assalamualaikum. Sampai kita bertemu lagi. Bye-bye.
1: Semakin hari aku rasalah kita macam semakin serasi. Engkau rasa tak?

Ha, dah masuk dalam kereta kan? Terus kunci pintu kereta tau. Jangan lupa letakkan barang peribadi anda di tempat yang selamat dan tidak mudah dilihat dari luar. Hati-hati memandu. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: sentiasa mempesona Melaka FM. Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, seperti kata di bawah tempurung.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti kata di bawah tempurung.
0: Bermaksud, orang yang cetek ilmu pengetahuannya kerana tidak terdedah dengan isu semasa di sekelilingnya.
1: Contoh ayat.
0: Yusri suka membaca surat khabar setiap hari supaya mengetahui tentang isu semasa agar tidak menjadi seperti kata di bawah tempurung. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga salam sejahtera. Salam Melakaku maju jaya rakyat. Bahagia menggami dunia. Bijak laksana tua. Berani laksana jebat. Hai, selamat petang. Apa khabar semuanya? Mudah-mudahan sihat-sihat belaka. Senyum-senyum. Sampai ke telinga. Alhamdulillah hari ini dapat kita bersuara-suara lah. Bertemankan saya, Watashiwa Fazirades Haji Memashite. Yang akan menemani anda selama 6 jam dalam Santai Relax MFM 6 petang hingga 12 tengah malam. Untuk edisi hari ini, hari Rabu 29 Julai 2026, bersamaan dengan 14 Safar 1448 Hijriah. Juga terima kasih buat Kakak Syahir tadi, Cikgu Murni, yang telah pun menemani anda sebentar saja tadi kan. Bukan main meriah lagi. Terutama sekali mereka yang menonton live di TikTok Melaka FM. Masih lagi kita sedang bersiaran di TikTok. Jadi kepada anda yang berkelapangan petang-petang ni kan, manalah tahu ada yang baru lepas je menggoreng, menggoreng pisang, cekodok, lemping dan sebagainya. Daripada minum petang seorang-seorang tu, apa kata singgah dekat live TikTok? Boleh kita sembang-sembang kat sana tau. Okey, yang dalam perjalanan pulang dari kerja, berhati-hati. Fadoakan semoga selamat sampai ke rumah ya. Jangan masam-masam muka. Almaklumlah, kita faham penat bekerja satu hari kan. Dekat rumah tu ramai yang menanti nak lihat senyuman kita. Jadi kita doakan yang baik-baik. Semoga dipermudahkan segala urusan. Juga yang sedang minum petang tu selamat menjamu selera. Baiklah, jom kita berhibur dengan lagu-lagu yang Fadah susun cantik untuk anda pada petang ni tau. Jom kita layan daripada Datuk Yusri. Ini dia, Dekat Padamu. Melaka FM mempesanakan.

0: hormat. Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
1: Pesanan di masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Teruskan keceriaan anda bersama kami di Melaka FM.
3: Ladies and gentlemen, please arise for the love and...

0: ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda, awas. Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keledai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kad laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himan awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Melaka FM 102.3.

0: siaran Mak FM secara dalam talian, menerusi aplikasi RTM Klik di Play Store atau App Store untuk mendengar Mak FM secara dalam talian.
1: Jangan lupa aplikasi RTM Klik di mana

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi. Bersama penceramah yang berbahagia Ustazah Nazirah Abu Bakar yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Ibu Solehah Keluarga Barakah. Kita ikuti bersama.
1: Sebab itu melihat semuanya ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita takkan tanya, kenapa Tuhan buat macam ni kat aku? Quran kata, laksanakan tanggungjawabmu. Pasal apa? Pasal Allah tahulah. Tuhan yang bagi kita suami ini. Tuhan yang bagi kita anak ini. Tuhan yang memilih kita lahir daripada rahim ibu bapa ini. Tuhan yang pilih kita duduk di bumi ini. Tuhan yang pilih kita duduk di Melaka, di Masjid Tanah. Di mana lagi? Mana Melaka? Nak sebut Melaka pun tak tahu lah tu kan. Lupa geografi. Bukit Katil. Lagi? Semua-semualah belaka-belaka ni kan. Tuhan pilih kita kat sini. Pasal apa Tuhan tak jadikan puan-puan orang Putrajaya? Pasal apa puan-puan ini yang dipilih berada di sini? Tuhan tahulah pasal apa Tuhan buat macam tu. Ada sebab Tuhan tak jadikan saya orang Melaka. Ada sebab Tuhan jadikan saya orang Kedah duduk di Putrajaya. Ada sebab. Jadi sebab itu hak tu kita tak payah fikir. Pasal Tuhan, kerja Tuhan. Kerja kita, buat tanggungjawab kita. Tu kata Al-Quran. Sebab itu Quran kata, hak benda di luar kalan, kawalan ni tak usah nak fikir saya. Anak kita nak jadi apa, masuk universiti mana, kerja apa, jodoh dia dengan siapa. Quran ajak pada kita, hari ni laksanakan tanggungjawab. Didik anak, doa untuk anak, dengar rintihan-rintihan anak. Doakan anak, apalagi peluk anak. Kerana akhirnya, tanggungjawab kita hanya berusaha. Selebihnya itu akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cara Al-Quran. Kemudian yang kedua, cuba tengok. Ayat dia bawah sikit. Fa idza khifti alai. Allah taala iktiraf orang perempuan ni kadang-kadang dia takut. Saya takut lah ustazah. Dia takut, takut, takut, takut. Tu dak kita ni banyak takut. Takut lah ustazah kalau kita buat macam ni apa jadi? Takut ketakutan itu Quran kata, tengok. Allah taala tak kata kau tak boleh takut, dak. Quran tak kata lemah imanmu sekiranya engkau takut, tak? Tapi Quran kata, apabila engkau takut, maknanya takut tu bukan satu dosa, tapi takut tu adalah fitrah manusia. Bila takut adalah fitrah manusia, lalu hari ni kita tengok, yang ramai mak-mak kita takut, sangat takut anak rosak, takut anak pilih kawan, takut anak gagal, takut macam-macam takut. Lalu bagaimana Allah Ta'ala ajar pada kita? Bimbing rasa takut dengan dipulangkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mak bangun malam, mak. Ya Allah, anak aku depan aku, ya Allah, aku boleh jaga, wahai Allah. Tapi di belakang mataku, ya Allah, di belakang, di luar kawalanku, ya Allah, aku serahkan engkau sepenuhnya kepadamu, wahai Allah. Sebab, sebaik-baik penjaga bukan kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Anak kita ni, kita boleh jaga depan mata, tapi belakang kita tak boleh, puan-puan. Tapi Quran kata apa? Allah, dia jaga bukan sekadar yang depan, yang belakang, yang kita tak nampak, yang kita nampak, tu semua Allah Ta'ala boleh jaga. Sebab itu cara Al-Quran ajar pada kita, serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Quran kata, fa'alqihi fil yam. Hanyutkanlah dia. Tak terbayang dek kepala puan-puan. Datang perintah kepada mak Nabi Musa supaya melepaskan anak yang berada dalam dakapan. Lalu ulama tafsir kata Abu Fida Ismail, ya, As-Suyuti. Siapa lagi? Dalam tafsir Al-Jalalain, dalam tafsir Al-Azhar, kata Buya Hamka, yang dimaksudkan dengan fa'alqihi fil yammi, arahan yang sukar itu, ya, kalau mak ni, takut ni sagi anak dia dibunuh oleh Fir'aun. Kalau takut mak tu, patut apa dia buat? Sembunyi anak, dakap anak dia, jaga anak dia. Tapi Quran kata, hanyutkan anakmu. Pasal apa Quran kata hanyutkan? Pasal apa Quran suruh lepas? Sebab kata ulama', seumpamanya Allah Ta'ala sedang ajar pada kita, ada sebahagian perkara kita kena lepas untuk diuruskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pasal selama ni kita duk genggam, kita ingat kita jaga dia, kita bagi makan dia, kita bagi pendidikan dia, Quran kata dah lepas, lepas, lepas, dah selesai tanggungjawab, lepas untuk diuruskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Biar Allah buat kerja Allah, jangan kita buat kerja Tuhan. Lalu tengok hari ni kan, ada mak yang bila anak dia dah besar, dah kahwin, kadang-kadang dia tak boleh terima anak dia buat keputusan sendiri. Dia tak boleh terima kenapa anak dia ambil jalan ini dan sebagainya. Maka inilah Quran ajar pada kita. Ada masa kasih sayang. Kena beri kepercayaan. Jangan duk ingat nak kawal, nak kawal, nak kawal, nak kawal. Sebab itu, kalau tengok, ada kisah-kisah mak-mak yang kawal anak. Termasuklah mak mertua. Cerita apa P. Ramlee tu? Nyonya Mansur tu apa? Ibu mertua antara dua darjat. Kan? Mak dia nama apa? Nyonya Mansur. Bini dia nama apa? Tengok cara dia. Ada mak-mak. Saya yakin sebenarnya Nyonya Mansur tu pun bukan jahat pun. Cuma dia nak kawal anak dia. Sebab itu, mak ni dia bukan jahat pun kalau saya lah. Dia mungkin nak kawal anak dia. Cuma, cara kawalan ni tu tidak betul. Sebab itu dibuat satu cerita sebagai mesej pada kita. Mak ni kadang-kadang kena belajar untuk melepaskan. Lepas pada siapa? Lepas pada Tuhan. Kerana melepaskan itu bukan bermakna kita tak sayang anak. Tapi kita nak bertawakal kepada Allah. Kemudian, ayatnya itu Allah Ta'ala kata, وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. Jangan kau takut, jangan kau sedih. Cuba tengok susunan dia. Quran kata, تَخَافِ takut. تَحْزَنِي itu sedih. Quran ajak pada kita, tuan-tuan puan. Susunan dia tu, jangan takut, jangan sedih. Sebab hari ni, ya, kita ni duduk di tengah-tengah. Tengah-tengah apa? Kita takut akan datang dan kita sedih pada masa yang lepas. Mak ni kadang-kadang kerana trauma-trauma dia yang lalu, lalu akhirnya dia buat macam tu pada anak dia pasal apa? Janganlah anak aku jadi macam dulu aku rasa. Dan kebimbangan mak apa? Masa akan datang. Takut nanti anak jadi takut macam ni. Jadi mak ni kadang-kadang dia berdiri di tengah. Sebab tu kadang-kadang mak ada khilaf dalam membuat keputusan. Saya nak sebut tak ada mak hak jahat. InsyaAllah. Cuma kadang-kadang dia tersepit di antara ketakutan dan kebimbangan. Jadi sebab itu ada keputusan-keputusan yang menyebabkan mak salah dalam buat keputusan. Mak ni bukan semua betul, tak? Ada masa mak kena terima hakikat, mak juga salah. Pasal apa? Pasal kita manusia, mak. Mak jangan sesekali menyombongkan diri. Mak makan garam lagi banyak daripada hang, tau. Jangan. Pasal mak makan banyak garam tu yang darah tinggi, betul. Mak jangan nak kata mak hidup dulu pada hang. Tak ada. Tengok cara Umar Al-Khattab ajak pada kita. Merendah diri menjadi manusia. Tengok orang hak tua. Kita kata apa? Allah banyak amal dia. Mesti dia masuk syurga dengan amal banyak amal dia. Tengok anak kecil ni, anak-anak kita ni. Ya Allah, dia ni tak ada dosa. Mudah-mudahan. Untung-untung dia masuk syurga kerana dia tak ada dosa. Kita tak tahu lagi. Itu cara Quran ajak kita. Baik itu mak jangan ingat mak tidak ada dosa dan mak ada kuasa veto. Hanya dengan mak memegang title mak. Tak ada. Mak memang dapat kelebihan. Tapi itu bukan apa? Bukan untuk dimanipulasikan. Minta maaf saya sebut. Mak ni kita dia kadang-kadang dia berasa aku yang paling betul sebab aku beranak ke hang. Hang salah. Sebab hang anak aku tahulah aku mak hang. Ayat tu pernah dengar tak? Mak tahulah mak yang beranak ke hampa. Mak tahulah. Itu mak, jaga-jaga mak. Pasal apa? Kita bukan perempuan yang sempurna. Lalu Quran ajarkan pada kita. Kadang-kadang kita ada silap juga. Mak jangan malu nak minta maaf pada anak mak. Mak jangan lupa nak terima kasih pada anak. Mak jangan lupa nak sebut perkataan yang baik-baik pada anak. Saya belajar perkataan yang baik-baik dengan anak ni kan. Subhanallah. Saya ada guru-guru yang bila saya jumpa kan. Antara perkataan yang disebut, ya Allah, seronoknya abah ada anak macam ni. Satu ayah sebut depan saya. Bayangkan, bapak dia sebut depan ramai-ramai orang, ya Allah, seronoknya abah ada anak macam ni. Agak-agak apa jadi pada anak tadi? Seronok. Kita nak sebut puji anak, Allah, depan orang. Bukan puji, jegi-jegi mata luas sikit. Hang jaga buat perangai, sekejap naik kereta, siap hang. Belajar untuk menyebut perkataan yang baik-baik. Ya Allah, seronoknya. Terima kasih kakak yang menyebabkan mama jadi mak pada anak-anak mama. Kakak anak pertama yang menyebabkan mama jadi mak. Cuba cakap macam tu pada anak kita, puan-puan. Kadang-kadang kita ni ego jadi mak. Tak nak terima kasih pada anak. Ya Allah, terima kasih kakak. Mama sihat badan. Alhamdulillah, mama rasa mungkin sebab berkat doa anak-anak mama. Ya Allah, seronoknya. Apalah salahnya kita merendah diri. Selalu orang duk sebut anak je salah, anak je salah, anak je salah. Apa kata hari ni, kita ubah sikit mentaliti. Jangan tunggu terima kasih pada anak. Kita belajar berterima kasih pada orang yang kita sayang. Tak rendah pun ego kita. Terima kasih sebab bantu mama. Terima kasih doakan Mama. Biar pi dia tak pernah doa pun. Mungkin kita sebut macam tu, lepas tu dia doa kat kita. Kan? Yang namanya manusia itu hatinya lembut. Jangan kita duk tanya Ustazah. Ramai orang mai jumpa saya, Ustazah macam mana saya nak ubah anak saya? Ustazah macam mana saya nak ubah suami saya? Ustazah macam mana saya nak ubah keluarga saya? Tukar puan-puan, tukar. Kita tukar dengan dia, ya Allah, macam mana aku nak ubah diri aku? Suami kita, anak kita ni, tuan-tuan puan, kita nak ubah macam mana pun, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kita boleh ubah dia. Yang ubah ni siapa? Pemilik dia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bangunlah rintih di waktu malam. Ya Allah, terima kasih engkau bagi pada aku anak-anak yang sihat, ya Allah. Kau bagi pada aku anak-anak yang boleh membesar dengan baik, ya Allah. Kau bagi anak-anak aku yang sempurna, ya Allah, pada zahirnya, ya Allah. Tapi ya Allah, tolong aku, ya Allah. Aku tak mampu berdepan dengan ujian anak-anak, ya Allah, yang menyakitkan hati ni, ya Allah. Bantu anak-anakku, ya Allah, supaya keluar daripada bibir mereka perkataan yang baik-baik, ya Allah. Tolong aku, ya Allah. Aku lemah, ya Allah. Tolong lapangkan dada aku, wahai ya Allah. Tolong hilangkan kesempitan dalam hatiku, wahai ya Allah. Tolonglah, ya Allah, bantu aku di atas kelemahan aku, ya Allah. Kadang-kadang bukan anak yang jahat, hati kita yang sempit. Sebab itu kita mudah terasa. Bangun malam, Mak. Mak minta dengan Allah, Mak. Ya Allah, tolong lapangkan dadaku, ya Allah. Tolong bantu aku terima ini hakikat kehidupan aku, ya Allah. Tolong bantu aku terima ini ujian yang kau bagi kepada aku, wahai ya Allah. Sebut dengan Allah. Bukan Allah tak tahu ujian kita, Mak. Tapi Allah nak dengar. Apa yang kau nak rintihkan kepada aku? Bangun, Mak. Jangan kita marah-marah anak. Bangun, merintih, nangis ke Allah. Bangun, cerita, ya Allah. Aku dah sejauh ini memberikan yang terbaik pada keluarga aku, wahai Allah. Tolong lapangkan dada aku, tidak mengharapkan ganjaran daripada manusia, tidak mengharapkan terima kasih daripada anak-anakku, ya Allah. Minta Tuhan lapang hati, baru tak terasa hati dengan anak. Sekarang ni, Mak, bukan Mak jahat, bukan anak Mak jahat. Hanya hati kita ni yang kadang-kadang kita nak pujian daripada manusia. Salah tak? Tak salah. Tak salah. Tapi takut-takut terlalu berharap, terlupa. Tertinggal ada Allah yang patutnya diisi dalam hati kita. Mak, bangun, Mak. Minta dengan Allah. Mungkin dah lama kita tak menangis. Mungkin dah lama kita tak merayu. Mungkin dah lama kita tak merintih. Minta dengan Allah ni sampai tahap rasa panas dada ni. Ya Allah, tolong aku, ya Allah, tolonglah aku, wahai Allah. Minta. Macam kita kan, kalau kita pergi minta kat, minta tolong kat orang kan. Tolonglah saya sekali ni, ya tolonglah saya. Pasal apa kat Allah kita tak buat macam tu? Merintih dengan Allah ni kalau boleh sujud tu lagi panjang doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin banyak masalah kita, puan-puan, sepatutnya semakin panjang sujud kita kepada Allah. Sujud tu biar sampai, ya Allah, tak ada dah doa, nak doa. Pasal apa? Semuanya sudah diungkapkan pada Allah. Ni? Hari ini, Mak bukan Mak jahat. Hanya Mak terlalu jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bangun. Di satu per tiga malam yang orang tak ada siapa pun tengok kita. Piduklah satu bilik tu. Teriak sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ustazah, saya menangis, adakah dosa anak saya? Tak. Ini kita doa minta dengan Tuhan kita, ya Allah. Aku pulangkan kepada engkau masalah aku ini, wahai Allah. Tolonglah aku uruskan masalah ini, wahai Allah. Kita ada masalah tapi kita tak hantar balik, ya Allah. Tuhan, tolong aku selesaikan masalah aku ini, wahai Allah. Ya Allah, engkau yang hantarkan masalah ini, ya Allah. Tolong aku, ya Allah, untuk aku selesaikan masalah ini, wahai Allah. Tak ada pun kalimah macam tu depan Allah, tak ada. Yang kita nak apa? Ya Allah, selesaikan masalah aku. Ya Allah, bagi aku anak aku berjaya. Ya Allah, kita dah ingat dengan permintaan-permintaan sebegitu, selesai dah. Kata ulama, mungkin Allah nak dengar rintihan kita. Mungkin Allah nak tahu apa yang kita rasa dengan perkataan-perkataan kita, kata ulama. Bukan Allah tak tahu kita sedang kecewa. Bukan Allah tak tahu kita sedang hampa. Tapi Allah nak tengok sejauh mana kita sungguh-sungguh nak cerita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Allah ya tuan-tuan.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Ibu Solehah, Keluarga Barakah. yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustazah Nazirah Abu Bakar. Terima kasih kepada jawatankuasa Masjid Al-Azim Masjid Negeri Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: kurang juga ada yang melayan lagu Hindustan.
1: Polisi surat, aankhon mein masti, dur khadi sharmaye. Hai hai.
0: Lagu 60-an pun kami ada tau.

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

Kali terakhir kulihat wajahmu, saudara. Bila petang-petang macam ni kan, ada sesuatu yang dapat disampaikan, yang mana ianya mengajar kita bahawa setiap pertemuan pasti ada penghujungnya. Ada insan yang hadir membawa bahagia, ada juga yang pergi meninggalkan kenangan. Namun kehidupan tetap berjalan walaupun hati masih ingin menahan waktu. Seperti bait dalam lagu itu tadi, kali terakhir kulihat wajahmu, nyanyian daripada Uji Rashid. Kadang-kadang kita tidak sedar bahawa pandangan terakhir itu sebenarnya menjadi kenangan yang akan kita simpan sepanjang hayat. Maka hargailah ya setiap saat bersama dengan insan tersayang, kerana kita tidak pernah tahu bilakah kali terakhir itu akan tiba. Dan insyaAllah kita doa yang baik-baik saja untuk anda semua. Apapun, terima kasih terus setia bersama dengan kami pada waktu ini, yang mana jam pun menunjukkan tepat pukul 6.57 minit petang. Dan untuk panduan muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib hari ini adalah pada pukul 7.26 minit malam. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami daripada Humud Al-Qudir dengan lagunya Kun Anta. Like FM mempesanakan.

Di antara punca hilangnya berkat rezeki dalam keluarga ialah sering bergaduh di dalam rumah tangga lah. Sama ada anak ataupun suami isteri. Maka dengan sebab itu, jangan bergaduh suami isteri. Apatah lagi kalau bergaduhnya tentang masalah duit. Bila pasangan tidak reda antara satu sama lain, di situlah rezeki akan disekat. Itu sebabnya, kalau sekiranya kita menghadapi tekanan dari sudut rezeki, maka berbanyakkan istighfar. Nanti Allah Ta'ala beri jalan keluar dan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kalau kita lihat ada satu amalan, orang membaca wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi baca ayat itu setiap pagi 7 kali. Dan yang keduanya, membaca doa yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Kalau kita ada hutang, baca ayat ni. Kerana berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat dia menghadapi tekanan hutang. Jadi dia duduk dalam masjid tak keluar-keluar. Ya, Rasulullah tegur dia. Bila dia kata aku menghadapi masalah hutang, Rasulullah kata kalau dah menghadapi masalah hutang, duduk dalam masjid tak selesai masalah hutang. Kamu kena keluar bekerja. Lalu diajarkan dia doa, dibaca, dan alhamdulillah dalam tempoh seminggu selepas daripada itu dia datang balik jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, semua masalah aku selesai. Ada seorang sahabat disebutkan dalam kitab Minhajul Abidin, dia kata adalah sesuatu yang tidak sempurna meninggalkan sesuatu yang lebih baik kepada seorang anak perempuan melainkan meninggalkan kepadanya suatu waqiah. Kalau kita anak kita kan, kita meninggalkan harta, tentu hartanya akan habis. Tapi kalau kita meninggalkan untuk dia boleh baca suatu waqiah, maka suatu waqiah ni adalah disebut sebagai surah pembendaharaan. Jadi dibaca sebelum tidur. Kalau tak boleh dibaca sebelum tidur, maka pada waktu pagi bacanya. Dengan izin Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan melapangkan rezeki.

Kasih sayang ni dia merupakan fitrah bagi setiap manusia lah. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyatakan bagaimana sifat kasih sayang yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firmannya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alai ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kamu seorang rasul daripada kalangan diri kamu sendiri yang ianya berasa berat kerana kesusahan yang kamu tanggung, dan dia menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kamu, dan rasul yang penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Cinta dan kasih sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan sesuatu yang dituntut, dan ianya merupakan salah satu daripada tanda-tanda iman. Bila Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran, kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah kamu ikuti aku, iaitu mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nescaya Allah Ta'ala akan mengasihi kamu dan mengampunkan dosa kamu. Ini menunjukkan kepada kita bahawa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni adalah satu kewajipan yang ianya menunjukkan kepada alamat iman yang ada pada diri seseorang. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah dikatakan mereka ini beriman sehingga mereka ini mencintai kan Rasulullah SAW melebihi kecintaannya

القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

0: yang lagi FM apa sana kan daripada Kumpulan Wali dengan lagunya Harga Diriku. Baru saya menghiburkan anda 7.59 minit malam pada waktu ni. Baiklah saudara, selepas ni pukul 8 hingga 9 malam kita akan sama-sama dengarkan Zone Music tanpa henti. Dan untuk pandu muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat Fardu Isya adalah pada pukul 8.39 minit malam. Dan jangan lupa pukul 9.30 nanti kita ada rancangan pilihan intrend, yang mana nak dengarkan lagu-lagu yang tengah trending sekarang ni kan. Nak buat pilihan lagu dan sebagainya, nak tujukan kepada seseorang, boleh hantarkan lagu pilihan anda terus menerusi talian bilik hijau kita 01806-1023. Baiklah, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami, Melaka FM, radio nombor 1, Orang Melaka.
1: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda.

0: Vitamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Ustaz Fadzil Samin bertemu anda kembali dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM. Okey, semalam Ustaz Aina kongsikan tentang adab-adab versus biadab. Dan juga terutamanya fokus kita bila kita berada di jalan raya. Semalam Ustaz dah share tentang 3 perkara dan hari ini saya nak share lagi 3 perkara supaya 3 tip ini dapat membantu diri kita memperbaiki diri kita menjadi seorang pengguna jalan raya yang lebih berhemah, lebih berakhlak dan lebih beradab. Okey, apa dia? Yang pertama, ni saya nak pesan kepada mereka-mereka yang bawa kereta ni melebihi had laju di atas jalan raya ni. Tuan-tuan, tak tolong sangat-sangat.

benda tu di atas jalan raya kerana ada pengguna-pengguna jalan raya yang bukannya skill macam kita. Betul tak betul kan? Kadang-kadang baru dapat lesen P. Kadang-kadang baru dapat lesen L. Tapi disebabkan keangkuhan kita, bawa laju suka hati, cilok sana, cilok sini, sehingga berlakunya panik dan akhirnya yang kita tak nak, aksiden, kemalangan. Kalau kemalangan sekadar kerosakan kereta ataupun motosikal, tak apa. Tapi kalau membawa kepada kematian, bagaimana tuan-tuan dan puan-puan? Yang ni yang kita tak nak, ya.

ada sikap moral yang lebih baik lah, supaya sikap macam ni tak adalah hari ni menjadi sebutan di kalangan pengguna-pengguna jalan raya. Itu kita tak nak tuan-tuan . Dan akhir sekali tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ini paling penting, paling penting saya nak pesan kepada semua. Apa dia ya? Kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, janganlah di antara kita hari ini yang suka buli di jalan.

0: terkenal dengan traffic light kan. Ha, jadi kita kena jadi pengguna terutamanya. Ha, yang mendengar ni Melaka FM ni, orang Melaka terutamanya, tunjukkan kepada orang luar Melaka, walaupun Melaka ni terkenal dengan hari ni traffic light yang banyak, tapi kita adalah pemandu paling berhemah di Malaysia. Mudah-mudahan dan tip-tip yang saya bagi ini insyaAllah membantu kita menjadi seorang hari ini lebih, hari ini rasa untuk menjadi yang terbaik insyaAllah. Jumpa saya kembali, Ustaz Fadhil Samin, dalam segmen Jalan Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadhil Samin dalam Jalan Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

juga ada yang melayan lagu Hindustan. Lagu 60-an pun kami ada tau.

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

Like FM, apa sahaja kan? Hai, Assalamualaikum dan juga selamat malam. Terima kasih terus setia bersama dengan kami. Bertemankan saya, Watashiwa Fazira Des Haji Memashitek, DJ Fah.

sebab ini memang benar saya lah yang berada di sini. Sebab kejap lagi dah ada pilihan intran kepada anda, terutama sekali golongan Gen Z kan, yang nak dengarkan lagu-lagu yang tengah trending sekarang. Anda boleh minta saja dengan saya, hantar dekat nombor Wasabi kami 010-806-1023. Kalau ada kelapangan tu apa kata, jom singgah dekat live TikTok Melaka FM. Kita sembang-sembang dekat sana, banyak cerita tau. Kalau tak percaya, apa tunggu lagi, cepat-cepat ke ruangan TikTok Melaka FM. Baik, banyak juga lagu-lagu yang Fada terima dekat sini. Anda dekat luar sana jangan lambat-lambat tau buat permintaan, takut nanti tak sempat Dafa nak siarkan. Jom kita layan daripada Azara Band. Ini dia Hari-Hari Sayang. Alahai, so sweet. Melaka FM mempesanakan.

Zaman sekarang ni zaman media sosial. Kita sebagai pengguna media sosial kenalah menggunakan secara berhemah. Media sosial seharusnya digunakan untuk perkara-perkara positif, bukannya menyebarkan perkara negatif. Berita-berita yang tidak sahih jangan kita sebarkan tanpa usul periksa. Gunakan perkataan yang baik dan bukan kata-kata kesat. Kalau bukan kita yang mulakan perkara yang baik, siapa lagi? Gunakan media sosial ini untuk membantu menyebarkan kebaikan dan perkara positif serta pastikan posting secara berhemah. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM daripada saya, Sufian Suhaimi. Melaka FM.

0: apa lagi?
1: Buli dalam kalangan pelajar. Jika gejala buli ini tidak ditangani dari sekarang, kita berisiko melahirkan generasi yang tidak peka, tidak beradab dan tidak tahu menghormati perasaan orang lain. Lebih buruk lagi, mangsa buli boleh mengalami trauma berpanjangan yang menghalang mereka daripada mencapai potensi sebenar dalam kehidupan. Hentikan buli dan jangan sorok kebenaran. Bersama kita membina generasi yang lebih baik.
0: Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM. Dunia sekarang makin canggih.
2: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
0: Salah satunya melalui aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023.
2: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023.
0: Ingat, 010-806-1023. Melaka FM sentiasa menunggu.

Lagi FM bersama kan. Dalam pilihan Intrans 9:30 minit malam bertemankan saya DJ Fasi Rama-Rama. Kepada yang baru saja mendengarkan kami, tak kira di mana saja anda berada, okey? Yang sedang memandu ketika ini, berhati-hati. Jangan laju-laju sangat. Buat kereta tu, ingat orang yang tersayang yang sedang menanti anda di rumah, tahu? Okey? Juga yang sedang beristirahat, sama ada dekat rumah ataupun dekat kedai, ya. Duduk aja menyandau, nak dengar lagu-lagu apa yang akan kedengaran menerusi corong radio Melaka FM. Kena sabar. Okey, mana nak minta lagu? Macam saya cakap tadi lah, kena hantar dekat nombor WhatsApp kami 010-806-1023. Dan nampaknya ramai yang dah buat pilihan lagu. Antaranya yang saya nampak dekat sini, kita ada Kak Wadia, kita ada Izwan, Aisyah Humaira, Kak Ju Abadi, Arik dan ramai lagi, okey? Jadi jangan minta lambat-lambat, takut nanti kita tak sempat nak siarkan lagu permintaan anda. Okeylah, kita nak tunaikan lagu yang pertama. Kak Wadia Hati dari Batu Pahat katanya, assalamualaikum DJ Faz. Waalaikumsalam, selamat malam. Malam ni nak dengar lagu nyanyian daripada Siti Nordiana dan juga Apit Tera dengan lagu Merayu Angan. Lagu ni untuk Lia Comel. Moga ceria selalu katanya. Juga untuk semualah yang menonton TikTok Melaka FM, layan lagu best-best malam ni tau, bersama dengan Faz. Untuk Faz, selamat bertugas. Baik, jom kita dengar dalam pilihan Intrans Melaka FM.

Ha, dah masuk dalam kereta kan? Terus kunci pintu kereta tau. Jangan lupa letakkan barangan peribadi anda di tempat yang selamat dan tidak mudah dilihat dari luar. Hati-hati memandu. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

santai. Kita layan lagu Raim La Ode dengan Komang. Komang ini adalah nama seorang wanita. Ya, memang santai pun ya bila layan lagu-lagu macam ni, terutama sekali golongan Gen Z lah. Sebab apa, mereka memang antara yang suka ya bersiar-siar. Ada yang suka lepak dekat taman sambil dengan pot, layan lagu-lagu macam ni juga dekat kafe. Itu golongan Gen Z. Millennial pun tak kurang juga, macam sahabat kita ni Cik Andy. Katanya DJ Fos, kalau layan lagu Komang ni sambil lepak sorang-sorang santai, layan ubi rebus dengan cecah sambal pun jadi. Ya, memang santai Cik Andy. Mantap semuanya. Baiklah, pilihan in trend di Melaka FM. Terima kasih pada anda yang terus setia bersama dengan kami. Fah nak kongsi tentang malam anugerah Festival Filem Malaysia ke-35 yang mana akan berlangsung di Panggung Sari Istana Budaya pada 21 November 2026, yang mana mempertandingkan ya 30 kategori anugerah. Okey, untuk makluman anda, peminat-peminat filem di Malaysia ini, 25 kategori dipertandingkan meliputi pelbagai aspek utama, teknikal dan juga kreativiti seperti filem terbaik, pengarah terbaik, pelakon lelaki terbaik, pelakon wanita terbaik, pengarah harapan, lakon layar terbaik, sinematografi terbaik dan banyak lagi. Manakala 5 kategori anugerah khas yang tidak dipertandingkan merangkumi anugerah khas sepanjang zaman, anugerah khas karyawan, anugerah khas juri 1, anugerah khas juri 2 dan juga filem box office. Itulah dia antara kategori yang dipertandingkan dalam Festival Filem Malaysia ke-35 yang bakal berlangsung pada 21 November 2026. Baiklah, kita nak teruskan lagi dengan lagu-lagu pilihan in trend pada malam ni. Kita ada Cik Izwan, katanya nak dengar lagu Rindu Tak Bererti daripada Syaz dengan ucapan selamat malam buat semua. Tapi sebelum tu, jom kita dengarkan lagu permintaan daripada Nur Naziha. Katanya nak layan adik saya Abesa ke DJ Faz. Untuk semualah pendengar Melaka FM.

kesihatan fizikal. Ramai antara kita berdepan dengan tekanan, penat dan stres tanpa disedari. Dapatkan sokongan daripada keluarga, rakan atau kaunselor. Tangani stres dengan cara yang sihat dan luangkan masa untuk rehat serta aktiviti yang menenangkan. Jika emosi mula terasa tidak stabil, dapatkan sokongan awal. Kerana anda tidak bersendirian, hubungi talian Health 1555 untuk bantuan dan sokongan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

It All daripada Bruno Mars, lagu pilihan daripada saudari Syazrani. Katanya lagu ni nak tujukan untuk semualah pendengar Melaka FM. Layan pilihan in trend sambil jahit baju ni, DJ Faz. Mantap. Okay. Alright, kita juga nak menyapa rakan-rakan menonton live di TikTok Melaka FM. Antaranya yang saya nampak Kak Jabadi, Cinta Hatiku, Balang Maja, Muhammad Haikal, Wadia Hati, katanya malam ni kerja pukul 11 malam. Sebelum pukul 11 tu, Kak Wadia sentiasa setia menemani DJ Fah di Melaka FM. Terima kasih, Sis Wadia. Juga kita ada Kak Rosnani Ahmad. Okay, Miss S, Harry, Muhammad Harry. Kita ada Maknam. Lagi siapa lagi? Sir Remy Harad, Zul Tajul, Abang Nazmi pun ada. Dah ramai lagi lah, Arik, Mazatul Irda. Terima kasih sebab singgah live TikTok Melaka FM. Makin kejap lagi kan, Fah nak kongsi dengan anda mengenai ikan hiasan yang mengancam ekosistem Sungai Malaysia. Ha, ni kadang-kadang kita terlepas pandang terutama sekali kepada pemancing-pemancing di luar sana. Kadang-kadang seronok bila dapat ikan kan, sekali mancing tu dapat ikan, seronoknya ikan besar. Tapi adakah ikan tersebut ikan hiasan yang sedang mengancam Sungai Malaysia? Kejap lagi Fah kongsikan dengan anda. Jadi jangan ke mana-mana. Kita nak tunaikan lagu permintaan daripada Aisyah Humaira. Katanya nak layan lembayung tari. Okay, daripada Wani Hasrita. Lagu ni nak tujukan buat DJ Faz, untuk DJ-DJ Melaka FM, Kak Zara, Mazatul Irda, Ija, Zura Juju, Kak G, Maknam, Abang Zack, Adik Fahmi dan semualah sayap-sayap yang berada dalam live TikTok dengan ucapan selamat malam dan ceria selalu. Memang ceria bila dapat layan lagu ni kan? Tentunya dalam pilihan in trend.

Lagu Galau, nyanyian daripada Ifan 17, Jangan Paksa Rindu, lagu pilihan daripada Cik Muhammad Hafiz. Katanya nak tujukan untuk semua pendengar pilihan Intran pada malam ini. Memang galau ya, ada yang dengar je lagu ni, menangis di bujuk katil. Alahai, jangan paksa rindu, tapi kalau dah rindu nak buat macam mana kan? Doalah kepada Yang Esa, semoga rindu itu terubat dan semoga dia menyampaikan rasa rindu ini kepada mereka yang kita sayangi. Kalau masih ada lagi di atas muka bumi ini, alhamdulillah kan. Seandainya mereka sudah tiada, kita doakanlah agar mereka tenang di sana, insyaAllah. Baiklah, kita nak kongsi dengan anda, macam Fajar cakap tadilah, tentang ikan hiasan yang sedang mengancam ekosistem sungai Malaysia. Saudara, pernah tak kita melepaskan ikan hiasan ke sungai ataupun tasik sebab dah tak mampu nak menjaga? Cuba tanya hati tu, ha, pernah ke tidak? Mungkin bukan semalam, mungkin bukan bulan lepas, mungkin juga bukan tahun lepas. Tapi 2-3 tahun yang lepas, atau kita ketika remaja dulu. Okey, ni nak kongsikan sedikit dengan anda ya. Ramai menganggap tindakan itu sebagai sesuatu yang baik, tapi hakikatnya seekor ikan hiasan yang dilepaskan boleh menjadi permulaan kepada kemusnahan ekosistem sungai. Jadi hari ini semakin banyak sungai di Malaysia didiami oleh ikan asing seperti ikan bandar raya, peacock bass dan ikan tilapia. Yang mana pada asalnya spesies ini dibawa masuk sebagai ikan hiasan ataupun untuk industri aquaculture. Namun, apabila terlepas ke habitat semula jadi, sebahagiannya membiak tanpa kawalan hingga menjadi spesies invasif yang mengancam ikan tempatan. Ha, baru ada yang tahu. Oh, ya ke? Ha, kalau tak cerita, tak tahu kan? Okey, kita kongsikan lagi dengan anda ya. Bagaimana ikan asing ini menjadi ancaman? Ikan asing ni ialah spesies yang berasal dari luar habitat asalnya, yang mana ia menjadi spesies invasif apabila berjaya membiak tanpa kawalan, menguasai habitat baharu dan juga menjejaskan spesies tempatan. Pelbagai kajian ya oleh penyelidik tempatan menunjukkan keadaan ini semakin membimbangkan. Contohnya di Lembah Klang, kebanyakan spesies ikan asing yang ditemui mempunyai risiko tinggi untuk menjadi spesies invasif. Di Johor Bahru pula, kawasan sungai yang telah dibangunkan dan dipenuhi dengan struktur konkrit kini didominasi ikan asing, manakala ikan tempatan hanya tinggal dalam jumlah yang sangat kecil. Seterusnya di hulu sungai, kawasan hulu sungai yang masih mempunyai litupan hutan terus menjadi habitat utama ikan tempatan. Ha, kan? Jadi penyelidikan menunjukkan ya, peacock bass ialah pemangsa agresif yang memakan anak-anak ikan tempatan. Teknologi pengesanan DNA dalam air kini mengesahkan kehadiran beberapa lagi spesies asing di Sungai Perak yang sebelum ini sukar dikesan ya, menggunakan kaedah biasa. Jadi kesan kepada manusia, sahabat semua, kalau nak tahu kejap lagi Fah akan kongsikan dengan anda. Jom kita layan dulu lagu pilihan daripada Kak G Abadi. Katanya malam ni nak dengar lagu Adira lah, Sayang Orang Sama. Lagu ni khas untuk semua pendengar Melaka FM. Juga tak lupa untuk adik Ain yang Kak G sayang, untuk DJ-DJ Melaka FM yang selalu di hati. Baiklah, mari kita layan sama-sama lagu pilihan daripada Kak G ni, Sayang Orang Sama. Alahai, ha, sayang orang sama ya. Mailah kita layan pilihan Intran untuk anda, Melaka FM mempesonakan.

tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Pilihan in trendy Melaka FM daripada Syamel dengan lagu Beribu Tanda Tanya. Baru saja menghiburkan anda, kata si peminta lagu ini, iaitu saudari Aryan. Saudari pula, saudara Aryan. Okey, nak tunjukkan untuk semualah pendengar Senada Duet dengan ucapan selamat malam dan juga selamat beristirahat. Baiklah. Okay, kita nak sambung lagi mengenai ikan hiasan yang sedang mengancam Sungai Malaysia. Kalau tadi Fah kongsikan antaranya adalah ikan bandar raya, peacock bass dan juga ikan tilapia. Okey, kesan kepada manusia. Untuk makluman anda, ikan bandar raya menggali lubang pada tebing sungai untuk bertelur, yang mana menyebabkan hakisan tebing dan air menjadi keruh. Seterusnya, nelayan darat sering mengalami kerosakan pukat akibat daripada duri keras ikan bandar raya ini. Hasil tangkapan ikan tempatan seperti kelah, lampam, baung, sebarau dan juga tapah semakin berkurangan. Seterusnya, kekeruhan air menjejaskan kualiti air dan juga habitat ikan tempatan. Jadi kehadiran ikan invasif bukan sekadar mengurangkan jumlah ikan tempatan, ianya membawa kesan besar kepada ekosistem sungai dan juga kehidupan manusia yang bergantung kepadanya. Okey, punca masalah dan apa yang boleh kita lakukan? Masalah ikan invasif ni berpunca daripada aktiviti manusia yang tidak berhemah. Punca utamanya, kita melepaskan ikan peliharaan ke sungai selepas dipelihara di rumah. Itu yang pertama. Punca yang kedua, menggunakan ikan asing sebagai umpan hidup. Yang ketiga, pelepasan hidupan tanpa mengenal pasti spesiesnya. Dan yang keempat, amalan melepaskan ikan asing atas niat membuat amal boleh menjadi dosa ekologi. Jadi ikan asing seperti tilapia dan juga ikan keli yang dilepaskan ke sungai boleh mengganggu keseimbangan ekosistem dan merosakkan habitat ikan tempatan. Jadi apa yang boleh kita lakukan? Kejap lagi Fas kongsikan lagi dengan anda tau. Kita nak tunaikan lagu permintaan seterusnya dalam pilihan in trend. Kita ada Arik. Arik kata malam ni nak dengar lagu ST12 Puteri Iklan untuk semua pendengar setia Melaka FM dan juga sahabat-sahabat yang menonton live TikTok Melaka FM dengan ucapan jangan tunggu sempurna, kita harus mula. Oh, sekian. Wow, makan dalam ya ayatnya. Ataupun kata-kata itu. Jom kita layan Puteri Iklan untuk anda, pilihan in trend Melaka FM.

0: Pada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab selamat.

Hey, Lagi FM, apa sahajakan daripada Haziq Rose B dengan lagu Nur Leila. Ada tak rakan-rakan dengan kita yang bernama Nur Leila? Kalau ada angkat tangan. Eh nampak lah hai kakak kita tu ha, tengah menyandau aja kan Kak Leila. Layar mata ke nak lelap kejap lagi. Tapi tak boleh sebab apa, Dafa ada dekat konti ni ha. Nak teman sampai pukul 11. Okeylah pukul 11 pun boleh. Walaupun Fa bertugas sampai pukul 12 tengah malam tau. Baiklah kita nak kongsi ya. Kongsi lagi ya. Supaya semua dapat manfaat dengan apa yang kita kongsikan bersama dengan anda. Okey. Lagu Nur Leila itu tadi adalah pilihan daripada Kak Mazatul Irda. Katanya nak tujukan kepada Arik, Aisyah Umaira, Ija, Kak Zara Desil, Fahmi, adik Fahmi, Wadia Heti, Mama Random, Kak Zura Juju Maknab, juga semua pendengar setia Melaka FM. Untuk DJ Fah juga, semoga terhiburlah, sihat selalu. Okeylah, terima kasih Kak Mazatul Irda. Memang seronok kita mendengarkan lagu Nur Leila kan. Dicuba-cuba memikat si Nur Leila. Okey, kita ada lagu pilihan daripada Ashraf Naim. Katanya assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Nak minta lagu Tolong Peluk Aku Laila Estetik boleh? Okey, Kak Fah cari eh. Kalau ada nanti kita akan tunaikan lagu permintaan awak ni. Juga kita ada Mr. Joker. Katanya selamat malam DJ Faz. Selamat malam kembali. Lama rasanya tak dengar lagu daripada Nitros, Hujung Dunia. Saja minta lagu ni sebab dah lama tak dengar. Lagu OST daripada sebuah filem. Okey, moga semua warga Melaka FM yang bertugas dan juga pendengar terhibur ya dengan lagu permintaan saya ni. Lagu ini pun tengah trending sekarang kan dekat media sosial walaupun dah lama sedikit. Marilah kita layan lagu ini khas untuk anda dalam pilihan In Trend Melaka FM mempesonakan.

0: Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.
1: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

Isu tabung haji amaran awal tidak diendahkan. Malaysia, Thailand perkukuh kerjasama pertahanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafika Arif dalam Utama 11 Malam.

0: Amaran awal telah diberikan kepada lembaga tabung haji TH berhubung isu pengerusan. Namun teguran Bank Negara Malaysia itu tidak diambil tindakan sehingga menyebabkan kerugian besar, tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Keputusan Jemaah Menteri untuk menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji bertujuan memastikan siasatan dilakukan secara telus dan menyeluruh.
1: Ternyata amaran awal telah diberikan 2014-2017 tidak diindahkan dan itu menyebabkan kerugian besar. Tetapi yang penting keputusan Jemaah Menteri ialah membuka secara telus siasat ke akar umbi daripada betul yang disiasat dari 2014-2017, tetapi juga selepas itu. Ya, ada yang tanya berapa jadi 2018-2019-2020 dan langkah-langkah pemulihan yang dilakukan oleh tabung haji dan pengurusan tabung haji sekarang. Jadi ini semua biar rakyat nilai, dan tentunya bagi saya bukan nak membongkar kisah lama, tapi sebagai pengajaran, jangan diulang lagi kerja merusakkan dan mengkhianati amanah rakyat.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, proses pemulihan TH sedang dilaksanakan bawah pengurusan semasa bagi memastikan institusi itu kembali kukuh. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar memberitahu mana-mana individu yang didapati bertanggungjawab terhadap kerugian tabung haji akan dibawa ke muka pengadilan. Tindakan tersebut berdasarkan penemuan laporan RCI yang didedahkan hari ini. Tegas Perdana Menteri, sebarang unsur penyelewengan, penipuan dan salah guna kuasa yang dikenal pasti akan disiasat secara menyeluruh.
2: Dan keputusan Jemaah Menteri tadi bukan saja tema. Orang yang bertanggungjawab yang menyebabkan kerugian dan penipuan salah guna kuasa akan disiasat oleh PDRM, polis, SPRM, AMLA, Bank Negara. Semua akan siasat, dan kalau ada bukti, dakwa, dia masuk mahkamah dan dia masuk penjara bersalah.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pada masa sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menyambut baik pendedahan laporan RCI berkaitan tabung haji. Langkah tersebut bukti komitmen kerajaan terhadap prinsip ketelusan, akuntabiliti dan tadbir urus yang baik. Jelasnya, laporan itu juga adalah peluang baik untuk memperkukuh institusi berkenaan agar terus diyakini pendeposit serta kekal sebagai peneraju pengurusan haji negara. Hampir RM5 bilion diperoleh kerajaan setakat 14 Julai lalu hasil pelaksanaan langkah kawalan perbelanjaan dalam separuh pertama tahun ini. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, langkah tersebut berjaya meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan awam tanpa menjejaskan penyampaian perkhidmatan kritikal kepada rakyat serta kestabilan ekonomi negara.
3: Kementerian Kewangan pada 29 hari bulan April 2026 telah mengeluarkan arahan pelarasan peruntukan berjumlah RM10 bilion bagi perbelanjaan mengurus atau OE tahun 2026 merentasi semua kementerian dan agensi kerajaan. Susulan itu, Kementerian Kewangan telah mengadakan sesi libat urus dengan kementerian dan agensi bagi memberikan penjelasan mengenai kriteria kawalan perbelanjaan yang perlu dilaksanakan berikutan krisis rantaian bekalan global yang berlaku.
0: Hasil intervensi awal yang dilaksanakan kerajaan, Malaysia kekal stabil walaupun berdepan krisis rantaian bekalan global. Malaysia, Thailand menyatakan komitmen berterusan memperkukuh kerjasama pertahanan dan kepentingan strategi bersama bagi memastikan keamanan, kestabilan serta kemakmuran serantau kekal terpelihara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin berkata, perkara itu dicapai menerusi pertemuan dua hala beliau dan Menteri Pertahanan Thailand, Lieutenant General Adul Bontom Jaron. Dalam pertemuan itu, kedua-dua menteri berkenaan turut berkongsi dan bertukar pandangan mengenai perkembangan semasa situasi di selatan Thailand serta memberi jaminan untuk terus bekerjasama rapat bagi kepentingan bersama. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan, amalan sogokan kepada pengundi sepanjang tempoh kempen perlu ditolak dan tidak sepatutnya berlaku. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, mana-mana pihak yang didapati terlibat dalam perbuatan itu perlu diserahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan dan tindakan sewajarnya. Sementara itu, Ketua Polis Negeri Sembilan Datuk Al-Zafni Ahmad memaklumkan, tiga kertas siasatan dibuka semalam berkaitan dakwaan kesalahan sepanjang kempen, termasuk satu kertas siasatan berkaitan kesalahan penyokokan. Turut senada dengan isu berkenaan, Menteri Komunikasi yang juga Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan PH, Datuk Sri Fahmi Fadil, tegas beliau PH tidak akan bertoleransi terhadap sebarang bentuk sogokan atau rasuah. Katanya fokus parti adalah penampilan calon yang berprestasi, berkeupayaan serta mempunyai kemampuan. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Fahmi berkata PH akan terus memperhebat gerak kerja kempen termasuk mengadakan siaran langsung di platform TikTok selama lebih 24 jam bagi mendekati pengundi muda menjelang hari pengundian Sabtu ini. Katanya semua calon yang bertanding bawah parti itu akan terus berusaha bagi memastikan kemenangan gabungan itu termasuk 16 kerusi ditandingi PKR. Sementara itu, KTMB akan menyediakan perkhidmatan tambahan bagi KTM komuter dan perkhidmatan tren elektrik ETS selama 3 hari. Bermula Jumaat ini sempena PRN Negeri 9. KTMB dalam kenyataan yang dikeluarkan menyatakan inisiatif itu bagi menampung peningkatan jumlah penumpang khususnya pengundi yang ingin menunaikan tanggungjawab masing-masing. Berita seterusnya. Lebih 4,000 pekebun kecil persendirian menerima manfaat program insentif pembiayaan tanam semula sawit pekebun kecil setakat 30 Jun lalu. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, program itu membantu pekebun kecil melaksanakan penanaman semula pokok sawit sekaligus meningkatkan produktiviti ladang, hasil pengeluaran dan pendapatan mereka. Penubuhan AI Malaysia Berhad disifatkan sebagai langkah strategi dalam memperkukuh ekosistem kecerdasan buatan AI negara selain merealisasikan aspirasi Malaysia sebagai negara AI menjelang 2030. Dekan Fakulti Kecerdasan Buatan Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Mahrin berkata, penubuhan agensi itu mampu memastikan agenda AI negara dipacu secara lebih tersusun selaras dengan cabaran perkembangan teknologi yang pesat.
4: Seperti yang ditekankan, perlu berperanan sebagai agensi pemancing ataupun katalis. Yang mana di sini saya melihat Malaysia AI Berhad perlu bertindak lebih agresif untuk merombak sistem di mana perlu yang boleh menjadi penghalang kepada menjayakan agenda AI negara. Menambah baik mana yang perlu, memacu made by Malaysia.
0: Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Mahrin. Luar negara, Amerika Syarikat akan memperhebat serangan ke atas Iran susulan serangan peluru berpandu terhadap pangkalan tenteranya di Jordan. Saluran berita Fox News melaporkan Presiden Donald Trump menggunakan kata-kata kesat bagi menegaskan kenyataannya itu. Sementara itu, pejabat Presiden Iraq mengecam pengeboman yang menyasarkan pangkalan Hashid al-Shabi. Serangan itu disifatkan sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Iraq yang menyasarkan institusi rasmi negara. Iraq turut menolak penggunaan wilayahnya untuk melancarkan serangan terhadap negara-negara jiran. Sukan bola sepak, Stadium Lika sekali lagi dipilih sebagai lokasi saingan kumpulan A pusingan kelayakan Liga Juara Wanita AFC bulan depan. Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Negeri Sabah, Samsudin Muhammad Shah berkata, pusingan kelayakan itu membabitkan 4 pasukan iaitu Tuan Rumah Sabah FA, East Bengal FC dari India, Rovers FC dari Guam dan Rajshahi Stars FC dari Bangladesh. Ini kali kedua Sabah dipilih sebagai Tuan Rumah selepas kali pertama pada 2024. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu tabung haji, amaran awal tidak diendahkan. Malaysia, Thailand perkukuh kerjasama pertahanan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.
5: Melaka FM 102.3 mem

0: dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
1: Di mana saja anda berada, Rock FM tetap menemani anda.

Lagi FM membesarkan daripada Aina Abdul dengan lagu Sadis. Baru saja menghiburkan anda dalam pilihan In Trend. Lagi FM Radio No. 1 Orang Melaka ber 11.22 minit malam. Ada yang kata tengah layan Lagi FM ni sambil duduk dekat beranda makan biskut dengan kopi O kosong. Oh sedapnya. Malam-malam macam ni memang kena kurangkan minuman yang bergula, lebih-lebih lagi sebelum nak tidur kan. Jangan ambil yang manis-manis. Kalau manis dalam senyuman, itu adalah yang terbaik. Okey, terima kasih juga mereka yang menemani Fah di ruangan TikTok Melaka FM. Antaranya kita ada Abang Zack 1357. Terima kasih. Katanya saya tengah turbo ni, nak bagi DJ Fah dapat 250,000 tanda sayang malam ni.

Okey, sebuah lagu nyanyian daripada Intan Maya, Cinta Tersimpul Rapi. Sebuah lagu yang diberi nafas baharu untuk hiburan anda semua pada malam ni dalam pilihan Intrend. Dan lagu ini pun trending ya di media sosial. Saya pasti ramai yang telah pun mendengarkannya. Baiklah, 11.34 minit malam pada waktu ini. Terima kasih rakan-rakan yang menonton live di TikTok, yang mendengarkan di frekuensi 102.3 ataupun secara dalam talian di RTM Click. Kita ada kiriman daripada Cik Amdan dari Batu Pahat. Katanya, Assalamualaikum DJ Fah. Waalaikumsalam. Malam ni saya nak dengar lagu Big Boom. Lagu ni saya nak tujukan buat DJ Fah, DJ-DJ Melaka FM, sayap-sayap Melaka FM. Tak lupa untuk sahabat-sahabat Melaka FM di mana saja anda berada ya. Teristimewa dengan ucapan semoga terhibur dan ceria selalu. Baik, terima kasih Cik Hamdan. Baik, saya nak kongsikan dengan anda tau tentang suhu yang tinggi, bakteria pun aktif. Ha, adakah anda tahu mengenai perkara itu? Baik saudara, tahukah anda, bukan kita je yang terasa bahang. Makanan di dapur pun terkesan tau, dan juga berisiko tinggi untuk cepat rosak akibat suhu persekitaran yang tinggi sekarang. Jadi suhu panas luar biasa musim ini berada dalam zon bahaya, iaitu 5 darjah Celsius hingga 60 darjah Celsius. Ini adalah suhu paling optimum untuk bakteria penyebab keracunan makanan membiak dengan pantas. Lauk pauk pun berasas santan terutamanya dan juga sup boleh berubah kualiti dalam tempoh yang sangat-sangat singkat. Jadi ada sedikit pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Nak tahu apa pesanannya? Kejap lagi Fah akan kongsikan dengan anda. Kita nak tunaikan lagu permintaan daripada Aiman. Katanya nak layan lagu Nadira, Cuba Jadi Aku. Lagu ni khas untuk semua pendengar pilihan Intrend. Tentunya bersama dengan kami Melaka FM, radio nombor 1, Orang Melaka.

0: hormat dan kasih sayang.
1: Asas kepada kehidupan bermasyarakat.
2: Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua.
3: Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda.
4: Dalam setiap pertemuan, adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita.
5: Orang tua bukan sekadar usia,
6: tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan.
7: Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang,
8: bukan dengan kata yang keras.
9: Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian.
10: Kasihi yang muda, hormati yang tua demi keharmonian bersama.
11: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
12: Jom terus dengar Melaka FM, pastinya mempesonakan.
13: Dari tanah bertuah ini, kita lahir.

Lagi FM mau bersanakan daripada Mamat dengan lagu Nur Cahaya, pilihan daripada Cik Mael. Katanya nak dengar lagu ni, khas untuk semualah pendengar setia pilihan Intrend pada malam ini. Semoga terhibur semuanya. Baiklah, kita nak sambung lagi mengenai kisah keracunan makanan disebabkan oleh kualiti makanan tersebut berubah dalam tempoh singkat ya, atas faktor suhu persekitaran yang panas. Okey, kita sambung lagi mengenai perkara ini. Sedikit pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, yang mana keselamatan makanan adalah tanggungjawab bersama. Jadi jangan paksa diri untuk makan makanan yang telah berubah kualitinya semata-mata kerana tak nak membazir. Yang mana keracunan makanan ini boleh menyebabkan nyawa anda dan juga keluarga ya, membahayakanlah nyawa anda dan juga keluarga. Jadi kepada yang mendengar ketika ini, khususnya kepada para suri rumah ya, anda kata kita biasalah ada yang masak, masak pagi lain, masak petang lain, suka makan yang panas-panas. Ada juga yang masak pagi untuk makan tengah hari, kemudian masak lebih sikit untuk makan sampai ke malam. Jadi seandainya makanan tersebut dihidangkan terus ya, mungkin diletak di bawah saji dan sebagainya, yang itu kena berhati-hati sedikit. Andai kata tengok keadaan makanan tersebut macam agak mencurigakan, rasanya pun macam dah lain, jadi tak bolehlah diteruskan untuk memakan makanan tersebut. Orang kata tak payah berjimat cermat. Kita risau sebab apa? Seandainya kita makan juga makanan tersebut ya, sebarang perkara yang tidak diingini boleh berlaku kepada tubuh badan kita disebabkan oleh suhu panas ketika ini yang berlaku, yang mana suhu panas luar biasa antara 5 darjah Celsius hingga 60 darjah Celsius. Okey, itulah sedikit informasi untuk anda semua. Jadi sama-samalah kita menjaga diri kita, keluarga kita dan orang di sekeliling kita. Baiklah, kita nak tunaikan lagu permintaan daripada Ari. Katanya nak layan daripada Dahlia Farhana, Langit Yang Sama. Juga kita ada permintaan lagu daripada sahabat kita di TikTok Melaka FM. Katanya nak dengarkan daripada Yasir Atak dan juga Wani Sidik, Teruna Idaman. Baik, kita akan tunaikan lagu permintaan anda, dan dua lagu tersebut adalah lagu terakhir dalam rancangan pilihan Intrend pada malam ini. Dan nampaknya sampai di sini saja Faz menemani anda untuk hari ini. Mohon ampun dan maaf anda ada kata-kata yang mengguris hati dan perasaan sepanjang tugasan ya. Mungkin juga ada lagu-lagu pilihan, ucapan-ucapan anda yang tak sempat Faz bacakan. InsyaAllah minggu depan kita akan bersama lagi dalam ruangan ataupun segmen pilihan Intrend ini. Tapi kalau minggu depan tu dengan DJ Ain, okay? Jadi jaga diri, jaga hati. Semoga kebahagiaan menjadi milik kita. Dan tepat pukul 12 tengah malam nanti, kita akan terus sambung siar ke Nasional FM. Dan tepat pukul 6 pagi esok, anda ditemani oleh Cikgu Murni untuk Gegau Pagi. Assalamualaikum semua. Jam mata. Bye-bye.

Assalamualaikum, geng burung hantu. Saya Hanim atau nama sebenar saya Sharifah Hanim, Syed Yahya Kamal, menemani anda selama 6 jam sehingga ke 6 pagi nanti. Kepada semua pendengar Nasional FM, walau di mana anda berada, hari ini Khamis 30 Julai 2026. Selamat malam. Malam masih muda. Yang sedang memandu, hati-hati memandu. Balik tengah malam ni, biar lambat, asal selamat. Bagi yang menyambut hari lahir hari ini, seperti biasa,

Itu you. Selamat hari lahir kepada anda. Berapa usianya tu? Tak kisahlah berapa pun ya. Usia tu hanya sekadar angka. Jangan leka dengan kehidupan. Sentiasa memilih untuk menjadi lebih baik dari semalam. Semoga dipanjangkan usia, dipermudahkan urusan, dimakmurkan segala doanya. Amin. Baiklah, jom segarkan mata, layan lagu-lagu menarik Geng Burung Hantu. Inilah dia, Nasional FM, sentiasa di hati.

ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

Pening, pening, pening, pening. Ha, tapi jangan pening-pening. Kita kena teruskan hari kita sebab malam ni masih muda. Okey, sedikit perkongsian untuk geng burung hantu. Tahukah anda, burung hantu sebenarnya antara haiwan yang paling unik di dunia. Kerana apa? Kerana ia berbeza dengan kebanyakan burung lain. Burung hantu tidak tidur pada waktu malam. Ini kerana haiwan ini adalah jenis nocturnal, iaitu haiwan yang aktif pada waktu malam untuk memburu makanan dan akan berehat atau tidur pada waktu siang. Apa yang menjadikan burung hantu ni begitu hebat? Kerana haiwan ini mempunyai mata yang besar, mampu melihat dengan jelas dalam keadaan gelap walaupun cahaya sangat sedikit. Ia juga mempunyai pendengaran yang sangat tajam, mampu mendengar pergerakan haiwan kecil walaupun berada di bawah rumput atau daun kering. Cara terbang dia juga, haiwan ini adalah sangat senyap, boleh menghampiri mangsa tanpa disedari. Begitulah sedikit fakta menarik mengenai burung hantu. Sebabkan burung hantu ini sangat istimewa, cekap dan tangkas, seperti anda yang sedang memandu di waktu malam ini, terus luncur dengan fokus yang baik, semoga sampai ke destinasi hendaknya. Layan terus Nasional FM, sentiasa di hati.

Geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Ramai yang menganggap berjaga waktu malam atau kurang tidur itu adalah perkara biasa. Tapi tahukah anda bahawa kurang tidur sebenarnya boleh memberi kesan kepada kesihatan? Apabila kita tidak dapat tidur yang mencukupi, hormon dalam badan akan berubah. Apa hormon tu? Hormon leptin yang memberi isyarat kenyang akan menurun, manakala hormon ghrelin yang merangsang rasa lapar, tu yang kita tengah-tengah malam ni sambil-sambil layan TV, layan movie, ada sebelah bersama-sama dengan kudap-kudapan, ada cari burger pula kita kan. Dalam jangka masa panjang sebenarnya boleh meningkatkan risiko obesiti. Bukan itu saja, walaupun hanya kehilangan tidur selama satu malam, ia sudah cukup untuk menjejaskan tumpuan, melambatkan masa tindak balas, mempengaruhi keupayaan keputusan dan mengubah mood seseorang. Perkongsian ni bukan untuk anda, bukan untuk ajak anda tidur tapi untuk kita sama-sama ingat mengingati, bukan semua orang mempunyai waktu kerja seperti orang lain yang boleh bekerja waktu siang, tidur waktu malam. Apa yang kita boleh buat, kita ambillah tidur sekejap, sekitar 2 ke 30 minit, ataupun kalau kita yang bekerja malam ni, pastikan kita tidurlah, tidur yang cukup di waktu siang sebelum memulakan pekerjaan. Kurangkan juga pengambilan kafein, terutama pada waktu petang ataupun malam. Jika kurang tidur berlaku secara berterusan, bukannya apa risiko, boleh jadi lebih serius. Semua faktor ni meningkatkan risiko penyakit jantung dan masalah kardiovaskular. Itulah perkongsian hanya sikit, sedikit sebagai peringatan untuk kita bersama ni lah kan, yang bekerja malam, geng burung hantu ini. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada lelaki-lelaki idaman semua wanita, juga kepada semua wanita idaman lelaki. Okey, kita kena selama melengkapi kan, saling lengkap melengkapi waktu-waktu pagi ni dalam kita berhibur. Hanya juga nak kongsikan sedikit perkembangan berita berkaitan tentang individu yang didapati bertanggungjawab terhadap kerugian tabung haji TH berdasarkan penemuan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RIC yang didedahkan hari ini akan dibawa ke muka pengadilan. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, sebarang unsur penyelewengan, penipuan dan salah guna yang dikenal pasti akan disiasat secara menyeluruh oleh pihak berkuasa bertanggungjawab. Begitulah antara perkembangannya kan. Salah satu juga perkembangan berita berkaitan tentang polis menumpaskan tiga sindiket pengedaran cecair vape mengandungi dadah sintetik dengan rampasan pelbagai jenis dadah bernilai 45.6 juta menerusi tiga operasi khas di sekitar Lembah Kelang, sekaligus membongkar rangkaian yang dipercayai membekalkan vape dadah untuk pasaran tempatan dan luar negara. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Datuk Husin Omar Han berkata, lebih membimbangkan sedikit terlibat dipercayai mempunyai kaitan dengan pengedaran vape dadah kepada pelajar sekolah. Susulan insiden tular membabitkan 7 pelajar sebuah sekolah di Sentul, termasuk 2 yang menerima rawatan kecemasan di hospital selepas dipercayai menghisap vape tersebut. Ancaman penyalahgunaan dadah vape yang disyaki mengandungi cecair dadah vape merupakan satu cabaran baru dalam landscape jenayah dadah negara. Itu antara berita yang Hanim ambil dari berita portal RTM tadi yang sahih, melainkan di RTM. Begitulah perkembangan berita kan, mengikut apa yang jadi tular sekarang ni berkaitan dengan vape lah. Itu adalah isu yang paling mendapat perhatian kerana ia melibatkan pelajar-pelajar sekolah. Kita kena mengawasi anak-anak kita, kena memberi penerangan, sebab ambilan dadah ini perkara-perkara yang tidak sengaja atau tidak diketahui tentang kesannya, kita kena bagi tahulah kan. Sama-samalah kita ingat mengingati. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Oh, Anita, bikin aku jadi gila daripada Kai Baha tadi. Oh, Anita, kan? Nak tanya jugalah, ada ke yang bertemu jodoh waktu kita melakukan aktiviti? Ha, contohnya aktiviti hiking ke, berjoging ke, mesti ada kan yang bertemu jodoh dengan cara yang macam tu. Kita ni masing-masing ada hobi. Ada hobi untuk kita lakukan sementara kita ada waktu dan kesempatan. Tapi hanya nak kongsikan dekat sini adalah aktiviti ataupun hobi yang berkaitan dengan pendakian. Disebabkan keadaan sekarang ni ada kes-kes yang tertentu berkaitan tentang pendakian ni kan, tidak dapat pulang, memerlukan operasi menyelamat. Kini sekarang ini kawalan aktiviti pendakian diperketat di seluruh negara. Kawalan termasuk menhadkan aktiviti day hiking atau compress hike di kawasan pengurusan berisiko tinggi. Langkah ini bagi mengurangkan risiko kemalangan, kejadian pendaki sesat di dalam hutan dan meminimumkan kos operasi SAR. Ha, ya, sebenarnya antara punca insiden sesat di hutan ini, pertama sebab pendaki ini kurang membuat persediaan. Kadang-kadang mendaki hanya mengejar tren media sosial, meneroka laluan baru tanpa kebenaran. Inilah pentingnya aktiviti pendakian ini dihadkan, diperketatkan di seluruh negara. Kerajaan juga sedang membangunkan teknologi keselamatan bersama agensi angkasa Malaysia seperti sistem pengurusan trek pendakian berasaskan sistem maklumat geografi dan penderiaan jauh. Juga ujian penggunaan peranti menjejak GPS untuk pendaki. Semuanya dilakukan bagi membolehkan anda yang di luar sana melakukan aktiviti-aktiviti hobi anda dengan selamat. Teruskan bersama Nasional FM kerana pelbagai lagi info menarik yang Hanim ingin kongsikan pagi ini. Hanya di Geng Buruh Hantu.

Kepada anda yang dalam pemanduan, semoga anda sentiasa fokus, jaga jarak keselamatan dengan kenderaan depan, juga sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan, okey? Itulah pentingnya jarak, penghadkan jarak antara kereta depan dengan kenderaan kita supaya kita bersedia walau apa pun yang berlaku. Kadang-kadang kereta depan tu brek mengejut, kan? Mungkin kita tak tahu apa yang berlaku di depan lagi, kan? Itulah pentingnya untuk kita jaga jarak dalam pemanduan, okey? Hanya nak kongsikan juga, hormati pengguna jalan raya. Antara tips untuk menghormati antara satu sama lain, sebab kerana apa? Kerana jalan raya bukan milik kita seorang. Sikap bertimbang rasa mampu mengelakkan kemalangan dan menyelamatkan nyawa. Contohnya, kita kena hormati rider lah, kan? Rider juga pengguna jalan raya, sebabnya walaupun dia menunggang motosikal, kenderaannya kecil, tapi mereka juga seperti kita, seperti pemandu jalan raya yang lain, perlu dihormati. Lagi satu, kalau kita nak menukar lorong, beri isyarat awal dan beritahu supaya kita tidak menukar lorong tanpa memberi isyarat, kerana ini sangat bahaya, sebab kadang kelajuan kita, kelajuan kereta belakang tu kita tak pasti, kan? Itu yang boleh membuatkan pelanggaran. Lagi satu, jangan horn berlebihan. Kalau horn tu biar bersebab, sebabnya bila horn berlebihan ni dia boleh mengganggu dan mencetuskan kemarahan. Itulah dia, sebabkan horn ni kita boleh jadi bergaduh, kan? Boleh mendatangkan kemarahan. Itulah yang masing-masing nak menunjukkan aksi dekat atas jalan raya tu. Lagi satu yang paling penting, waktu kita mendengar radio mungkin dalam pemanduan kita, pastikan kita juga sentiasa peka kepada siren ambulans, kan? Kadang-kadang kita ni apa tu, leka dengar lagu, dengar pula lagu tu kuat-kuat, tapi kita tak sedar sebenarnya ada isyarat daripada ambulans untuk lalu, kan? Setiap saat untuk ambulans tu adalah sangat berharga. Berikan laluan kerana ia mempunyai tugas yang besar untuk menyelamatkan nyawa. Satu lagi, Hanim nak kongsikan berkenaan dengan parking, kan, dekat RNR ataupun di mana-mana apa tu, parkir kereta, kan? Parkir ni di tempat OKU ni, kita janganlah kita parking kalau kita bukan OKU, sebabnya orang OKU ni memang dihaskan parking dia dekat, berdekatan dengan toilet dan sebagainya, sebab memudahkan pergerakan dia, kan? Hormati hak mereka, jangan ambil hak mereka, itulah yang paling penting. Jadilah pengguna jalan raya yang prihatin dan bertanggungjawab, kerana keselamatan adalah tanggungjawab kita bersama. Teruskan hiburan pada pagi ini dalam Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: pertama kali hendak keluar mengundi, Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
1: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwaan apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Hanya yang terbaik untuk anda. Teruskan bersama-sama Nasional FM.

selamat pagi geng burung hantu. Sebentar tadi nyanyian Mamat dari dengan tajuknya Salju di Danau Rindu menghiburkan anda sebentar tadi. Kalau ikut dekat Jabatan Met Malaysia, tiada amaran ribut peti untuk mana-mana negeri pada pagi ini kan. Semoga keadaan kecerahan dan keadaan yang tidak hujan hari ini tidak mengganggu aktiviti anda, tidak mengganggu perjalanan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi. Okey, Hana juga nak kongsikan sempena PRN Negeri Sembilan hari Sabtu ini, perkhidmatan ETS tambahan diadakan Kereta Api Tanah Melayu telah memberi perkhidmatan ETS tambahan bermula 31 Julai hingga 2 Ogos 2026. Ada 30 perjalanan tambahan, lebih 9,480 tempat duduk. Ini antara inisiatif yang diberi untuk ramai-ramai menggalakkan pengundi, keluar mengundi untuk PRN Negeri Sembilan. Semoga segalanya berjalan lancar hendaknya. Okey, teruskan hiburan bersama geng burung hantu, tentunya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Tuhan mengizinkan nyanyian kumpulan Sting sebentar tadi menghiburkan anda. Baiklah, untuk pagi ini ada pepatah ataupun peribahasa yang Hanim ingin kongsikan, iaitu musang berbulu ayam. Ada ke yang tak tahu apa maksud musang berbulu ayam tu? Musang berbulu ayam tu dia semua, tidak semua yang nampak baik benar-benar berniat baik. Itulah maksud dia, maksud peribahasa musang berbulu ayam. Musang berbulu ayam ini menggambarkan orang berniat jahat tapi menyamar sebagai orang yang baik dan boleh dipercayai. Tapi sebenarnya kan, pernah dengar ke orang kata orang baik dia tak mengaku baik kan? Sebab sebenarnya baik itu sebenarnya datang daripada hati dan perbuatan kita yang konsisten. Baik bukan dibuat-buat ya. Mereka yang musang berbulu ayam ni tadi, mereka datang dengan wajah yang elok, yang tidak menakutkan. Mereka mungkin datang dengan senyuman, peta bercakap, ringan tulang, suka membantu orang, pandai mengambil hati, sentiasa kelihatan seperti orang paling memahami kita lah kan. Antara ciri-ciri yang kadang-kadang yang tak disangka, yang musang berbulu ayam ni terlalu cepat untuk mendapatkan kepercayaan. Cerita berubah mengikut siapa yang mendengar dia. Suka melaga-lagakan orang secara senyap, bersikap baik apabila ada kepercayaan, pentingan menggunakan rahsia orang ketika hubungan bermasalah, kasar pada orang yang dianggap tidak berguna. Macam ada orang yang macam ni, sukar menerima teguran tapi suka menyalahkan orang, sering menjadikan dirinya mangsa untuk meraih simpati. Tapi dalam keadaan yang Hanim kata sekarang ni kan, ramai orang yang mengaku baik ni, tapi janganlah kita sekap jarang, jangan pula curiga kepada semua orang yang berbuat baik. Orang yang ikhlas tu memang tetap wujud. Biasanya kebaikan yang tulen biasanya itu konsisten lah kan, walaupun tiada pujian, tiada keuntungan atau balasan, kebaikan tu sentiasa dihulurkan. Itulah sebenarnya orang yang betul-betul baik. Jangan menilai seseorang hanya melalui kata-kata manis. Lihat bagaimana mereka bertindak apabila tidak mendapat apa yang mereka mahukan. Jom kita uji baik ke kawan kita, pasangan kita tu kan. Tapi itulah Hanim katakan, kalau kita berdepan dengan musang berbulu ayam ni, pandai-pandailah kita jauhkan diri. Sebabnya dia tidak menguntungkan pun diri dalam hubungan, sesuatu hubungan ataupun diri kita sendiri. Yang menguntungkan dia je lah yang paling terbaik, dia je lah yang paling betul. Sama-samalah kita ingat mengingkati teruskan bersama Nasional FM, hiburan sepanjang pagi anda sentiasa di hati Nasional FM.

nyanyian slam. Okey. Untuk anda geng burung hantu, walau di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM. Ada juga dalam hati bertanya, kenapa lah kan geng burung hantu hari ini tak live TikTok? Ampun maaf kerana ketika ini ada masalah capaian internet. Itulah, boleh tinggalkan komen di muka buku Facebook Nasional FM. Saya akan bacakan komen-komen anda di situ. Okey, baiklah. Sekarang ni Hanif nak kongsikan juga khasiat peria katak untuk kesihatan. Ramai yang tidak tahu, peria katak ni sebenarnya banyak manfaatnya. Bila kita sebut pasal peria ni, ramai yang tak suka sebab rasa pahit. Tapi peria katak ni sebenarnya kaya dengan khasiat. Antaranya khasiat-khasiat dia, dia adalah apa? Dia mengandungi satu vitamin lah, ya kan? Yang kaya dengan vitamin yang boleh memberi kesihatan. Dia seperti ulang-ulaman kita makan tu kan? Sebenarnya dia kaya dengan vitamin C tu kan. Lepas tu peria katak ni sebenarnya boleh menjadi penyedap rasa juga. Kalau tak suka makan peria katak tu, kalau ada setengah orang suka apa, rebus ataupun celur sekejap kan, rasa macam rangup-rangup dia juga tu kan. Tapi ada juga yang sekarang ni orang gunakan untuk buat kerepek, crispy crunchy tu. Kalau untuk jaga kulit, badan, minum air rebusan peria katak ni tadi, rajin makan sayur dan masak tumis, itulah peria katak ni. Macam-macam sebenarnya kita boleh perbahagaikan rasa dia. Kita boleh ikut kesedapan. Kadang-kadang peria katak ni boleh juga masak lemak, kita kena variasikan supaya dia menjadi sedap. Pahit-pahit tu biasa, tapi dengan masakan kita yang sedap tu, rasa pahit tu sebenarnya boleh menambah selera. Kalau ibu-ibu yang memang hebatlah di dapur, mesti tahu macam mana nak bagi rasa peria katak itu rasa dia boleh menjadi pahit yang sedap. Itulah Ani nak kongsikan. Peria katak ni sebenarnya banyak kebaikannya. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Selamat pagi geng burung hantu. Pukul 3:08 minit pagi. Kau kesayanganku sebentar tadi nyanyian skrin. Kau kesayanganku semestinya lah kepada semua pendengar-pendengar Nasional FM. Anda semua adalah kesayangan saya. Okey, tadi Hanim ada cerita jam sebelum ini tentang kebaikan Peria Katak kan. Kebaikan Peria Katak tu dia adalah sumber vitamin C, tadi Hanim kata. Dia baik untuk kencing manis, mengandungi ceratin dan polipeptide P yang bertindak seperti insulin, menurunkan kadar glukosa dalam darah. Ada satu lagi makanan yang rapat dengan kita yang memberi manfaat besar dalam kehidupan kita. Kalau tak ada dia, memang tak sedaplah makanan kita tu. Apa tu? Bawang. Bawang kan? Siapa yang tak makan bawang? Budak-budak je yang tak makan bawang kan? Bila dah meningkat usia, baru tahu rasa. Sebenarnya bawang tu penyedap rasa dalam masakan. Bawang ni baik untuk kesihatan kerana kaya dengan antioksidan, serat serta sebastian aktif seperti allicin yang membantu melawan penyakit dan melancarkan pencernaan. Kebaikan utama bawang ni, itulah tadi, dia melawan jangkitan. Juga kepada kita ni, kita kena amalkan lah bawang dalam masakan tu kerana bawang ini dia membantu mengurangkan kolesterol serta melancarkan saluran darah, dengan syarat bila kita tumis bawang tu tak banyak sangat lah minyak. Kalau banyak minyak, lain pula lah jadinya kan. Bawang tu baik untuk kesihatan, tapi bila kita salah gunakan, salah masaknya, dia bukan mengurangkan kolesterol, tambah kolesterol lagi ada. Lagi satu, bawang ni dia membantu menstabilkan paras gula dalam darah. Itulah antara makanan kesihatan. Sebenarnya bawang ni rapatlah dengan kita sebabnya apa, bawang tu penyedap dalam masakan kita. Bawang merah, bawang putih, kan? Okey, teruskan hiburan bersama Game Burung Hantu, tentunya di Nasional FM, sentiasa di hati.

itu Nasional FM sentiasa di hati. Hanim ambil sikit peretikan berita dari bernama.com. Perkahwinan di Perlis turun 10%, usia berkahwin meningkat. Betul. Ha. Corak pembentukan keluarga di Perlis mengalami perubahan apabila bilangan perkahwinan berdaftar di negeri itu turun sebanyak 10%, iaitu daripada 1982 yang direkodkan pada tahun 2020 kepada 1783 pada tahun 2023. Ha, perkahwinan ni nampaknya semakin lewat. Sebenarnya perkahwinan yang lewat ni dia boleh menangguhkan pembentukan keluarga, kelahiran anak sekaligus mempengaruhi saiz keluarga, kadar kelahiran, bekalan tenaga kerja dan keseimbangan antara penduduk muda dengan warga emas dalam tempoh yang panjang. Jadi apa yang kita boleh buat? Cari-carilah jodoh ya. Okey, yang belum berkahwin, yang dah berkahwin tu hargailah pasangan masing-masing. Yang belum berkahwin, tapi memang sekarang ni kan bila nampak ramai yang kahwin atas daripada umur 25 tahun. Kalau dulu kita kahwin sebelum 25 lah selalunya kan. Bila kahwin lewat tu orang dah cakap kita kalau perempuan andartu, kalau lelaki bujang telajak kan. Tapi sekarang itu adalah perkara biasa. Jadi jangan segan cari-cari jodoh. Jodoh tu ada tapi kena cari. Jodoh tak datang bergolek ya. Okey, jadi semuanya Hanim doakan supaya mendapat jodoh yang hingga ke akhir hayat. Jodoh yang sesuai, yang dapat membahagiakan kita. Semoga perkahwinan kita kekal ke akhirnya kan. Itulah harapan setiap kali bila ada pengantin baru mendirikan rumah tangga. Semoga kekal hingga ke jannah. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Baiklah, geng burung hantu. Hanim nak ajak anda sama-sama dengan Hanim. Pernah tak kita terhenti sejenak bertanya kepada diri sendiri, siapa kita untuk 10 tahun akan datang? Mungkin ada yang membayangkan diri kita jadi usahawan yang berjaya, miliki kerjaya yang diimpikan, rumah idaman, keluarga yang bahagia. Mungkin ada juga yang inginkan mengembara ke serata dunia. Apa juga impian anda, jangan takut untuk berangan. Kerana apa? Kerana berangan itu percuma. Memang dia percuma, tapi impian hanya akan menjadi kenyataan apabila disertakan dengan usaha, ilmu dan kesungguhan. Setiap kejayaan bermula dengan sebuah impian. Betul kan? Apa yang membezakan orang yang berjaya dengan orang yang tidak berjaya? Kerana mereka tidak pernah berangan. Bukan sebab mereka tidak pernah berangan, tapi kerana mereka berani bertindak untuk merealisasikan angan-angan itu, impian itu. Hari ini kalau kita baru bermula, jangan rasa terlalu lambat. Kalau kita pernah gagal, jangan anggap semuanya dah berakhir. 10 tahun akan datang, masih belum ditulis. Kitalah yang mencorak kisah itu melalui setiap pilihan dan usaha yang kita lakukan bermula dari hari ini. Jadi luangkan sedikit masa pagi ini, bayangkan kehidupan kita 10 tahun akan datang. Tanya pada diri sendiri, apa satu langkah yang kecil kita boleh lakukan hari ini untuk menghampiri impian tu? Kerana impian tanpa tindakan hanyalah angan-angan, tapi impian yang disertai dengan usaha mampu menjadi kenyataan. Teruskan melangkah impian, teruskan melangkah dan jangan pernah berhenti percaya pada diri sendiri. Itu yang anda harapkan. Nasional FM sentiasa di hati. Terimalah gadis-gadis

0: tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Assalamualaikum, selamat pagi geng burung hantu. Masuk ke jam kelima, hanya menemani anda daripada pukul 12:30 malam tadi. Sekarang dah masuk ke pukul 4 pagi kan. Waktu jam ini ramai yang dah bangun daripada tidur. Ada yang dah mula buat aktiviti harian, dah mula untuk mencari rezeki. Ada yang sedang buat kuih, ada yang sedang bungkus nasi lemak. Kalau waktu-waktu pagi ni kan, ramai yang dah bangun, yang terutamanya orang yang berniaga lah kan. Ada juga orang yang masih lagi di atas jalan, abang-abang lori kita, jauh perjalanan tu. Hanim doakan supaya terus segar dalam pemanduan, walau di mana juga anda berada. Kalau rasa mengantuk tu, berhentilah dekat R&R yang berdekatan, okey? Sebab kan Hanim tak ada live TikTok hari ni sebab masalah capaian internet tadi. Hanim bacalah antara yang meninggalkan komen di ruangan muka buku Nasional FM. Antaranya ada Nur Isa, saya hadir dari Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak. Ada juga daripada Princess Su. Assalamualaikum DJ Kak Hani. Waalaikumsalam. Happy Konti di segmen GBH 1 hingga 6 pagi, daripada pukul 12 hingga ke 6 pagi. Semoga ceria-ceria selalu. Ya, itu yang kita mahukan. Kita kena semua ceria kan. Ada juga daripada YB Rajatun Dr. Fili Malim. Assalamualaikum DJ Hani. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Hadir pada Nasional GBH. Ada daripada Ita Chot. Kalau semalam Hani cari mana Ita Chot tak masuk dalam live TikTok Hani kan. Hari ni ada dia tinggalkan komen. Selamat pagi semuanya. Larian Radio Nasional FM sentiasa di hati. Ada dari Hasno Rizal. Selamat bertugas. Terima kasih. GBH sedang melayan dari Stella Tanjung Malim Group B. Ha, okey. Ada Ubi, ada Batas, selalu dengar tak pernah lepas. Itulah pendengar setia kita. Geng Burung Hantu Nasional FM. Daripada Janet Jai ada, kenapa lambat beri pendengar-pendengar komen. Okey. Hanya lambat baca kan. Itulah kita ada masalah capaian internet tadi kan. Jadi dah boleh ni. Hanim nak sapalah pendengar-pendengar kita. Ada juga Dayang Hida. Selamat pagi. Selamat pagi juga kepada sahabat-sahabat GBH. Katanya layan terus Nasional FM. Dari Virginia Vanessa. Salam sahabat GBH. Tak tidur lagi layan Nasional FM ni. Ada Firwan Masran. Ada Syahnun Abdul Rashid. Salam. Syah hadir dari Batu Gajah. Selamat berkonti Nasional FM sentiasa di hati. Ada daripada Miss Rifah, Miss Wan. Ada juga daripada Nur Hussein. Ada juga daripada Muhammad Jasni Mon. Geng Burung Hantu sentiasa di hati. Itulah dia kan. Jadi untuk hiburan yang lebih lagi, segar-segarkan mata, layan terus Nasional FM sentiasa di hati geng Burung Hantu.

Sentiasa di hati. Okey, Hanim nak tanyalah kan, pernah tak anda bila dengar satu lagu tiba-tiba terus tersenyum atau mungkin tanpa sedar hati tu jadi sayu? Aneh kan? Hanya dengan beberapa rangkap melodi kita boleh kembali kepada kenangan yang sudah lama sangat tersimpan. Terbayang wajah insan yang pernah hadir, suasana kampung, zaman bersekolahan atau detik-detik indah bersama keluarga dan sahabat kan. Sama juga macam kita membuka album lama, melihat gambar-gambar yang tersimpan dalam telefon. Setiap keping gambar tu bukan sekadar rakaman wajah, tapi tersimpannya 1001 cerita. Ada yang membuat kita ketawa, ada yang mengusik rindu, ada juga yang mengajar kita tentang erti kehidupan. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk mengejar hari esok sehingga terlupa hargai perjalanan yang membawa kita hari ini. Sedangkan kenangan itulah yang membentuk siapa diri kita waktu sekarang ni kan. Jadi kalau ada sedikit waktu hari ini, cuba silak-silak sikit lah gambar-gambar lama. Senyumilah, perkataan pagi ini, senyumilah setiap kenangan, hargailah setiap insan yang pernah hadir mewarnai hidup, dan bersyukurlah kerana kita masih diberi peluang untuk mencipta memori yang baru. Dan selepas ini banyak lagi lagu-lagu mengimbau kenangan untuk anda pendengar setia Nasional FM.

sedih hati kepada anda, pendengar setia Nasional FM. Terima kasih Hani mengucapkan kerana masih setia mendengarkan Nasional FM. Kepada yang sedang memandu, belum tiba ke destinasi, jauh lagi perjalanannya tu, semoga terus kekal fokus dalam pemanduan. Juga kalau yang berhenti dekat RNR tu, sebelum memulakan perjalanan, pastikan dulu kenderaan dalam keadaan baik. Periksa tayar, periksa cermin kiri kanan, periksa lampu, periksa apa tu, lampu depan, lampu belakang, signal, semua kita periksa kan. Ada juga nak kongsi jugalah satu info daripada JPJ, keselamatan bermula sebelum kenderaan bergerak. Betul kan? Pastikan cermin sisi dan cermin pandang belakang diselaras dengan betul bagi mengurangkan titik buta serta meningkatkan tahap keselamatan di jalan raya. Kelebihan pelarasan yang betul, cermin pandangan belakang ni, cermin sisi, bagi penglihatan yang maksimum ketika pemanduan, lebih-lebih lagi memandu dalam keadaan yang sekarang ni gelap kan, masih lagi pagi, gelap lagi kan, penglihatan tu dapat maksimum lah kesan kenderaan, boleh kesan kenderaan di sekeliling dengan lebih jelas, kurang titik buta, pelarasan tepat, bantu kita untuk nampak lebih banyak sangat kawasan kan yang sekeliling kenderaan kita, tingkatkan keselamatan, keputusan yang tepat, perjalanan yang lebih selamat, lebih fokus dan selesa. Laraskan semula selepas posisi tempat duduk berubah atau perjalanan jauh. Ingat, laraskan semula cermin setiap kali anda menukar posisi. Itu yang paling penting. Saya doakan supaya pemanduan anda selamat sampai ke destinasi. Terus meluncur bersama Nasional FM, Kang Buruh Hantu.

0: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM sentiasa.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan pun streaming langsung di RT

salam sejahtera kepada semua pendengar setia Nasional FM. Yang waktu ketika ini saya percaya dah ramai dah bangun pagi untuk memulakan aktiviti kita untuk hari ini, hari Khamis 30 Julai 2026. Ini adalah permulaan jam terakhir. Hani menemani anda untuk segmen Geng Burung Hantu hampir lengkap 6 jam. Hani menemani pagi anda dari pukul 12:30 malam tadi. Pelbagai info dan perkongsian telah Hanim kongsikan kepada anda pendengar setia Nasional FM. Kata mutiara pagi untuk anda, setiap pagi adalah rebaran baru. Mulakan hari dengan hati yang bersyukur, fikiran yang positif dan semangat untuk menjadi lebih baik dari semalam. Semoga kata-kata ini menjadi pembakar semangat untuk kita mengharungi segala urusan sepanjang hari ini dengan penuh yakin dan senyuman. Teruskan mengukir senyuman pagi ini. Jangan ke mana-mana, layan dulu susunan lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

kita lihat dalam hadis, maka mereka bertawassul dengan kebaikan mereka. Dan ya Allah, aku tengah susah, aku pernah bantu kawan aku ni, bantulah aku. Kan? Ha, kalau dia ada kebaikan, bantulah aku. Ha, dia tak sebut pun kakak tuan. Ha. Selalu biasa lah tuan kan. Ha, kenapa? Kita di biasa kita selalu berhadapan dengan situasi demikian, sama ada dari media sosial ataupun TV kan, selalu macam tu kan. Ha. Jadi hal ini, hal itu menunjukkan keadaan kita mencela orang lain, kita menyebutkan kebaikan pada orang lain, menunjukkan bahawa engkau memandang dirimu mempunyai keutamaan lebih daripadanya. Mana kita dah memandang diri kita ada pernah buat baik pada dia. Nah, tapi kalau ibu dan ayah kepada anak boleh ungkit. Ibu dan ayah kepada anak kita boleh mengungkit dalam konteks untuk memberikan peringatan. Jadi tuan-tuan, ini adalah punca-puncanya. Dijelaskan dulu apa punca-punca seorang itu mengungkit pemberian. Mengungkit-ungkit apa yang telah kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Tuan-tuan. Lepas tu kita lihat orang yang berbuat baik pada orang lain ni dalam Al-Quran sebut apa? Dan dalam sebut Al-Quran sebut hudal lil muttaqin. Al-Quran petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ada dalam lain hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang muhsin. Orang-orang yang berusaha melakukan kebaikan sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa beza orang yang muttaqin dan juga apa beza antara orang muttaqin dan juga orang muhsin? Orang muttaqin dia hanya menjaga perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita contohnya jaga perintah Allah, solatnya, jaga zakatnya, jaga kebaikan-kebaikan, maka kita dianggap bertakwa. Tapi kalau nak naik tangkat sikit, naik sikit tingkatan, tuan-tuan, nak naik tingkatan sikit, kita kena bukan hanya menjaga perintah Allah, bukan hanya meninggalkan larangan Allah, tapi kita berusaha buat baik pada orang lain. Itu jadi muhsin. Kan? Jadi orang yang bertakwa belum tentu muhsin. Tapi orang yang muhsin pasti bertakwa. Pasti bertakwa. Dan tuan-tuan, muhsin ni konteksnya bukan hanya buat baik pada orang, kita tengok orang tu baik manusia, banyak sedekah. Tapi muhsin ni jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan manusia. Lepas tu dikatakan alladzina yuqimunas solah wa yu'tunaz zakah. Jadi dia dirikan solat dan tunaikan zakat. Wahum bil akhiratihum yuqinun. Dan mereka beriman kepada hari akhirat. Jadi orientasinya mereka solat, mereka sedekah, zakat kerana akhirat. Kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan, ni kita muhasabah diri kita dalam kita beri bantuan kepada kaum kerabat kita, ahli keluarga kita, ataupun kepada rakan-rakan di pejabat kita, ataupun kepada orang-orang yang meminta bantuan kepada kita. Ada tak kita merasakan diri kita lebih daripada dia? Kan, seakan-akan kita ni ada power pada lepas ni kan? Ataupun kita rasa kita telah melakukan kebaikan kepadanya. Betul kan? Allahumma salli ala si Muhammad kan? Jadi bagaimanakah untuk mengelakkan daripada perasaan ni? Ini yang perlu kita usahakan, tuan-tuan. Bagaimanakah kalau kita bagi bantuan pada orang, kita berikan pertolongan pada orang lain, kita tak rasa kita lebih daripada dia, dan kita tak rasa bahawasanya kita lebih baik daripada dia. Macam mana nak buat? Allahumma salli. Ini adalah satu perkara yang perlu kita usahakan. Kenapa? Kerana kita nak amal kita ni bukan hanya setakat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi juga mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ulama-ulama mereka berfikir bagaimana sekiranya amal itu akhirnya ikhlas. Amal itu mendapat kebaikan dan manfaat kepada diri kita di dunia dan juga di akhirat. Ini yang kita kata bagaimana kita melihat amal kita. Supaya apa? Supaya amal kita mendapat manfaat dalam kehidupan kita. Maka Imam Ghazali bagi cadangan, tuan-tuan, bagi panduan kepada kita. Kan? Maka caranya supaya kita bila bersedekah, bila kita berinfak,
kita tak rasa diri kita lebih baik daripada orang lain, dan kita tak mengharapkan pun agar orang lain tu bantu kita pada masa akan datang, dan kita tidak mengharapkan pun, kita tak mengharapkan kita ungkit-ungkit akan amalan kita. Bagaimanakah caranya? Allahumma sallam. Maka Imam Ghazali memberikan panduan. Maka dia kata apa? Hendaknya engkau mengetahui. Dia buat reverse, tuan. Dia buat reverse reverse psikologi kan. Dia kata pandangan yang berbeza. Dia kata apa? Hendaknya engkau mengetahui bahawa dialah dialah siapa? Orang yang kita bagi bantuan tadi. Orang yang kita tolong tadi. Orang yang kita infak tadi. Dia kata apa? Dialah yang berbuat baik kepadamu dengan menerima hak Allah darimu. Hendaknya engkau mengetahui, kita mengetahui, pertama ada ilmu, kita menyedari, ni katakan ilmu satu panduan untuk kita merasakan bahawasanya kita adalah, dia kata apa? Hendaknya engkau mengetahui bahawa dialah orang yang kita bagi sedekah tadi, diterima sedekah kita, diterima infak kita, terima zakat kita, yang berbuat baik kepadamu dengan menerima hak Allah darimu. Kita selalu kalau kita buat baik, kita bagi sedekah, kita anggap diri kita buat baik pada dia. Tapi Mawaz sebut, kita kena anggap orang yang terima tu, yang terima kita punya sedekah, yang terima zakat kita adalah orang yang berbuat baik kepadamu. Kenapa pula dia kata kan? Kenapa pula kita dah memang buat baik bagi dia duit kan? Sehingga dia gembira, sehingga dia boleh buat, memberikan, buat belanjaan, selesaikan perkara-perkara yang boleh diselesaikan. Kenapa pula kita kena anggap dia buat baik pada kita? Akan timbul persoalan kan? Dan memang kita buat baik pada dia kalau bukan secara fizikalnya. Secara fizikalnya kita yang bagi duit ke dia. Kita yang bagi sumbangan.

Dan supaya kita tidak merasakan diri kita lebih daripada orang yang kita bagi sumbangan tadi. Ataupun kita ada budi ataupun kita menabur budi pada orang lain. Kita sebab apa? Kenapa? Imam Ghazali mengatakan kerana sesungguhnya di antara rahsia-rahsia zakat adalah mensucikan hati dan membersihkannya dari kehinaan bakhil dan keburukan sifat tamak. Jadi bila kita bersedekah, rahsia antara rahsia zakat ataupun kita kata hikmah daripada zakat adalah mensucikan hati dan membersihkan hati kita daripada sifat bakhil dan juga sifat cintakan dunia dan tamak akan dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu taala dalam surah At-Taubah, katakan khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum. Maksudnya apa? Ambillah sebahagian daripada harta-harta mereka sebagai zakat. Yang mana Allah kata apa? Tutahhiruhum, yang akan bersihkan harta satu. Dan juga yang akan bersihkan hati mereka. Harta satu dan juga membersihkan hati. Jadi kalau kita lihat, dikatakan kalau kita lihat, maknanya kalau dia terima zakat kita, dia terima sedekah kita, bermakna dia telah membantu kita apa? Membersihkan hati kita. Dia telah bantu kita apa? Bersihkan diri kita daripada sifat cinta dunia. Contohlah kita nak bagi sedekah zakat, kita tak nak. Tak apa, saya tak terima zakat. So kita nak cari siapa pula? Nak cari siapa pula? Lepas tu kita kata itu adalah pandangan kita. Pandangan kita. Dia tak boleh digunakan oleh orang yang diterima, yang terima tuan. Orang terima sumbangan tu jangan pula. Jangan betul kan? Dia kena tetap ucapkan terima kasih, kena menghargai dan pemberian sumbangan. Tapi kita ni supaya apa? Nak mengelakkan diri daripada mengungkit-ungkit, nak mengelakkan diri daripada kita orang yang ada kelebihan daripada dia, maka kita kena sematkan dalam diri kita. Kita kena sedar bahawasanya bila kita bagi zakat, bagi sedekah dan orang itu terima, bermakna orang itu telah membantu kita untuk mensucikan hati dan membersihkannya. Di samping satu, kita punya dia bersihkan hati kita, dia juga mensucikan harta kita. Ini harta kita ni kan ada hak orang lain. Ada hak Allah SWT yang Allah tetapkan. Contohlah kita ada duit banyak, simpanan yang banyak, maka kena keluarkan 2.5% sebagai zakat. Dan yang keluarkan zakat ni, maka dia adalah yang membersihkan sebahagian yang lainnya. Yang menyebabkan bila kita keluarkan zakat, maka yang lainnya ni Allah bersihkan. Dan begitu juga yang lainnya ni insya Allah selamat.

mulakan hari, mulakan langkah dengan doa, teruskan usaha dengan ikhlas dan akhiri hari dengan rasa syukur kepada para peniaga yang sedang membuka kedai, membuka gerai atau memulakan perniagaan pagi ini. Semoga dipermudahkan urusan, diluaskan pintu rezekinya, dikurniakan pelanggan yang tidak putus-putus. Hendaknya buat yang sedang bersiap untuk mulakan aktiviti harian, untuk ke pejabat, ada yang ke sekolah, semoga segala urusan berjalan lancar dan setiap usaha yang dilakukan hari ini membawa manfaat serta kejayaan. Yang sedang memandu, pandulah dengan berhikmah, patuhi had laju, elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu dan sentiasa bertimbang rasa di atas jalan raya. Itu yang paling penting. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

selama 6 jam Hani menemani anda. Dah sampai waktunya untuk Hani mengakhiri tugasan Hani hari ini. Terima kasih kepada anda yang setia menemani saya daripada pukul 12.30 malam tadi dan memilih Nasional FM sentiasa di hati anda. Sebelum kita beralih ke segmen seterusnya, tiga suara, satu benda yang Hanim ingatkan, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan penuh keikhlasan mampu membawa perubahan yang besar. Percaya pada diri sendiri, teruskan usaha, itu yang paling penting. Juga di sini Hanim ingin sampaikan, waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Terengganu pada pukul 5.51 minit pagi, Kota Baru Kelantan dan Johor Bahru pada pukul 5.54 minit pagi, Seremban dan Kangar Pelis pada pukul 6 pagi, manakala di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam, Ipoh dan Alor-Star, Kedah adalah pada pukul 6.01 minit pagi. Selamat menunaikan fardu solat subuh kepada anda yang beragama Islam. Sampai masa untuk saya undurkan diri, pohon kelapa tinggi berdiri, buahnya gugur di tepi laman, tibalah masa mengundur diri. Salam mesra penuh ingatan. Saya Hanim atau nama sebenar Syarifah Hanim, Syed Yahya Kamal, pulang dulu.

0: Da'ul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan insyaAllah kita semua mendapat faedah dan manfaat daripada apa yang kita akan kongsi sama-sama pada hari ini. Alhamdulillah. Hari ini insyaAllah kita akan bercakap tentang bersahabat dengan Al-Mu'min. Masya Allah, sangat hebat tajuknya. Bersahabat, mana bersahabat? Kita sentiasa bersama. Kalau boleh, tidur pun bersama, makan pun bersama. Yakni, kita sentiasa menjadikan surah Al-Mulk sebagai sahabat kita. Jom kita tengok apa kelebihan yang ada di dalam surah Al-Mulk ini sehingga kita digalakkan semua sekali. Kalau boleh, setiap orang mesti membacanya. Terutama sekali sebelum tidur. Pertama, kelebihan surah Al-Mulk ini di antaranya ialah hadis yang dibuatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah daripada Abu Hurairah. Contohnya, sesungguhnya dalam Al-Quran terdapat 30 ayat yang mana akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya sehingga dia dapat pengampunan dosanya, iaitu surah Al-Mulk. Masya Allah, tabarakallah, sangat hebat ya. 30 ayat saja yang ada dalam Al-Quran dan dia disebut sebagai surah Al-Mulk. Siapa yang membacanya, maka insya Allah dia akan mendapat pengampunan dosanya, iaitu bacalah surah Al-Mulk tiap-tiap malam. Tak banyak sangat kita ambil masa, lebih kurang dalam 7 minit saja, ataupun kalau dah speed kita laju dalam 6 minit ataupun 5 minit saja. Tapi kadang-kadang malas tu yang susah kan. Okey, jom kita tengok sikit lagi. Yang kedua, daripada Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW tidak akan tidur sehingga membaca surah Al-Mulk. Masya Allah, Rasulullah SAW seorang Nabi dan Rasul yang ada jaminan untuk masuk syurga Allah, tetapi kita takkanlah ya, terus sendiri pun dia tak akan tidur melainkan dia telah membaca surah Al-Mulk terlebih dahulu. Allahu Akbar ya. Jom, jangan ada alasan lagi. Apa-apa alasan pun tak nak dengar dah. Ya, yang penting tiap-tiap malam kita ambil surah Al-Mulk. Kalau boleh bukan sekadar malam saja, bahkan siang pun kita ambil juga bersama supaya kita mendapat pengampunan daripada Allah SWT dan juga insya-Allah ya kita akan mendapat syafaat. Daripada Anas bin Malik, Rasulullah SAW telah bersabda, satu surah pada Al-Quran menghadiah kepada para pembacanya sehingga masukkan ke dalam syurga. Maknanya kita baca surah surah Al-Mulk ini, yang kalau kita bacanya seolah-olah kita telah menghadiahkan satu surah, yakni syurga, kepada orang membaca surah Al-Mulk. Masya Allah, banyak ya hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang kelebihan surah Al-Mulk pada kita ya. Begitu juga daripada An-Nasai telah meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, sesiapanya surah Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan mencegahkannya daripada azab kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, sikit saja kita buat, kita amalkan, hanya masa lebih kurang 5-6 minit saja. Takkan tak boleh buat kan? Tengok handphone pun sampai sejam, tengah jam pun tak rasa payah kan? Jadi jangan lupa, insyaAllah, jom kita buat sama-sama last sekali untuk melihat apa kata Anas radhiyallahu anhu, sesiapanya surah Al-Mulk dan As-Sajdah. Dua, siapa surah Al-Mulk dan As-Sajdah ya, maka pada tu malam, maka keadaannya seperti ia telah menemui Lailatul Qadar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedangkan Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1,000 bulan. Jom sahabat-sahabat semua, jom muslimin muslimat semua, mak ayah, nenek, kakak, adik, jangan lupa untuk kita baca surah Al-Mulk sebelum kita tidur, disebabkan kelebihannya tak terkata lagi. Sangat-sangat hebat. Dan kalau boleh, bukan sekali, bukan dua kali, bacalah, yang seolah-olah telah menjadi zikir kita. InsyaAllah kita akan dapat faedah dan kelebihan daripada apa yang kita buat. Walaupun sikit, tapi hadiah daripada Allah adalah sangat besar. Okey, insyaAllah jumpa lagi. Wallahu'alam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.
3: Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا الله يا تهان kami kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan keamanan kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Bersih lagu kerohanian yang mendamaikan.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi semua. Salam Malaysia Madani. Salam Melaka ke maju jaya, rakyat bahagia, menggamit dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM mempersonakan Radio Nombor 1 Orang Melaka. Alhamdulillah, kembali kita bersua di ruang udara Melaka FM bagi edisi hari Khamis hari ini 30 Julai 2026 bersama Ali 15 Safar 1448 Hijri. Untuk gegar pagi 6.10 pagi hari ini, bertemankan saya Murni Safinaz Abu Salim. Ya, Cikgu Murni temani semua rakan pendengar, teman-teman otai-otai Melaka FM bermula 6 pagi ini hingga pukul 10 pagi nanti. Apapun, terima kasih ya yang dengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan Melaka FM secara dalam talian di RTM Klik. Kami doakan semoga pagi ini, hari ini, semuanya baik-baik, sentiasa ceria-ceria, celik mata ni. Jangan lupa untuk kita sama-sama bersyukur ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana beri pinjam usia sehari lagi kepada kita semua untuk kita menjalani kehidupan yang indah hari ini, untuk kita sama-sama berusaha perbaiki hati diri dan kehidupan kita agar menjadi lebih baik daripada diri kita yang sebelum ini. InsyaAllah, yang bakal mulakan tugasan kerja hari ini, kami doakan semoga niat baik-baik, langkah yang baik hari ini, dan juga yang memang bertugas shift malam kan, sedang bekerja, semoga dipermudahkan urusan tugasan kerja anda juga ya, InsyaAllah. Dan hari ini tidaklah saya sendirian, seperti biasa rakan-rakan di MCR turut bertugas. Saya ditemani dengan Abang Nizam kita, Saudara Nizam, dan juga Kak Nani turut bertugas dengan Muni di pagi hari ini. Baiklah, apapun, untuk makluman semua muslimin dan juga muslimat, telah masuknya untuk solat fardu subuh bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya tepat pukul 6 pagi tadi ya. Sebentar nanti kita dengarkan bersama bacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan Surah Al-Hajj ayat 15 hingga 29 disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Ramli Dolah, terjemahan oleh yang berbahagia Ustaz Buah. 6.30 pagi, ruangan Permata Hati, tajuk hari ini Ibu Salihah Keluarga Barakah, disampaikan oleh yang berbahagia Ustazah Nazira Abu Bakar. Terus setia dengarkan kami, Melaka FM mempersonakan Radio Nombor 1 Orang Melaka. Subah.

Sesiapa yang menyangka bahawa Allah tidak sekali-kali akan menolong Nabi Muhammad dalam di dunia ini dan di akhirat kelak, maka hendaklah ia menghulurkan tali serta mengikatnya di bumbung rumahnya. Kemudian hendaklah ia mencurut lehernya supaya ia mati tercekik. Dalam pada itu, hendaklah ia memikirkan lebih dahulu, adakah tipu dayanya itu dapat menghapuskan sebab-sebab yang menimbulkan kemarahannya.

Dan demikian pula kami menurunkan Al-Quran itu sebagai ayat-ayat keterangan yang jelas dan nyata. Dan sesungguhnya Allah memberi hidayat petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya.

Bahwasanya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Sabi'in dan orang-orang Nasrani dan orang-orang Majusi serta orang-orang musyrik, sesungguhnya Allah akan memutuskan hukumnya di antara mereka pada hari kiamat kelak. Kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati dan menyaksikan tiap-tiap sesuatu.

0: مكرم إن الله يفعل ما يشاء.
1: Tidakkah engkau mengetahui bahawa segala yang ada di langit dan di bumi tunduk sujud kepada Allah, dan di antaranya termasuklah matahari dan bulan dan bintang-bintang dan gunung ganang dan pokok kayu serta binatang-binatang serta sebahagian besar dari manusia, dan banyak pula di antara manusia yang berhak ditimpa azab disebabkan kekufurannya dan maksiatnya. Dan ingatlah, sesiapa yang dihina oleh Allah maka ia tidak akan beroleh sesiapa pun yang dapat memuliakannya. Sesungguhnya Allah tetap melakukan apa yang dirancangkannya.
0: Hadzani khusmani ikhtasamu fi rabbihim.

0: Inilah dua golongan mukmin dan kafir yang berbantah-bantah tentang Tuhan mereka. Maka orang-orang yang kafir akan dipotongkan untuk mereka pakaian daripada api neraka, serta dicurahkan atas kepala mereka air panas yang menggelegak.
1: Yusharu bima fi butunihim wal julud,
0: yang dengannya dihancurkan apa yang ada dalam isi perut mereka dan juga kulit badan mereka.
1: Walahum maqami'u min hadid,
0: dan mereka pula disediakan batang-batang besi untuk menyeksa mereka.

0: وذوقوا عذاب الحريق.
1: Tiap-tiap kali mereka hendak keluar daripada neraka itu, disebabkan mereka menderita azabnya, mereka dikembalikan padanya serta dikatakan kepadanya, rasalah kamu azab seksa yang membakar ini.

Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam syurga yang mengalir padanya beberapa sungai. Mereka dihiaskan di situ dengan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka di situ daripada sutera.

Sesungguhnya amatlah zalim orang-orang yang kafir serta menghalangi manusia dari jalan Allah yakni agama Islam dan dari memasuki Masjidil Haram Mekah yang kami jadikan dia tempat beribadah untuk seluruh umat manusia yang beriman sama ada yang tinggal menetap di situ ataupun yang datang berziarah dan sesiapa yang berazam melakukan di situ sebarang perbuatan yang dilarang dengan cara yang zalim kami akan merasakannya azab yang tidak terperi sakitnya.

0: والركع السجود.
1: Dan ingatkanlah peristiwa ketika kami tentukan bagi Nabi Ibrahim tempat Kaabah untuk membinanya. Lalu kami berfirman kepadanya, janganlah engkau sekutukan sesuatu pun dengan daku, dan bersihkanlah rumahmu, yakni Kaabah ini, bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang berdiri dan yang rukuk serta sujud, yakni mengerjakan sembahyang.
0: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ

0: Amiqa.
1: Dan serukanlah umat manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Nescaya mereka akan datang ke rumah Tuhanmu dengan berjalan kaki dan dengan menunggang berjenis-jenis unta yang kurus yang datangnya dari berbagai jalan dan curug rantau yang jauh.

0: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير.
1: Supaya mereka menyaksikan berbagai perkara yang mendatangkan faedah kepada mereka, serta memperingati dan menyebut nama Allah pada hari-hari yang tertentu, kerana pengurniaannya kepada mereka dengan binatang-binatang ternakan untuk dijadikan korban. Dengan yang demikian, makanlah kamu dari daging binatang-binatang korban itu, dan berilah makan kepada orang-orang yang susah, yang fakir miskin.

Kemudian hendaklah mereka membersihkan dirinya, dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazarnya, dan hendaklah mereka tawaf akan Baitullah, yakni Ka'bah yang tua sejarahnya itu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi. Bersama penceramah yang berbahagia Ustazah Nazirah Abu Bakar yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Ibu Solehah Keluarga Barakah. Kita ikuti bersama.
1: Selalu ibu ni orang akan kata ibu ni adalah sekolah pertama, al-um madrasatul ula. Orang akan kata mak ni dia akan menentukan keluarga dia. Mak ni akan menentukan keberhasilan anak dia. Mak ni akan menjadi penunjuk arah kepada anak-anak dia. Sebab itu, bila kita sebut orang meletakkan persepsi, orang meletakkan ekspektasi yang tinggi kepada mak, kadang-kadang ada mak-mak yang dia rasa gagal hidup dia. Sebab apa? Anak-anak dia tak ada seorang pun menjadi orang yang hebat, yang kaya. Ada mak-mak yang kadang-kadang datang ujian anak, dia rasa, ya Allah, kenapa Tuhan buat hidup aku macam ni? Dia rasa kecewa. Pasal apa? Pasal anak yang Allah Ta'ala berikan kepada dia tidak menyebabkan dia kelihatan hebat pada pandangan manusia. Maka kerana itu saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan, mari kita tengok cara Al-Quran ajak pada kita, mak yang berjaya itu, mak yang solehah itu. Quran cerita tentang bagaimana ada kisah-kisah ibu di dalam Al-Quran yang Al-Quran tunjuk pada kita. Mak yang berjaya ni bukan yang anak dia semua berjaya hebat dengan kerjaya mereka, tak. Mak yang berjaya itu bukanlah mak yang dia tak menangis langsung, tak. Mak yang berjaya itu bukanlah mak yang kelihatan tenang saja hidupnya, baik-baik, tak. Tapi Al-Quran ajak pada kita bagaimana kisah-kisah ibu yang ada dalam Al-Quran yang kalau kita boleh keluarkan balik untuk kita tengok bagaimana bila yang namanya ibu Al-Quran beri panduan, kita akan tengok satu pola yang sama, satu trend yang sama Al-Quran angkat untuk kita faham. Kisah ibu dalam Al-Quran ni banyak. Kisah siapa yang puan-puan ingatlah? Siapa? Mak siapa? Maryam, mak kepada Nabi Isa alaihi wasallam. Lagi mak kepada mak Maryam, namanya Hannah binti Faqud ataupun Faquda. Kisahnya itu diabadikan dalam surah Ali Imran. Nah, itu ada cerita mak kepada Maryam. Mak kepada Maryam ni kat mana? Allah angkat dia dengan doa yang dia sebut waktu anak dia berada dalam kandungan. Inni nadartu fi batni muharrara fataqabbal minni. Dia doa, ya Allah, aku ni mengandung, ya Allah. Aku nak sangat, ya Allah, supaya anakku ini boleh jadi khadam kepadamu. Kalau dulu khadamnya itu disebut penjaga Baitul Maqdis. Fataqabbal minni, terimalah anakku ini, wahai Allah. Terimalah hajatku ini, wahai Allah. Allah rakamkan kisah mak kepada Maryam yang cerita pada kita mak ni dia akan penuh dengan impian kepada anak-anak. Betul tak? Anak duduk dalam perut ni, macam-macam dah impian dia. Ustazah, saya nak anak saya jadi orang yang berjaya. Setiap kali jumpa orang soleh, kita suruh supaya doa kat kita. Betul tak? Ingat lagi tak? Waktu mengandung dulu ingat lagi tak? Tak ingat dah Ustazah, anak pun tak tahu duduk tang mana dah tu. Tak duduk depan saya ni. Tak apa, saya kita tengok lah. Bukan nak suruh beranak kali lagi. Nak lagi ke beranak? Mak ni dengan anak, walaupun anak dia dah besar panjang, impian dia akan banyak. Nak supaya anak berjaya, nak supaya anak dia kalau kahwin dapat pasangan yang baik, nak supaya kau dapat zuriat keturunannya baik-baik, nak supaya baik-baik je mak ni, betul tak? Ada tak mak yang nak anak dia yang buruk-buruk, ada tak? Jaranglah kita dengar, kerana tidak ada dalam Quran, tapi ada tak? Saya sebut ada. Ada mak yang tidak menginginkan anak dia lahir, sebab itu berlaku keguguran hari ini. Pasal apa orang nak buang anak? Pasal apa nak buang anak? Banyaklah sebab dia. Antara yang saya pernah jumpa, telefon saya, Ustazah, doktor baru sahkan saya mengandung. Saya rasa saya dengan kewangan kami, suami saya pun tak mampu, saya tak nak anak ni Ustazah, kerana mungkin akan membebankan kami. Sebab itu kalau tengok Quran ajak kepada kita, dalam bab rezeki anak, bukan kita bagi. Tuhan yang jaga. Sebab itu kalau mak yang baca Quran, dia takkan takut dengan rezeki anak dia. Pasal apa? Wallahu yarzuqu man yasha. Allah boleh bagi rezeki pada siapa-siapa. Takkan miskin dengan kelahiran anak. Tapi kadang kita ni gundah. Kadang kita ni tak yakin, takut. Sebab itu cara Al-Quran ajak pada kita, saat kita akan tengok satu pola yang sama, cara yang sama pada ibu-ibu yang diangkat dalam Al-Quran. Saat ini kita cerita. Ada mak yang dia tak nak anak pasal apa? Ramai dah anak dia. Ada mak yang tak nak anak pasal apa? Sebab rasa terbeban dengan kehidupan yang ada. Sebab itu saya yakin dan percaya tak ada mak jahat pun. Cuma keadaan kadang-kadang menjadikan dia jahat. Jadi sebab itu Quran ajak pada kita, tengok Quran, tengok Quran. Jadi semua ibu-ibu Maya ni kita tengok macam mana Quran ajak pada kita. Mak Maryam mencita-citakan yang baik-baik kepada anak dia. Tapi begitu Allah Ta'ala kata, takdir ini, sekalipun engkau adalah seorang ibu, sekalipun engkau doamu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sekalipun doamu tidak terhijab dengan Allah, Quran kata, tetap ada ujian pada yang namanya ibu yang melahirkan. Falamma wada'at qalat rabbi inni wada'tuha untha. Ya Allah, beranak-beranak. Aku beranak anak perempuan, ya Allah. Lalu apa jawab Allah? Wallahu a'lamu bima wada'at. Cara Allah riset minda ibu kepada Maryam, Allah paling tahu apa yang engkau lahirkan. Tengok, Allah Ta'ala ajak kepada mak Maryam. Kita tengok cara Al-Quran ajak. Yang pertama, bila Allah Ta'ala sebut wallahu a'lamu bima wada'at, Allah tahu apa yang engkau lahirkan. Quran ajar kepada mak Maryam supaya tenangkan hati. Kenapa? Allah ada dan Allah tahu siapa yang engkau lahirkan. Quran tak ajak pada kita. Quran kata tak apa, Maryam akan jadi perempuan yang baik tak? Tapi Allah jawab dengan cara dididik hati ibu itu. Allah tahu siapa yang engkau lahirkan. Ini cara Al-Quran. Quran didik hati. Tengok lagi mak siapa lagi dalam Quran? Mak? Ha, mak siapa lagi? Banyak mak dalam Quran ni. Mak kepada Nabi Isa tadi, Maryam namanya. Susah hati tak? Susah hati. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا. Quran kata, mak ni kadang-kadang dia sampai titik, ya Allah, biarlah aku mati pun tak apa, ya Allah. Dia sampai satu titik, ya Allah, pedihnya kalau orang lain buat tak apa, tapi ni anak aku, ya Allah. Sakit dia tu sampai Quran abadikan Maryam, perempuan yang begitu dekat dengan mihrab, Maryam yang begitu hampir dengan Tuhan, Maryam yang hidupnya itu hanyalah duduk berzikir kepada Tuhan. Allah bagi ujian sampai tahap dia boleh sebut, ya Allah, alangkah baiknya kalau aku mati pun tak apa, ya Allah. Maryam bukan perempuan jahat tau. Maryam adalah perempuan yang baik. Tapi Tuhan bagi ujian dekat dia sampai datang begitu rasa, ya Allah, nak mati, ya Allah. Nak cerita kata apa? Kalau Allah nak bagi ujian, kadang-kadang ujian tu menyebabkan nak panggung kepala pun tak mampu. Pasal apa, ya Allah, sakitnya, ya Allah. Dan saya rasa mak-mak yang duduk depan saya ni semua pernah diuji dengan titik-titik kesakitan, disakitkan oleh anak sendiri. Dan sakit yang menyakitkan itu bukan dengan datangnya luka di badan, tapi sakitnya itu di mana, puan-puan? Pada perkataan yang anak-anak sebutkan. Anak sebut apa? Sikit je kadang-kadang. Mak ni tak boleh fikir ke? Ya Allah. Anak ni sebut sikit pasal dia otak dia cakap dulu, fikir kemudian. Kadang-kadang anak-anak ni, mak ni tak faham. Mak ni tak rasa. Mak tak tahu. Ha, ini. Kadang-kadang simple. Jadi anak-anak tolonglah. Kita ni kadang dengan mak ni, adab dia. Quran kata apa? Fala taqul lahuma uff. Quran kata uff. Pasal apa? Bukan kalimah. Ramai orang nak kata uff ni. Kita orang Melayu mana sebut uff kat mak kita? Mak kita pergi kedai sat. Uff. Adakah kita kata macam tu? Tak ada. Quran bukan kata kalimah uff ke ah ke dak. Orang Melayu kita dia kata tak boleh kata ah kat mak. Dak, bukan tak boleh kata ah. Sama tu. Dak, Quran highlight itu perkataan. Apa-apa perkataan lah. Sampai tahap kita, kalau perkataan kita itu menyakitkan hati mak, ayah, Quran kata jangan kata. Faqul lahuma qawlan karima. Cakap hak baik-baik je, Quran kata. Maknanya apa? Kalau kita tahu dah mak kita tengah marah, kita pergi jawab dekat mak. Mak ni mak apa tahu? Quran kata jangan buat lagu tu. Pasal apa? Perkataan kita akan menyakitkan hati mak. Quran kata. Sebab itu bila Quran ajak pada kita tuan-puan, ya, bila Maryam berada di titik di apa ni, terluka yang terlalu kecewa, tak boleh nak cerita pada orang, mana dia nak tahu ada baby dalam perut dia. Nak cerita macam mana ke orang? Sebab dia tak ada suami. Macam mana nak habaq? Aku pun tak tahu tiba-tiba ada macam ni. Orang percaya tak agak-agak? Ah, payahlah nak percaya pasal apa? Pasal di luar logik akal manusia. Lalu Quran ajak pada kita tengok pattern yang sama dengan cerita mak dia tadi. Alla tahzani. Jangan kau sedih, wahai Maryam. Datang Malaikat Jibril. Suruh sedih. Sedih ni tang mana? Hati. Jadi Quran ajak balik kepada Maryam. Reset hati. Pasal apa? Nak jadi mak yang baik itu, hatinya kena dibaikkan terlebih dahulu. Hati kita ni. Dan juga ada lagi kisah mak yang lain. Ha, yang ni yang saya nak bawa kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kisah satu mak yang Allah abadikan dalam surah Al-Qasas. Mari kita tadabur hari ni. Pasal hak lain tadi tu, duk cerita banyak dah sebelum ni. Surah Al-Qasas, Allah Ta'ala ajak pada kita, ya, pada ayat ketujuh. Ayat ketujuh ni, Quran ajak ada satu pelajaran yang besar kepada mak. Baik anak kita kecil ke besar ke. Ini ayat boleh pimpin hati kita supaya kita bear in our mind, letak dalam pikiran kita, menjadi mak yang berjaya, menjadi mak yang soleha, menjadi mak yang baik itu bukan bermakna kita mesti sempurna, perfect semuanya, tak. Tapi Quran ajak pada kita, ini cara-caranya. Macam mana cara ni? Macam nak jadi mak yang soleha? Macam mana nak jadi keluarga kita berkah? Ha, ni ayat dia. Ha, muka surat 386, surah Al-Qasas, ayat ke-7. Dalam surah Al-Qasas ni ada banyak kisah-kisah. Pasal apa Quran duk cerita banyak kisah dalam Al-Quran? Sebab kata ulama, kita ni, kalau orang kata kat kita, sabarlah, hang kena buat 1, 2, 3. Kadang-kadang kita tak boleh terima. Pasal apa? Alah, suruh senang lah. Nak buat tu bukan senang. Macam kita kata ke orang, hang tak rasa, hang tak tahu. Kan? Tak payah duk nasihat sabar lah. Hang bukan tahu pun apa yang aku lalui. Kadang-kadang kita kata macam tu kan? Sebab itu Quran, bentuk ia memberikan nasihat kepada kita adalah melalui kisah-kisah orang terdahulu. Nak cerita pada kita, bukan hang seorang je rasa. Orang sebelum hang pun dah lalui dah. Lalu kisah ini, antaranya salah satunya adalah kisah kepada mak Nabi Musa. Apa dia Quran kata? A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Mari kita tengok sama-sama. Wa awhayna ila ummi Musa an ardi'ih.

0: Sadaqallahul azim. Ayat ni tuan-tuan puan, ayat ketujuh ni subhanallah hebat dan besarnya untuk kita bawa dalam kehidupan kita hari ni. Karena pada kisah mak kepada Nabi Musa, Nabi Musa ni adalah nabi yang paling banyak cerita dia dalam Al-Quran. Nabi Musa ni tumbuh menjadi nabi yang hebat. Quran kata bukan kerana dia semata-mata nabi, tapi kerana yang berada di sekeliling dia. Siapa? Mak dia, kakak dia. Itu ada cerita-cerita dia. Tapi panjang kalau nak cerita, kita ringkaskan begini. Quran ajak pada kita, bila mana cerita kita duk ngaji lama dah lah, kafar-kafar dulu ni. Cerita apa? Nabi Musa dengan Fir'aun. Sebelum kelahiran Nabi Musa, Fir'aun dah keluarkan arahan supaya semua anak laki-laki Bani Israel mesti dibunuh. Pasal apa mesti dibunuh?
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Ibu Solehah Keluarga Barakah yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustazah Nazirah Abu Bakar. Terima kasih kepada Jawatankuasa Masjid Al-Azim Masjid Negeri Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang.

0: dan kasih sayang. Asas kepada kehidupan bermasyarakat. Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua. Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda. Dalam setiap pertemuan, adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita. Orang tua bukan sekadar usia, tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan. Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang, bukan dengan kata yang keras. Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian. Kasihi yang muda, hormati yang tua demi keharmonian bersama.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Frekuensi di luar Johor 102.3 hanya di Melaka FM.
3: Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Lisami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua kepada para pendengar yang hari ini stay tune bersama dengan Radio Melaka FM. Saya Ustaz Fadi Samin. Hari ini seperti biasa menemani anda dalam segmen Jana Minda untuk semua yang mendengarkan hari ini segmen saya pada hari ini. So, hari ini Ustaz nak kongsikan satu tajuk yang sangat best untuk kita semua, iaitu tajuk dia Bersangka Baik. Okey, hari ini Ustaz nak bagi tahu dulu tentang sangka baik ni. Sebab bila sebut pasal sangka-sangka ni, tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar sekalian, macam-macam perkara isu kita dengar kat luar sana. Betul ke tak betul? Ha kan? Dan tapi hari ini untuk permulaan sangka baik kita hari ini, kita nak cerita tentang tiga bentuk sangka baik dalam Islam. Ha kan? Sebenarnya dalam agama lain pun ada. Cuma kita generalkan ya, kerana saya yakin dan percaya semua orang melalui isu dan juga fasa bersangka-sangka baik ni. Ha, ada orang sangka baik, sangka tak baik kan? Jadi yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar sekalian, sangka baik yang pertama, hendaklah kita bersangka baik dengan Allah. Ha, maknanya bersangka baik dengan Tuhan.

Tuan-tuan dan puan-puan para pendengar sekian, orang yang baik sangka kepada Tuhan akan sentiasa mensyukuri segala nikmat yang Tuhan bagi dekat kita. Tapi tuan-tuan, dalam masa yang sama, kadang-kadang Allah uji. Kena ingat tuan-tuan, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, kekasih Allah pun Allah uji. Ini kan kita umat mutaakhirin. Betul ke tak betul? Ha, bila kita dengar ayat ni, ia memberikan sedikit motivasi kat kita kan. Kadang-kadang kita rasa susah, Allah uji kita, kita rasa macam kenapa aku kan. Tapi bila kita renung balik, eh, Nabi Muhammad pun Allah uji, ini kan aku. Maka ia memberikan semangat kepada kita untuk kita teruskan kehidupan kita dengan lebih baik. Cuma saya nak bagi tahu tuan-tuan puan-puan, ujian Allah bagi bukan tujuan nak menyakiti hambanya. Tak, Allah ni Maha Pemurah, Maha Pengasih. Tapi tuan-tuan nak menguji ketaatan, keimanan dan kesabarannya. Ha, sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah hari ini Allah bagi macam-macam nikmat, kadang-kadang kita terlupa. Ha, kan? Tapi

0: share tentang bentuk yang pertama lah, iaitu sangka baik dengan Allah. Maka conclusion untuk hari ini, jangan jangan kita tak bersangka baik dengan Allah. Sebab kenapa? Bila kita tak bersangka baik dengan Allah, maka ia menjadikan kita orang yang kufur nikmat. Bila kita bersangka baik dengan Allah, insyaAllah Allah akan tambah lagi nikmat untuk kita. Amin, amin rabbal alamin. Jumpa saya lagi esok, kita akan sambung dua lagi bentuk bersangka baik dalam Islam.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jalan Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.
3: Radio No. 1 Orang Melaka. Hanya satu di dunia, Melaka FM.

0: Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: Rock FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesonakan. Rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
3: Info cuaca hari ini Melaka, Johor dan juga Negeri Sembilan. Bagi Negeri Melaka, sepanjang hari tidak hujan dengan suhu minimum 24, suhu maksimum 32. Kita beralih ke negeri Johor pula, pagi dan juga petang rebut petir di beberapa tempat, malam tiada hujan dengan suhu minimum 24, suhu maksimum 33. Negeri Sembilan pula, pagi dan juga malam tiada hujan, petang rebut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan suhu minimum 24, suhu maksimum 32.
2: Info cuaca Melaka tahun ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya Radio No. 1.

0: Berita Mark FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara kandungan Berita Mark FM pagi ini.
1: Kita ada berita mengenai dengan RM25 juta diperuntuk bagi melaksanakan langkah segera atasi masalah banjir serta membaik pulih kerosakan akibat bencana itu baru-baru ini. Juga Melaka jadi satu-satunya negeri yang membekalkan plasma bagi program vaksinasi kebangsaan selain pusat darah negara. Dan juga peserta pertandingan inovasi vet kebangsaan disaran daftarkan hak cipta mereka dengan MyLPO. Berita penuh besar penyampai Ashikin Abdul Halim. Terus kita dengarkan kami Gegar Pagi Melaka FM.
2: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

0: tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Fikir sebelum kongsi, semak sebelum percaya. Berita palsu padanya nyata.
1: Pesanan dimak masyarakat ini dibawakan khas oleh Melata FM. Radio nombor satu orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

0: Nantikan info trafik di Melaka FM selepas ini. Terus bersama kami di Kekal Pagi Melaka FM.
1: Nama saya Mei Ling. Saya suka pakai baju kurung dan suka menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama-sama dengan kawan-kawan saya.
2: Nama saya Muhammad Hakimi. Saya memakai jipa dan doti pergi ke rumah Tevya sempena perayaan di Pavali.
3: Nama saya Abhishega dan sempena perayaan Tahun Baru Cina, saya akan memakai pakaian kegemaran saya iaitu Cheongsam.
2: Kami berbeza dari segi rupa,
1: agama dan cara hidup, tetapi
3: kami tetap

0: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12.30 malam.
1: Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.
2: Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Menggalakkan rakyat Malaysia kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat, bangunan kerajaan, kenderaan persendirian dan juga premis perniagaan. Ia melibatkan 7 kluster utama: pendidikan, pendidikan tinggi, kesihatan, keselamatan, komuniti, industri dan juga agensi kerajaan. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan

FM memainkan lagu-lagu yang terkini.

bersatu orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM mempersanakan radio nombor satu orang Melaka. Dah pun 7.52 minit pagi. Selamat pagi kita ucapkan lah ya kepada rakan-rakan pendengar, teman-teman, otai-otai Melaka FM yang dengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan Melaka FM secara dalam talian RTM Klik. Tak lupa juga terima kasih rakan-rakan yang berada di live TikTok Melaka FM ya. Terima kasih Kak Zahra, Kak Zura Juju kita, Joker, Kak Ina Sik Kedah. Terima kasih Kak Ina, Cik Gaya. Ya, Mak Nap, terima kasih Mak. Tak lupa juga terima kasih Kak, siapa tadi ni, Kak Zara dah dengan kita. Terima kasih Kak Zara, Cik Zai, Birendra, terima kasih Jihan, terima kasih baru follow kami. Kak Zara Amy, terima kasih Cik Hafiz. Pagi tadi saya nampak Abang Nizam Baba juga ada. Terima kasih Kak Asrina Abu Hassan ya, yang menyapa kita di awal pagi ni. Terima kasih mengucapkan. Moga baik-baik sahajalah hari ni, dipermudahkan urusan tugasan kerja. Ya, yang baru nak mula kerja kan, yang meniaga, kami doakan moga murah rezeki banyak-banyak hari ni. Yang dah balik kerja, habis kerja pukul 7 shift malam tadi ni ya, jangan lupa sarapan, rehat-rehatlah kan, penat kerja shift malam ni kan, balik berehat. Ada yang pergi brisk walk dulu sajalah kan, menjaga kesihatan dulu ni ha, brisk walk lah, hiking dulu ke kat Bukit Beruang tu, lepas tu balik rumah rehat ya, kena rehat kalau dah semalaman bertugas ya, pagi hari ni ataupun siang ni waktu anda berehat pula ya. Yang bekerja sama bekerja ya, jaga diri baik-baik, moga dipermudahkan urusan insyaAllah. Baik, hari ni nak sembang-sembang santai je ya. Jangan lupa juga kita nak maklumkan kita ni 30 Julai, esok 31 Julai merupakan sambutan Hari Pahlawan, dan juga melangkah esoknya tu hari 1 Ogos kita dah melangkah ke Bulan Kebangsaan ya. Jadi ada banyak cerita tentang perpaduan keharmonian akan kami kongsikan di stesen radio RTM Melaka, Melaka FM. Okey, baik, yang tengah memandu pandu elok-elok semoga sampai ke tempat kerja dengan selamat. Jangan bawa laju-laju, tak lari tempat kerja dikejar ya. Pandulah elok-elok mengikut laju ditetapkan. Okey, kita akan sembang lagi kejap lagi. Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang